0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat, inilah salah satu lapangan golf di Kota Batam yang berada di Bukit Indah Sukajadi. Padang golf ini memiliki standar internasional mulai dari jumlah banyaknya hole dan juga kualitas rumputnya. Dan padang golf Bukit Indah Sukajadi ini cukup sering dikunjungi wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang menyukai olahraga golf. Kita beralih ke maklumat lain, saudara. Warga desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga, menangkap seekor buaya muara berukuran 3,6 meter yang selama ini meresahkan masyarakat. Satwa liar tersebut diduga kerap memangsa unggas dan hewan ternak milik warga. Penangkapan dilakukan setelah warga beberapa kali kehilangan ternak yang diduga menjadi mangsa buaya. Keberadaan reptil tersebut juga membuat nelayan merasa khawatir saat beraktivitas di perairan sekitar desa. Setelah berhasil ditangkap, warga mengamankan buaya tersebut dengan cara mengikatnya di samping halaman rumah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah buaya kembali lepas sebelum ditangani petugas terkait. Warga kemudian menyerahkan buaya muara tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lingga. Petugas selanjutnya akan menentukan lokasi yang aman untuk melepas liarkan satwa tersebut. Kepala BPBD Lingga, Oktanius Wirsal, mengatakan bahwasanya warga menangkap buaya tersebut karena sering memangsa unggas dan ternak. Selain itu, kemunculannya di sekitar kawasan perairan juga menimbulkan keresahan bagi nelayan setempat. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Hangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya Juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Moko Endo.
1: Intermezzo.
2: Eh, buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
3: Jangan kau makan itu sembarang.
2: Kenapa?
3: Itu wah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
2: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau ni?
1: Intermezzo.
4: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
5: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu.
4: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini lembaga pendidikan yang berbasis orientasi pendidikan, ya, dan bukan berbasis bisnis.
2: Betul.
1: Nah, ya nak kita angkat ni kenapa pendidikan? Kan mungkin kebanyakan orang, pendidikan mahal lah, apalah, macam mana nak bayar tiap bulan, semester macam mana, nak les macam mana bayar, keperluan banyak. Ini, Flying Cross ini hadir memberikan satu solusi, ya?
2: Betul.
1: Baik, silakan Bang Nanda.
2: Baik. Silakan. Okay, jadi Bang. Jadi kita bicara tentang awal mula tu terbentuk Flying Cross dari keresahan saya.
1: Resah dulu lah, tengok dulu, dulu pendidikan di sekitar kita, ya.
2: Jadi dulu tu ayah saya seorang supir angkot, Bang. Jadi bukan orang yang berada sangat lah. Waktu itu saya les dan lesnya cukup mahal. Dari situ tu saya lihat kok beberapa tempat les yang ada di Tanjung Pinang lah khususnya, ya. Itu kok untuk mereka yang mampu aja gitu.
1: Iya,
2: akhirnya
1: cik.
2: Saya kuliah, saya belajar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lanjut kuliah lagi sampai S3. Dan saya lihat, oh ternyata bisa loh ada pendidikan yang memang teruntuk untuk semua kalangan.
1: Betul.
2: Nah, namanya learning oriented system. Dan itu udah kita patenkan, Bang. Di Flying Cross sudah punya paten itu, learning oriented system, di mana setiap anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kemampuan. Nah, ini yang paling penting tadi.
1: Keadaan, kebutuhan, dan kemampuan, iya. Mulai nih digabungkan, ya.
2: Digabungkan. Bagus, itu. Bagus. Nah, jadi keadaan misalnya, ya. Jadi ada orang tua yang kita bisa bilang gini, Bang. Memang beberapa lembaga pendidikan tuh ada beasiswa. Tapi kan biasanya beasiswa tuh berebut. Dan
1: juga
2: biasanya dites.
1: Iya, iya, iya.
2: Intinya untuk siswa-siswa yang pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang gak pintar nih? Atau yang biasa-biasa aja?
1: Oh, iya juga.
2: Iya kan?
1: Mereka gak merasa juga berilmu, kan?
2: Iya, itu keresahan pertama. Terus lagi, ada juga siswa-siswa yang memang bisa dibilang tak mampu, tidak. Tapi orang tuanya dibilang separuh-separuh, dibilang mampu juga tidak. Nah, kebutuhan lagi banyak nih.
1: Betul.
2: Dengan keadaan yang saat ini, harga barang-barang naik semuanya, bla bla bla, hari makin naik, ya kan? Terus kebutuhan lagi banyak. Dibilang bayar sekian tak mampu. Dibilang kita nak bilang orang tak mampu, untuk biasa tak mampu juga dia bukan orang tak mampu. Nah, jadi hadirlah solusi di mana Flying Cross itu ada sistem namanya subsidi silang dan bayar sesuai kemampuan. Nah, jadi yang les tempatkan.
1: Nah, untuk mendapat membayar sesuai kemampuan, apakah ada wawancara atau macam mana itu sistemnya?
2: Gak ada, Bang. Intinya datang ke tempat kami, kita dialog aja kayak biasa, dengan asas kejujuran, Bang. Kami tak minta KTP, kami tak minta foto rumah.
1: Itu yang boleh itu. Berarti azas kejujuran. Dari situ kita dah, sebelum masuk pun kita sudah diajarkan macam mana nak jujur di dalam.
2: Betul.
1: Ya. Mantap.
2: Kadang-kadang kita mampu bilang tak mampu, kan tak boleh juga.
1: Betul.
2: Tak jadi, mampu bilang mampu kan berat.
1: Kalau misalnya kita mampu dibilang tak mampu, kesian lah yang lain.
2: Betul.
1: Ya, kan kita ngambil hak orang, ya.
2: Betul. Okay. Tapi ya saya jujur aja, Bang, saya mendirikan Flying Cross ini, ya saya intinya, ya jujur, untuk pertama kali kita berdiri di Jogja itu tahun 2012, dan baru kita sistem berjalan 2016. Itu semuanya sama, Bang. Dari Jogja itu total murid kita ada 7 cabang dengan 1000 lebih murid. Di Pinang kita baru buka 2019. Dengan alhamdulillah total sekarang ada 390, hampir 400 murid.
1: Banyak.
2: Nah, dan semua itu sama, Bang, sistemnya. Yang saya bilang tadi, Bang, ya asasnya kejujuran. Kadang-kadang ada orang tua datang, teacher, kami misalnya contoh lah, ya, orang tua kami pegawai, atau saya pegawai, tapi kebutuhan lagi banyak nih, teacher. Nah, itu kita bisa bicarakan. Jadi dia bisa request kira-kira berapa harga yang kemampuan yang dia bayarkan dari harga full yang kita tawarkan. Dan yang les tempat kami, Bang, jujur dari berbagai kalangan juga, Bang. Ada anak wali kota, Pak Lis, les sama kami
1: di situ, ya.
2: Anak Pak Lis, keponan gubernur, wakil rektor Umrah, sampai jujur anak-anak jalanan, mereka ada yang les tempat kami. Dan yang tadi sistem tadi, anak jalan tuh saja dia nggak bayar, anak panti asuhan dia nggak bayar. Ya kalau untuk orang-orang yang atas ya bayarnya full. Gitu. Dan untuk orang-orang yang biasa aja, ya tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan lagi banyak dan lain-lain, nah itu bisa bayar sesuai dengan dialog yang kita akan bicarakan pada saat dia datang ke tempat lain.
1: Asas kejujuran di awal tadi.
2: Asas kejujuran tadi.
1: Ini yang luar biasa nih, sudah berempat, ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga, ya, melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Satu koma tiga megahertz, perempat.

0: Jared tahu tak?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, Kamila Kepri masih akan terus hadir menemani sedara untuk pagi hari ini ya. Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, sedara, yang mana setiap tanggal 5 Juni ya, seluruh dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup, sedara. Dan pada tahun 2026 ini, peringatan jatuh pada hari Jumat kembali menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran global terhadap isu lingkungan. Kalau untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1972. Bertepatan dengan dibukanya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 16 Juni tahun 1972 di Swedia. Nah, konferensi tersebut sendiri merupakan pertemuan tingkat dunia pertama yang secara khusus membahas isu lingkungan hidup. Nah, dari pertemuan inilah lahir Deklarasi Stockholm yang isinya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, kemudian rencana aksi global, serta pembentukan United Nations Environment Program sebagai badan PBB yang menangani program lingkungan, saudara. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dirayakan tahun setelahnya, yaitu 1973. Dia punya slogan Only One Earth yang menekankan pentingnya menjaga satu-satunya planet yang dimiliki oleh manusia.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bang.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanan ini tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang, oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi ke sini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu.
0: Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di tincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas setiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tidak hanya sekedar lapangan golf yang memiliki standar internasional saja, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cantik. Hal ini dikarenakan lokasi dari padang golf Palm Springs, tepat di pinggir pantai dengan air lautnya yang berwarna biru. Karena keindahan panorama yang ada di padang golf inilah yang membuat semakin ramai dikunjungi oleh para pecinta golf atau juga wisatawan yang ingin belajar golf. Kita beralih ke maklumat lain. Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga memberikan edukasi dan pengenalan profesi pemadam kebakaran kepada siswa Madrasah Sanawiyah MTS Lingga Dabo Singkep. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar mengenai tugas pelayanan publik di bidang kebencanaan dan keselamatan. Petugas damkar memperkenalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran kepada para siswa. Mereka juga menjelaskan berbagai peralatan operasional yang digunakan saat menangani kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan petugas pemadam kebakaran. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para pelajar untuk mengenal lebih dekat perlengkapan dan kendaraan operasional yang digunakan saat bertugas. Petugas menjelaskan bahwa pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain memadamkan api, personel damkar juga terlibat dalam berbagai operasi penyelamatan saat terjadi keadaan darurat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga, Dodi Suhendra, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat sejak usia dini. Menurutnya, pemahaman tentang bahaya kebakaran dan langkah pencegahannya perlu ditanamkan kepada pelajar. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada awal semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, Joget Hitam Manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Jenis kuala air diselat. Anak raja berkayuh ciau. Masih bersama Pro 4, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan bahawa perputaran wang dari judi online pada kuartal pertama 2024 mencapai lebih dari 600 trilion rupiah. Judi online sudah menjerat 2.7 juta warga Indonesia dan celakanya, mayoritas dari jumlah tersebut merupakan anak muda. Sedara, judi online dapat memberikan dampak yang serius pada kesehatan mental seseorang. Alangkah baiknya, kita kenali tanda-tanda masalah kesehatan mental akibat judi online, seperti menghabiskan banyak waktu untuk berjudi dan mengabaikan tanggungjawab lainnya. Merasa cemas, tertekan atau marah ketika tidak bisa berjudi. Menyembunyikan kebiasaan berjudi dari keluarga dan teman, menggunakan judi sebagai cara untuk menghindari masalah atau perasaan negatif. Berbohong atau mencuri wang untuk berjudi. Anak bayan tepian laman, pipit belibis di ujung batang. Judi online jadi mainan, duit habis ujung berhutang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Kasih Superman lewat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong, tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung,

Perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, pagi hari ini di program 1, program 2 dan juga program 4 dari Tanjung Pinang, kita bersama-sama membicarakan tentang waspada terhadap perubahan iklim ya. Dan waspada terhadap perubahan iklim ini dapat dimulai dari meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Seperti memantau informasi cuaca, terutama di melalui RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan energi. Kita juga dapat menanam dan merawat pohon di lingkungan sekitar kita. Ini juga tidak kalah penting, saudara, yaitu mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrim. Kemudian, hal kecil lainnya, kita dapat bijak menggunakan air. Janganlah kita boros-boros, hematlah sikit ya untuk keperluan sehari-hari. Kemudian, meningkatkan edukasi dan kesadaran dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Seperti apa? Seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian, memanfaatkan transportasi umum. Dan kita juga dapat melakukan daur ulang sampah, saudara. Ini langkah yang sederhana, tapi dampaknya sangat-sangat besar.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia?
1: Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Mas Rul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor.
0: Tahu juga eh. Tapi seriuslah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah.
2: Aduh, lah sendal aku jang putus pula.
3: Ha
1: kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
0: Ini bukan ujian jang. Ini tu teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
3: Sombong amat
1: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang Srul. Patutlah dia minta pensiun.
0: Jadi macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
1: Depan tu sikit rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
0: Eh, tapi jang, aku tak bawa duit lah.
1: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
0: Serius tak kau ni?
1: Auk, ada ke muka aku ni muka pembohong?
0: Ai, biasanya gitu pun.
1: Apa kata kau?
0: Eh, tak adalah. Jang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Heh, kaki aku ni bukan lebar, jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar Srul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Lepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, kau ni pesimis teruslah jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak jangan nangis eh kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarangan.

0: takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Huh? Kau berdoa aja supaya sendal itu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Bang. Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
1: Berhutang terus kau ni, Srul, Srul. Srul, tua apa di bawah bangku?
0: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai.
1: Dari tadi kita sibuk bercari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah, kau ni sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
0: Kau ni memang lah, Padahal dia yang dudukkan, tapi dia pula yang tak sadar.
1: Maaflah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku ngajukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Ini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak dihiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Dada Perompas selain standar lapangan golf bertaraf internasional ini, tapi juga menyajikan panorama yang cukup cantik. Padang Golf Shotling. Penambahan seperti kolam air di beberapa tempat semakin mempercantik Padang Golf Shotling. Setidaknya, para pegolf tidak akan merasakan kelelahan setelah berjalan berkilo-kilometer mengitari lapangan golf. Kita beralih ke maklumat lain, kasus demam berdarah denggi, DBD, yang sempat marak dalam beberapa bulan terakhir sehingga membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Perubahan cuaca yang tidak menentu antara hujan dan panas dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Maka, dengan membersihkan lingkungan merupakan upaya mencegah penyakit tersebut. Kadinkes, Kadinkes Lingga, Bukit Tua, Rayanto Gultom mengatakan, pencegahan DBD tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masing-masing. Bukit menjelaskan, genangan air di sekitar rumah menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan penyebab utama penyakit DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terus meningkat, agar kasus DBD dapat ditekan. Sebab nyamuk DBD memang kecil, tapi kalau dibiarkan berkembang biak, dampaknya bisa membuat satu rumah ikut panik. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segesa, negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, sekarang kita berada di Sembang Komunitas hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sudah pun live streaming di sosial media perempat, ada di YouTube dan juga Facebook. Wajah-wajah cantik rupawan dan tampan rupawan narasumber saya pada pagi hari ini yang langsung saja dapat kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Akak.
1: Waalaikumsalam.
0: Dideketin dong mic-nya. Kedengeran. Naikin, ayo. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya. Ada Kak Dea dan juga ada Bang Yas Yamin.
1: Siap.
0: Yasmin apa Yamin?
1: Yamin, Kak.
0: Yamin, iya. Boleh deket lagi, Kak Dea? Mic-nya, Kak Dea. Iya, Dea, Amelia, Safitri.
2: Siap, betul.
0: Dan juga Yasmin aja. Yamin aja.
1: Yamin, Kak.
0: Aja.
1: Iya,
0: siap. Oke. Siapakah mereka ini? Mereka ialah mereka ialah komandan dan wakil komandan Resimen Mahasiswa Steinsar. Terima kasih sudah hadir di studio kami jauh-jauh ya dari Steinsar. Yang mana letak Steinsar itu di kilometer 16 dari perempat. Ini kilometer 4, jadi jauh sangat ya, 12 kilo perjalanannya dari kampus ke studio perempat Tanjung Pinang. Hari ini topik kita ialah peran organisasi MENWA, Resimen Mahasiswa, dalam pembentukan karakter dan mental mahasiswa di lingkungan kampus ya. Oleh sebab itulah komandan dan wakil komandan ini pagi hari ini di live streaming terlihat memakai seragam lengkap. Ya.
2: Siap.
0: Ini seragam apa? Kemudian kalian ini bisa dijelaskan siapanya itu di kampus ke pendengar perempat, silakan.
2: Oke, siap. Sebelumnya kami memakai seragam pakaian dinas harian Resimen Mahasiswa.
0: Steinsar.
2: Siap.
0: Resimen Mahasiswa Steinsar ya. Terus?
2: Sebelumnya kami memperkenalkan diri lagi, Kak.
0: Boleh, silakan.
2: Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Amelia Safitri, nomor NBP 24050590015.
0: Oke.
2: NIM 23742342775, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Selaku jabatan Komandan Resimen Mahasiswa Satuan 059 Laksamana Bentang.
0: Wow, komandan ya Kak Dea.
2: Siap.
0: Ya. Baik. Kalau Bang Yamin, wakil Siap. Komandan berarti, silakan.
1: Izin memperkenalkan diri.
0: Baik.
1: Nama saya Yamin. NIM 25612053762, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Jabatan Wakil Komandan Resimen Mahasiswa Satuan 059 Laksamana Bintan.
0: Baik, itu dia ya. Yang mana ternyata baru dilantik kemarin ya, Kak?
1: Siap.
0: Awal tahun ya?
2: Siap, betul.
0: Tanggal bulan?
2: Siap, tanggal 26 bulan Januari 2026.
0: Oke. Walau masih beberapa bulan ya, baru beberapa bulan menjabat, tapi rasanya gimana? Sebelumnya jadi anggota?
2: Siap, betul.
0: Ya rasanya gimana selama menjabat?
2: Punya rasa tanggung jawab dan bisa memimpin anggota-anggota gitu, Kak. Bisa menyatukan beberapa pikiran-pikiran dari kepala per kepala gitu, Kak.
0: Pasti kan banyak sudut pandang ya.
2: Siap, betul,
0: disatukan,
2: Kak.
0: Gitu. Iya. Berapa banyak anggotanya?
2: Siap, untuk sekarang yang aktif ya, Kak, 7 orang.
0: 7
2: Cuman,
0: orang.
2: Kalau seluruhnya itu 14 orang, Kak.
0: Oke, okay. Itu macam-macam inilah ya, semesternya beda-beda.
2: Siap,
0: prodinya juga beda-beda.
2: Siap.
0: Wah, pola pikirnya juga beda-beda.
2: Siap, betul, Kak.
0: Tapi bersatu di organisasi ini. Baik. Kalau untuk Kak Dea dan juga Bang Yamin, apa yang melatar belakangi kalian berdua nih bergabung di Resimen Mahasiswa MENWA ya?
2: Siap, sebelumnya saya ingin memperkuat fisik dan mental saya. Jadi karena saya suka olahraga juga, Kak.
0: Oke, okay. Atlet ya?
2: Enggak juga, Kak.
0: Okay.
2: Cuman suka olahraga
0: suka.
2: Gitu. Juga suka hal yang menantang gitu kak.
0: Oh.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Olahraga yang ini, yang
2: ya, latihan menembak gitu kak.
0: Oh gitu.
2: Gitu. Saya suka juga gitu.
0: Yang adrenalin gitu ya.
2: Siap betul kak.
0: Oke okay, oke okay. Terus.
2: Jadi saya mengikuti Menwa ini kak.
0: Gitu. Emang penuh adrenalin ya organisasi ini.
2: Bisa dibilang seperti itu kak.
0: Oh, okay.
2: Misalnya kami kan kolaborasi juga ke militer-militer juga kak, seperti TNI AD, AL, AU, maupun Polisi Republik Indonesia. Kami berada di bawah naungan mereka gitu kak.
0: Kolaborasinya dalam bentuk apa?
2: Kalau misalnya kemarin baru saja kami membuat kegiatan workshop sekaligus kunjungan di Lanudal Tanjung Pinang kak.
0: Oke. Pas lagi donor darah ya enggak?
2: Nah itu
0: kan
2: setelahnya.
0: Semalam lagi donor. Oh setelahnya. Iya, oke okay, oke. Okay. Kan kemarin donor darah kan ya.
2: Siap,
0: rame lagi rame-ramenya ya. Terus kalian dari Menwa Stensar ini kunjungan ke situ.
2: Siap betul.
0: Baik. Terus selain TNI AL, TNI AL Lanudal kemana
2: Lanudal
0: lagi?
2: Ke Angkatan Darat di Korem 033 Wirapratama sih.
0: Oh, situ, ini ya di dekat tepi laut itu ya. Apa namanya? Batu
2: bukan,
0: Hitam.
2: Kak, Senggarang, Kak.
0: Oh, Senggarang. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Apakah workshop juga atau bentuknya seperti apa?
2: Kemarin itu pendidikan bela negara, Kak.
0: Pendidikan bela negara. Workshop juga berarti. Mereka yang memberikan materi.
2: Enggak gitu, Kak. Gabungan sama
1: umrah.
2: Menwa umrah juga, mahasiswa umrah gitu kan.
0: Oh, Menwa ini masing-masing kampus ada ya?
2: Kalau di sini tuh hanya tiga kak yang
0: mana aktif. Aja? Stensar,
2: umrah,
0: terus?
2: IAI Miftahul Ulum dan Stensar.
0: Oke, IAI MU ya.
2: Siap.
0: Baik. Kalau Bang Yamin, apa yang mendorong abang untuk bergabung di organisasi ini abang?
1: Kalau saya untuk memperkuat diri kak.
0: Emang sebelumnya lemah?
1: Lemah kali kak.
0: Oh iya, ada cerita apa Bang Yamin? Hah?
1: Suka tumbang kak.
0: Tumbang?
1: Iya.
0: Maksudnya fisiknya lemah ya?
1: Iya kak.
0: Oh imunnya gak bagus?
1: Iya.
0: Oh. Terus? Dari kecil itu bawaan memang?
1: Enggak kak, cuman tidak kuat aja.
0: Oh, emang gak kuat aja. Terus sekarang yang setelah bergabung, berapa lama kamu udah bergabung di Menwa?
1: Kurang lebih 4 bulan.
0: Nah, setelah bergabung, apakah sudah merasakan perbedaannya?
1: Ada kak, perubahan.
0: Wow, sebelumnya gak anggota ya?
1: Siap, tidak kak.
0: Oh, enggak, langsung wakil komandan beliau?
2: Siap.
0: Gokil. Iya, terus apa yang Bang Yamin rasakan setelah beberapa bulan ini bergabung dengan Menwa? Karena kan fisik orang beda-beda ya. Dari dulu lemah, bisa jadi ya bisa berubah menjadi lebih kuat atau semakin drop nih gitu karena tidak bisa menyesuaikan tubuhnya. Kalau Bang Yamin gimana?
1: Sedikit demi sedikit bisa lebih baik lagi kak dari sebelumnya.
0: Oh, ada nggak sih kayak info dari dokter atau pihak dari medis lah gitu mengenai kondisi tubuh kamu gitu, kenapa selalu lemah gitu?
1: Mungkin kurangnya makan atau kurang imun kak.
0: Asupan vitamin. Oh istirahat. Kenapa main game?
1: Tidak juga.
0: Nggak main Mobile Legend ya?
1: Tidak, tidak.
0: Oh enggak. Ada kirain mau main Mobile Legend. Oke oke. Itulah yang melatar belakangi yang mana ternyata kebanyakan supaya fisiknya menjadi lebih kuat begitu ya. Ya pastilah dengan banyaknya latihan-latihan begitu ya yang boleh diceritakan ke pendengar ini ya. Kenapa kok bisa membuat fisik seseorang menjadi lebih kuat ini organisasi? Apa aja sih yang dilakukan di dalam organisasi ini? Silakan Kak Dea.
2: Oke. Jawab Kak. Sebelumnya kami ada pelatihan baris berbaris, latihan bela negara, latihan memanajemen waktu dan latihan wawasan kebangsaan. Jadi kami adakan bina fisik rutinan kak setiap minggunya untuk olahraga di bandara atau di tepi laut, di dompa seperti itu kak.
0: Dan itu kalian ada yang mendampingi nggak? Seperti dari tadi kolaborasi tadi?
2: Kalau untuk sekarang belum kak, karena kami biasanya hanya anggota saja kak.
0: kalian berdua dan anggota. Oke. Okay. So, itu yang kegiatan mingguannya.
2: Siap, betul
0: kan. Nah, karena ini kan baru dilantik nih, pasti banyak program dong gitu kan selama 1 tahun ke depan begitu ya. Nah, untuk selama 4 bulan ini apakah event tahunannya sudah terlaksana?
2: Sisa satu lagi, Kak.
0: Oh, yang sebelumnya apa? Yang sudah terlaksana?
2: Sebelumnya itu kan BINSIK rutinan sudah, Kak. Nah, kemarin sudah juga berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut. Selanjutnya itu pelatihan bela negara di kampus. Jadi itu apa ini namanya?
0: Apa bentuknya, Kak? Pelatihan bela negara tuh.
2: Seperti untuk untuk mahasiswa semester 2 dan semester 5 gitu, Kak. Untuk latihan gitu. Nanti di kampus diadakannya, Kak.
0: Iya, latihannya ngapain? Latihan fisik?
2: Betul.
0: Oh, beda ya sama PBB tadi ya?
2: Sama
0: baris
2: juga
0: baris.
2: Di dalam satu itu, Kak, pelatihan bela negara gitu.
0: Atau ada tambahannya gitu, kayak harus lari, squat jump, dan lain-lain gitu, latihan fisik benar-benar.
2: Tergantung pelatihnya nanti, Kak.
0: Oh, siapa itu pelatihnya nanti?
2: Insya Allah kami bakal ngundang pelatih dari TNI gitu, Kak.
0: Oke, baik. Nanti sama Bapak Tentara ya. Yang melatih fisik teman-teman dari organisasi Menwa, Resimen Mahasiswa. Memang kalau dari nama organisasinya saja ya sudah jelas lah, ini kaitannya besar sekali sama fisik anak kampus gitu ya. Tapi kalau untuk peran Menwa ini sendiri di dalam kampus seperti apa, Kak Dea? Selaku komandan ini ya, Bu Komandan.
2: Siap. Peran Menwa itu bisa membantu pihak rektorat dalam menjaga kedisiplinan dalam pengenalan kampus seperti BBAK. Jadi kami turun langsung untuk mengkawal gitu, Kak. Terus juga menjadi pengamanan kampus serta turun langsung ke kegiatan sosial di kampus gitu, Kak.
0: Okay. Keamanan ya?
2: Siap, betul, Kak.
0: Yang Kak Dea rasakan nih, ya, selaku komandan, ketua lah ibaratnya gitu ya, ketua organisasi gitu ya.
2: Siap.
0: Kan anggota 7 orang cuman, Kak. Kampus segede-gede tidak tuh. Jadi cerita tersendiri dong.
2: Siap.
0: Apa, Kak? Apa ini? Apa kendalanya ini?
2: Untuk kendala mungkin hanya mahasiswa yang kadang dia sudah izin berapa kali gitu, Kak. Jadi kalau misalnya izin lagi kan mungkin gak dikasih. Jadi saya mau maklumi. Jadi saya
0: ganti.
2: Iya, betul.
0: Oh, enggak,
2: maksudnya saya minta yang lain untuk menggantikan gitu.
0: Ah, ini nih, ya kan? Karena bisa jadi yang lain itu bukan jadwalnya, kemudian yang satu minggu seharusnya dia udah lagi gantiin temennya lagi gitu ya. Wah, nggak ada toleransi sih itu memang.
2: Harus siap, Kak.
0: Harus siap. Oke, apakah nanti akan mendapat hukuman tadi yang bertugas?
2: Mungkin ya. Dapat, Kak.
0: Oke, baiklah. Nah, kita ke nilai-nilai utama yang diajarkan dalam organisasi Menwa. Saya ke Bang Yamin.
1: Siap.
0: Apa aja, Bang, nilai-nilai utama yang diajarkan dalam organisasi Menwa ini, Bang?
1: Nilainya membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan.
0: Fokusnya emang ke situ ya?
1: Ya, siap.
0: Apakah nantinya ada keinginan dari teman-teman Menwa, baik itu komandan, wakil komandan, dan anggota untuk nantinya menjabat sebagai pemimpin? Kedepannya?
1: Siap, mungkin
2: siap, ada. Siap.
0: Wah, cita-citanya jadi apa ini? Presiden? Hah?
1: Siap, tidak.
0: Tidak, jadi apa?
1: Insya Allah TNI.
0: Oh gitu,
1: terwujud.
0: Iya, komandan, letnan, kolonel, begitu-begitulah ya. Oke, kalau Kak Ade?
2: Siap, rencananya mau sebagai penasihat hukum, Kak.
0: Oh, baik. Tapi cita-cita boleh setinggi mungkin ya.
2: Siap.
0: Asalkan memang usaha yang kita lakukan itu
2: siap.
0: Maksimal supaya hasil tidak mengkhianati usaha, saudara. Nah, kita ke pelatihan tadi apa, Kak? Bela negara ya.
2: Siap.
0: Cinta tanah air, ya kan? bagaimana Menwa ini membentuk rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan pada mahasiswa?
2: Dengan itu tadi Kak, mengadakan seminar kepemimpinan, juga melaksanakan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu Kak.
0: Nah, yang mahasiswa ini secara keseluruhan apakah berdampak juga ketika kalian mengadakan pelatihan? Maksudnya ikut tidak?
2: Kalau untuk pelatihan bela negaranya pasti ikut Kak.
0: Umum berarti ya? Seluruh mahasiswa-mahasiswa?
2: Hanya mahasiswa yang seperti semester 2, 3, dan 5 seperti itu Kak.
0: Baik, iya. Tapi apakah itu semuanya boleh ikut gitu yang tadi semester-semester itu?
2: Tergantung dari pribadi mereka, sanggup tidak gitu.
0: Selama ini gimana? Banyak nggak yang tertarik untuk ikut seperti itu?
2: Kalau untuk pelatihan bela negara itu baru kami jadwalkan prokernya tahun ini Kak.
0: Sebelumnya tidak ada? Event seperti itu?
2: Belum ada Kak.
0: Oh, belum ada. Apa Kak biasanya? Kan Kakak udah anggota tuh tahun lalu.
2: Kalau tahun lalu itu sempat vakum Kak.
0: Oh, Kak Deanya?
2: Iya.
0: Enggak. Atau kegiatannya?
2: Menwanya.
0: Oh.
2: Sempat vakum sebentar gitu Kak.
0: Wah,
2: jadi tidak berjalan sebentar gitu. Jadi saya mau menghidupkan kembali Kak pada tahun ini.
0: Iya. Dan setelah dihidupkan ternyata semenyenangkan ini gitu ya Kak Dea ya, kegiatan-kegiatannya ya. Oke. Emang apa sih bedanya Kak Menwa sama organisasi lain? Apa namanya? HMPS atau apa? Atau
2: siap, betul. Hima.
0: UKM. Hima. Oke, sama hima-hima yang lain.
2: Bedanya karena kami berkaitan langsung dengan kemiliteran gitu mungkin.
0: Ada nggak sih cara-cara kayak di militer gitu yang harus tinggi sekian?
2: Kalau untuk tesnya apa? Mungkin ada Kak.
0: Ada tesnya kemarin sebelum masuk anggota.
2: Enggak, maksudnya kalau tes di TNI-nya.
0: Enggak, untuk yang Menwa.
2: Kalau Menwa itu sehat jasmani dan rohani aja Kak. Terus mahasiswa aktif. Terus siap lah gitu untuk diberangkatkan pendidikan nanti Kak gitu.
0: Kemana?
2: Tahun kemarin 2024 kami pendidikan di Yonif Rider 136 Tua Sakti Kak di Batam.
0: Di Batam. Itu seluruh nasional atau Kepri aja?
2: Kepri Kak.
0: Kepri. Yang tadi tiga tadi ya? Tiga kampus itu ya
2: dari
0: bareng-bareng.
2: Dari Batam juga ada Kak.
0: Batam banyak?
2: Batam kemarin dari Unrika, Politeknik Batam, sama kayaknya udah itu Kak.
0: Rapi nggak?
2: Kemarin masih siswanya 16 siswa Kak.
0: Baik. Gabungan. Kenal dengan ya kalau karena gabungan ya, jadi kenal banyak teman begitu ya. Banyak hal yang menarik lah pasti di situ dan pasti fisik juga semakin terjaga ya Kak Dea ya.
2: Siap.
0: Jadi Kakak udah gabung dari tahun
2: 2023.
0: 23. Kakak semester berapa?
2: Semester 6.
0: Oh, semester 6. Kakak dia Yamin.
1: Siap, Kak.
0: Kalau Yamin?
1: 2, Kak.
0: Semester 2 ya kelihatan ya. Senior dan juniornya ya. Kelihatan ya. Tadi kan berbicara tentang keamanan kampus begitu ya, berkaitan sama kedisiplinan kawan-kawan keseluruhan. Ada enggak sih tantangannya? Kalau udah berbicara kedisiplinan dan Gen Z, apalagi anak kampus, itu kan satu hal yang unik ya. Nah, kalau dari kawan-kawan Menwa sendiri apa ini tantangannya ini? Apa hal yang membuat kalian kesulitan ini untuk mengatur kedisiplinan di kampus? Kak Yasmin, Kak Yamin.
1: Kurang lebihnya dari manajemen waktu aja, Kak.
0: Manajemen waktu.
1: Ya.
0: Oh, tadi ya. Yang
1: siap.
0: Ternyata
1: sudah
0: banyak
1: di...
0: yang susah masuk jadwal gitu ya. Maksudnya jadwal operasional enggak sih itu? Ya kan? Yang operasional ya. Yang tugas hari ini siapa gitu kan? Besok siapa? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus disesuaikan lagi sama jadwal kuliahnya.
2: Betul Kak, karena kan seminar ini gak setiap hari kan Kak. Tapi kadang ada juga yang seminggu tuh ada 3 mungkin seminar dari prodi-prodi lain gitu Kak. Jadi ya sesuai, kalau misalnya ada yang luang datang, kalau tidak bisa, tidak bisa gitu. Tidak bisa dipaksakan.
0: Diwakilkan. Ya. Oke. Okay. Diapain teman-temannya kalau sudah berurusan sama kedisiplinan kawan-kawan di kampus?
1: Palingan dikasih SP1, Kak. Peringatan.
0: Oh, ketika melakukan pelanggaran?
1: Siap.
0: Apa-apa aja pelanggaran yang selama ini sering dilakukan?
1: Palingan teguran, dari teguran aja, Kak.
0: Apa itu? Maksudnya kayak telat atau gimana?
1: Telat, Kak.
0: Oh, oke. Terus sejauh ini aman kan ya?
2: Siap.
0: Teman-teman stensor kayak gitu ya kan? Nganteng-nganteng gitu ya, teduh-teduh gitu ya. Karena basicnya syariah semua sih ya. Baik. Kalau Menua ini kan tanggung jawab gitu ya. Prosesnya rumit gak sih untuk nantinya bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, Kak Dea?
2: Insya Allah tidak rumit gitu. Karena kita kan sudah ada bekal dari sekarang gitu, Kak. Jadi mungkin bisa untuk memanajemen masa depan nanti, Kak.
0: Apalagi waktunya tidak sebentar ya, Kak, siap. Untuk Kak Dea ya. Dari tahun 2023, sampai 2026, sudah 3 tahun dengan banyaknya hal-hal yang sudah dilalui, pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain gitu ya, Kak ya. Kakak, menyenangkan gak sih ya? Ada gabung organisasi lain gak di kampus?
2: Hanya BOK sih, Kak.
0: Apa itu BOK?
2: Bagian Badan Olahraga Kampus.
0: Mirip-mirip. Gitu ya. Mirip-mirip sih. Tapi apa sih yang membuat organisasi Menua ini unik, berbeda dengan yang lain gitu?
2: Karena mungkin itu, Kak.
0: Kemiliteran tadi. Fisik tadi ya. Gak ada lagi yang lain. Selain olah BOK.
2: Udah sih, Kak, BOK bagian badminton aja, Kak.
0: Oh, badminton. Wah, atlet badminton ini ya, takut banget dicemes nih Bang Yamin. Nah, kalau soal kampus itu kalian berperan dalam kedisiplinan begitu ya. Kalau di tingkat masyarakat ada enggak peran Menua?
2: Kami ke turun ke lapangan kemarin, Kak, untuk membantu gotong royong.
0: Di mana?
2: Di SMP 15 kemarin.
0: SMP 15. Oke. Jadi membantulah gotong royong bersih-bersih di sana. Oke. Ke depan apakah akan ada planning lain? Kedepan. Untuk bersosialisasi dengan masyarakat?
2: Insya Allah ada, Kak.
0: Belum direncanakan. Akhir jabatannya masih tahun depan ya?
2: Siap, betul.
0: Tahun depan bulan Januari.
2: Siap.
0: Enggak.
2: Bulan Desember sih, Kak, turun jabatan.
0: Oh, gitu. Baru pelantikannya bulan Januari. Oh, iya. Berkaitan sama masyarakat nih kan pasti karena kalian dilatih sama jiwa kepemimpinan tadi gitu kan, pasti akan banyak hal yang harus kalian dapatkan dari lingkungan, dari masyarakat sekitar begitu ya. Saya berharap nantinya kan ada banyak lagi kegiatan yang berkaitan sama masyarakat begitu, apalagi yang masih generasi-generasi emas ini ya. Oke. Kalau latihan fisik bisa di Menua ini masih relevan nggak di era digital sekarang ini, Kak Dea dan juga Bang Yamin?
2: Masih
1: kayaknya.
0: Apa ya cara kalian supaya bisa digitalisasi? Apakah bikin-bikin video ketika latihan atau gimana,
2: iya,
0: gitu?
2: Kak, bikin video, Kak, setiap bina fisik gitu, Kak. Kalau misalnya ada kegiatan juga didokumentasikan gitu.
0: Kasih jedak-jeduk ya. Yang ngikutin zaman lah ya.
2: Siap.
0: Wow. Siapa

0: sih emang sebenarnya. Tapi gimana cara kalian berdua menyesuaikan dengan latihan fisik kalian di Menua ini? Pelajaran dan kegiatan organisasi.
1: Membagi waktu sih, Kak.
0: Itulah yang sulit.
2: Sulit sangat, Kak.
0: Iya kan? Pelik sangat memang itu membagi waktu tuh. Saat kita juga ingin waktu untuk diri kita sendiri, tapi diperebutkan waktu kita oleh kegiatan-kegiatan dari dua bidang tadi gitu ya, satu organisasi, satu kampus gitu. Udah ini Kak, dia lagi skripsi?
1: Belum Kak.
0: Mau sidang atau gimana?
1: Mau KKN.
0: Baru mau KKN. Oke. Akhir tahun bukan sih kalau KKN, bukan ya?
1: Awal Juli Kak.
0: Awal Juli. Nanti rencananya di?
1: Belum tahu nih Kak.
0: Nah, ketika KKN kan terjun ke lapangan ya, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apakah nantinya teman-teman dari Menua ini punya peran di situ?
1: KKN kan beda semester Kak. Mungkin Menua tidak ada lah Kak. Misalnya KKN ya kan hanya kelompok kami aja.
0: Iya, kelompok KD aja ya. Apakah nanti akan ada, wah riset dulu ah nanti ternyata untuk mempelajari sosiologi ya. Namanya kan sosiologi kan ya, mempelajari orang, manusia ke manusia begitu. Apa yang bisa diterapkan, diterapkan gitu ya. Oke, untuk KD ya selaku komandan ya. Oke, keren. Kalau Bang Yamin kan masih lama ya KKN-nya ya. Baru semester ini. Dua. Baru semester 2. Maba. Maba habis saya katakan maba nih gitu. Walaupun bentar lagi senior sih ya. Yamin bentar lagi senior. Dia bakal mendaftaran belum sih kampusnya?
2: Sudah Kak.
0: Sudah ya. Wah, apa nih langkah dari kalian berdua nih supaya anggotanya nambah nih? Kan maba biasanya kan bisa banyak yang direkrut ya. Apa langkahnya?
1: Kami membuat kegiatan yang bikin mereka tertarik sih Kak.
2: Yang lebih wah lagi.
0: Apa?
1: Seperti pelatihan nembak gitu. Pelatihan nembak ini kami adakan hanya terkhusus Menua agar mereka tertarik gitu kan.
0: Hima-hima lain gak boleh bikin?
1: Gak boleh.
0: Oh boleh. Nanti mereka ikut kalian gitu ya. Kayak harus kami gitu. Oke. Banyak ya orang-orang, anak-anak zaman sekarang yang tertarik untuk nembak-nembak begitu ya.
1: Kemungkinan yang suka seperti itu mungkin suka Kak.
0: Di mana itu latihannya?
1: Rencana kami mau latihan nembak di Lanudal Tanjung Pinang Kak.
0: Oke. Dan itu tadi ya udah bekerja sudah, sama dengan baik ya. Oke, izin pasti aman ya.
1: Siap.
0: Apakah ada link khusus? Ada.
1: Siap.
0: Bapaknya kayaknya nih Yamin.
2: Siap.
0: Waduh, keren. Salam buat bapak. Nah, untuk teman-teman Menua nih ya, kalau berbicara tentang ketahanan fisik, okelah, bisa bareng-bareng nantinya bisa tahan gitu ya, sama-sama tahan. Yang awalnya lemah, jadinya lebih kuat ya Bang Yamin ya. Kemudian Kak Dea yang memang fisiknya sudah teratur, stabil, karena suka olahraga, jadinya semakin stabil lagi, semakin baik lagi setelah masuk ke Menua ini ya, resimen mahasiswa ya.
1: Siap.
0: Resimen mahasiswa ini. Tapi kalau berbicara tentang karakter kan beda-beda ya. Nah, Kak Dea, dari Kakak selaku ketuanya nih, komandannya nih gitu ya. Apakah karakter ini menghalangi kalian untuk bisa memajukan organisasi kalian ini?
1: Untuk karakter kita bisa mengetahui dari masing-masing anggota kita, Kak. Dari karakternya disiplin apa tidak gitu. Bisa memanajemen waktu atau tidak gitu Kak. Jadi kami di sini berperan sebagai membantu untuk menjadikan mereka disiplin, tepat waktu, dan bisa memimpin juga Kak.
0: Oke. Itu perannya ya.
1: Siap.
0: Kita berbicara karakter yang mana setiap manusia itu ada yang emosian. Ada yang ambekan, ada yang ya macam-macam lah emosinya ya, namanya juga anak gadis, anak bujang gitu ya gitu. Apakah itu jadi polemik tersendiri untuk Kak Dea selaku komandan?
1: Bisa juga Kak, karena ada juga yang kadang mau

0: gak mau gitu untuk ikut kegiatan gitu.
1: Terus kalau kalau kamu tegur marah gitu.
0: Iya gitu.
1: Lebih galak daripada komandannya gitu ya. Oke, baik. Tapi gak jadi kendala lah ya.
0: Siap, betul.
1: Dea bisa mengatasi itu dengan cara apa Kak Dea?
0: Mungkin kami ajak-ajak terus gitu kan.
1: Jadi
0: biar dia merasa kayak oh, saya harus ikut ini gitu. Saya ada tanggung jawab di sini gitu.
1: Iya, iya. Iming-imingnya itu. Siap. Apa iming-imingnya?
0: Seperti pokoknya kami ajak terus lah.
1: Iya. Komitmen dong gitu ya. Siapa yang ngajak yang dorong kamu masuk sini gitu kan atas kemauan sendiri kan?
0: Siap.
1: Masuk Bayamin, Bayamin deh yang baru 2 semester ya masuk ke organisasi ini. Kan atas mau Bang Yamin sendiri kan
2: ya, Kak,
1: masuk ke menua ini gitu loh. Tapi begitu masuk tapi kalau tidak komitmen apa yang didapatkan SP? Atau teguran lisan dulu nih sejauh ini?
0: Teguran lisan kayaknya.
1: Oh, nggak ini ya, nggak tega ya. Kak Dea nggak tegaan ya?
2: Siap Kak.
1: Nggak tegaan, udah susah juga ini ya. Iya, kadang kan tegasan itu diperlukan untuk orang-orang yang memang sulit untuk dikendalikan gitu. Tapi oke, okay, oke, okay, baiklah. Nah, silakan untuk teman-teman di Menwa orasi ya dikatakan ya, apa ya, memberikan penjelasan lah gitu untuk pendengar-pendengar kita yang nantinya punya plan ini masuk ke Stensar. Baru dibuka pendaftarannya? Aku nggak ngikutin banget sih.
0: Kalau Stensar udah dibuka kan?
1: Ah,
0: udah jalur mandiri ya?
2: Ya sudah siap.
1: Udah selesai.
0: Udah sampai jalur mandiri sekarang kan?
1: Ah, nanti perekrutan setelah mereka ini kan ya? Mospek gitu-gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, perekrutan untuk masuk ke organisasi gitu.
0: Siap,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, silakan diberitahukan kepada pendengar ini ya, khususnya Gen Z, Gen Z yang mau masuk kuliah Stensar. Ada organisasi namanya Menwa Stensar yang sangat-sangat menarik. Silakan diajak nih kawan-kawan kita yang mendengarkan, Kak Dea dan juga Bang Yamin, untuk masuk mereka ke Menwa.
0: Bagi yang suka olahraga atau suka yang hal-hal menantang, ayo bergabung dengan Menwa.
1: Iya, Bang Yamin. Bang Yamin?
2: Siap Kak.
1: Ya silakan.
2: Siap. Bagi yang memiliki karakter yang kuat, disiplin dan tanggung jawab, silakan masuk Menwa. Kami menerima dengan lapang dada.
1: Oke. Okay. Lapang dada. Enggak, silakan masuk Menwa. Ayo masuk Menwa. Kenapa harus masuk Menwa? Itu dia yang perlu didengar oleh pendengar kita. Kenapa harus masuk Menwa? Itu dia.
0: Karena agar bisa melatih kepemimpinan, bisa memanajemen waktu dan disiplin terhadap waktu gitu.
1: Yang nantinya manfaat kedepannya apa aja?
0: Bisa lebih tertata gitu Kak.
1: Oh iya, hidupnya ya. Kalau manajemen waktunya baik ya,
0: pasti
1: dampaknya akan besar sekali nantinya.
0: Siapa?
1: Di kehidupan yang akan datang di saat sudah bekerja. Ya kan?
0: Betul, Kak.
1: Yang harus jadi presiden lah. Gak harus jadi menteri ya, walaupun memang berharap pasti ya gitu kan. Tapi untuk nantinya mas kedepannya ternyata pekerjaannya tidak menjadi seorang pemimpin, bisa jadi ya itu sangat bermanfaat karena manajemen waktunya sudah sangat baik begitu ya, melalui organisasi Menwa dari Stensar ini.
0: Siap.
1: Silakan Kak Dea dan juga Bang Yamin, apa pesannya yang ingin disampaikan sekaligus closing statement? Bang Yamin dulu ya. Pesannya apa? Closing statement silahkan.
2: Pesannya semoga dengan masuknya Menwa bisa lebih teratur lagi dan bisa menjadi
1: lebih baik.
2: Ya siap.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Karya silahkan.
0: Untuk Menwa semoga bisa lebih berkembang lagi ke depannya.
1: Amin,
0: dan
1: amin, amin.
0: bisa mengatur waktu dengan baik serta disiplin dan tahu akan tanggung jawab yang sudah diberikan seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Kak Dea dan juga Bang Yamin.
2: Siap, Kak.
1: Sudah main ke studio Perempat Tanjung Pinang. Nanti kedepannya jika berkunjung lagi, semoga dengan cerita-cerita yang baru, apalagi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan kedepannya dilaksanakan, pasti akan semakin banyak ini ya, dan menarik, apalagi yang memang suka di bidang ini gitu ya. Oke, okay. Terima kasih atas waktunya. Hari ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Yeay, takkan Melayu hilang di bumi. Lagu pembuka untuk segantang lada tengah hari di hari ini bersama dengan STM penyengat Senandung Negeri Sedara Perempat ya. Tentunya dari kawasan Jalan Mak Yani Perempat, era di Tanjung Binang, Serabu Daya, Kepulauan Riau. Kembali hadir mana-mana sedara di segantang lada tengah hari bersama saya Julia Puspita. Hingga nantinya lulus di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini adalah hari Jumat yang tentunya hari yang penuh dengan keberkahan. Karena setiap harinya pasti hari yang baik sedara perempat. Tergantung bagaimana cara kita untuk menjalaninya, menyikapinya, memanfaatkannya hari-hari dengan sebaik-baik mungkin, ya kan? Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang baik tentunya. Dan di siang hari ini juga terpantau cuaca sedara perempat, walaupun tadi sempat turun hujan ya. Ketika saya ingin berangkat dari rumah, ternyata hujan sebentar, lumayan lebat tapi tidak lama sangat. Akhirnya juga di beberapa titik tadi juga sudah ada yang basah, tapi kembali cerah kembali sedara perempat ya. Tentunya setiap paginya dan setiap petangnya kita akan selalu update perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang yang selalu memberikan informasi kepada kita bagaimana cuaca di hari ini hingga di hari esoknya. Jadi kalau sudah ada rencana esok nak liburan atau yang hari ini juga ada WFA ya kan, ada rencana nak pergi kemana-mana, sudah bisa juga mengetahui, oh hari ini cuacanya mendung, cerah gitu ya, berawan gitu ya. Oke, di siang hari ini sedara perempat jelajah Kepulauan Riau ada Seimbang UMKM, Lese dan juga Suara Budaya Nusantara ya. Kira-kira sedara perempat di hari ini kita akan jalan-jalan atau menjelajahi tempat yang seperti apa gitu ya. Apakah ada sebuah tempat atau destinasi yang unik tapi banyak orang yang belum tahu. Tentunya tetap di perempat RRI Minang akan ada lagu dari IKKAI Kota Gurindam.

0: Zul, akhir-akhir ni kau suka keluar tak?
1: Maya nah, emang apa Ran?
0: Tak ada. Aku nak ingatkan aja. Cuaca kat Pinang ni tengah tak bagus.
1: Oh, iya. Kemarin ribut tu. Aku tengah kat luar waktu tu. Seram.
0: Ha, itulah kau asyik melalak aja. Bagus kau kerja di rumah.
1: Nak apa lagi? Aku dah buat tugas kampus, dah nyuci, gosok, dah kenyang juga. Apa lagi? Mainlah.
0: Astaghfirullah. Ha kan, aku dah kata.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau kita bicara tentang destinasi, tentunya ternyata ada beberapa kampung yang di Kepulauan Riau itu sendiri memiliki kampung sejarah yang cukup unik. Nah, di sini kita akan masuk mengenai Kampung Panglong. Panglong ada di Bintan, Kepulauan Riau. Dan ini itu bisa dibilang wisata sejarah dan juga wisata adat yang bagus untuk kita kunjungi. Di mana kampung ini tentunya bisa menjadi alternatif destinasi wisata yang tentunya membawa kita akan melihat macam mana sih kearifan lokal di Indonesia, apalagi bagaimana nih budaya yang ada di Kepulauan Riau. Ini itu berada di salah satu ya di Pulau Bintan, namanya adalah Kampung Panglong. Nah, untuk lokasinya saudara, menuju ke Kampung Panglong ini sih bisa ditempuh dengan perjalanan kita menuju Pantai Trikora Bintan ya. Dan ini tuh terletak di Desa Brakit, tepatnya di ujung deretan Pantai Trikora. Kalau dari Brakit sih sekitar 200 meter ya, dan disitulah letak di si Kampung Panglong ini. Sebenarnya sih saya juga belum tahu persis ya si Kampung Panglong ini, tapi sudah banyak nih masyarakat yang juga datang ke sini. Apa yang membuat unik di tempat yang ini itu, karena saudara perempat, di Kampung Panglong ini itu kita akan disuguhi dengan suasana alam yang masih alami, dan juga masyarakatnya tuh hidup di suku laut gitu. Jadi masyarakat suku laut ini mereka memiliki gaya hidup yang masih sangat tradisional dan mengandalkan alam sekitar. Contohnya nih ya kan, seperti hidup di atas sampan dan jarang turun ke darat. Jadi kalau seandainya masyarakat itu ingin pergi ke daerah lain, jadi mereka tuh harus menggunakan yang namanya transportasi laut gitu ya. Dan mereka harus menaiki sampan. Kalau biasanya kan kita belanja tuh turun ke pasar, tapi mereka bisa nih menggunakan sampan. Selain memang di sana mereka menaiki sampan, di sana juga banyak masyarakatnya yang menangkap ikan karena biota lautnya yang sangat banyak. Dan masyarakat suku laut yang lebih unik lagi saudara perempat, mereka tidak menggunakan pancingan seperti kita mancing di sungai, di laut atau di mana gitu ya, tapi mereka masih menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikannya. Jadi selain mereka ini lebih dekat dengan kehidupan masyarakat suku laut, pengunjung ya, kita nanti kalau soalnya berkunjung ke sini juga bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari suku laut di Kampung Panglong. Jadi kalau penasaran saudara perempat, ingin tahu macam mana sih keunikan dari Desa Panglong ya, dari mana Kampung Panglong, silakan datang di daerah Brakit yang tentunya kita akan disuguhi dengan kehidupan mereka yang sangat tradisional dan cara menangkap ikan mereka yang juga sangat tradisional. Wah, ya, sepertinya seru nih ya berlibur di akhir pekan sambil melihat keindahan dari Kampung Panglong.

0: intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Ao, panas berdengkang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Nah, saudara perambat, di desa Kampung Panglong ini tepatnya kita juga akan melihat beberapa bangunan yang tersusun dari batu merah dan juga berbentuk seperti kubah. Bangunan ini disebut sebagai dapur arang oleh masyarakat setempat. Dan juga saudara perambat, dulunya dapur arang ini digunakan oleh masyarakat Kampung Panglong untuk menghasilkan arang dalam jumlah banyak hanya dengan satu kali membakar. Nah, kini untuk dapur arang itu dibiarkan begitu saja oleh masyarakat untuk mempertahankan peninggalan sejarah masa lalu. Alasannya sih para masyarakat Kampung Panglong ini tak lagi menggunakan ke arang, yaitu karena memang adanya dampak terhadap lingkungan. Nah, pemerintah menilai usaha memperjualbelikan arang dalam jumlah yang banyak ini juga akan berdampak pada pemusnahan habitat pohon bakau. Maka dari itu pemerintah kemudian melaranglah supaya melarang upaya untuk membakar bakau untuk menghasilkan arang. Nah, dimulai saat itulah warga lokal pun meninggalkan dapur arang tersebut begitu saja dan mencari mata pencarian yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, warga lokal mulai terbuka pada dunia luar. Mereka yang dahulu menganut kepercayaan tradisional perlahan-lahan mengenal agama yang umumnya dianut kebanyakan orang saat ini. Dan itulah ditandai dengan adanya bangunan gereja dan masjid yang ada di kampung ini. Jadi saudara perempat, pengunjung juga tidak perlu khawatir dengan fasilitas umum untuk mandi ya, dan juga untuk cuci dan kakus, sebab pemerintah juga sudah memberikan perhatian pada destinasi wisata kampung ini dengan membangun semua fasilitas yang dibutuhkan wisatawan. Soal urusan Kampung Tengah pun tidak usah Anda cemaskan, karena dekat sini ada beberapa pedagang lokal yang siap melayani kita tentunya dengan kuliner-kuliner khas daerah tersebut. Jadi kalau sudah penasaran menikmati kulinernya, bagaimana kehidupan masyarakatnya, silakan datang ya. Jadi Desa Panglong bisa menjadi destinasi wisata yang kita kunjungi bersama dengan keluarga untuk menghabiskan waktu berakhir libur pekan.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, ingin melihat panorama pantai tapi tidak ingin kepanasan, maka datanglah ke Pantai Dangas. Pohonnya yang rindang berjajar di pinggir pantai, semakin memanjakan para wisatawan yang tidak ingin kepanasan ketika di pantai. Pasirnya yang berwarna agak kekuningan berpadu dengan birunya laut terlihat begitu kontras, tapi kesan alami cukup melekat. Tempat wisata di Kepulauan Trio ini berada di Sekupang, yang tidak begitu jauh dari objek wisata Taman Habibie Tangkas Seribu. Kita beralih ke maklumat lain, KPK terus memperluas implementasi program desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi tahun 2026 yang diikuti pemerintah daerah dan pemerintah desa secara daring. Pemerintah Kabupaten Lingga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut melalui sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Program ini menjadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kadis Kominfo Lingga, Isju Madila mengatakan bahwa kebimbingan teknis difokuskan pada peningkatan pemahaman aparatur pemerintah, terutama mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. KPK menilai desa memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi sejak tingkat pemerintah paling bawah. Karena itu penguatan sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian utama dalam program tersebut. Kegiatan ini mau juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintah desa. Keterlibatan warga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murah

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini ada nasi ayam kuning wangi yang tentunya rasanya enak dan membuat kita ketagihan. Apakah ini, apakah dia sama dengan nasi ayam sedulur perempat? Yo, jadi ini tuh bisa dibilang adalah nasi ayam yang sangat legendaris juga, saudara perempat, di mana nasi ini itu namanya nasi ayam 818AS. Dan tentunya yang paling penting sudah bersertifikat halal ya. Apakah yang membedakan nasi ayam ini dengan yang lain juga gitu ya, saudara? Bedanya itu dekat sini itu memang nasinya kuning karena bahan yang digunakan itu seperti rempahnya itu memang ciri khas dari mereka. Terus juga untuk ayamnya juicy, wangi, cabenya juga nampol, saudara perempat ya. Dan juga untuk tipikalnya itu tidak yang terlalu pedas gitu ya, sedang-sedang, tapi tentunya aromanya wangi cabe dan juga bawangnya terasa sekali. Jadi bisa bilang ini kita tak auto bisa nambah. Dan mereka itu juga ada promo, saudara perempat, setiap hari Jumat beli 5 gratis 1. Jadi sangat enak dan bisa kita nikmati untuk makan siang atau juga sarapan boleh, saudara ya. Alamatnya ada di Jalan Raja Haji Pisabilillah kilometer 8 atas, seberang kios buah kedai kopi Dwi setelah tema kopi dan dari arah Bundara. Mereka sudah buka dari Bundaran. Jadi mereka sudah buka dari pukul 6. Jadi ini cocoknya untuk sarapan pagi, saudara perempat ya. Dan mereka sudah buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Harganya ya murah lah. Jadi kalau penasaran, silakan coba dan rasakan sensasi menikmati makan di tempat ya, nasi ayam kuning yang wangi, yang gurih dan juga rasanya yang sangat sedap.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi sering, bahkan ada kawan-kawan juga yang dari Bugis, di zaman-zaman perkuliahan dulu kan. Jadi mereka ini sangat unik gitu, ketika dia kumpul sama-sama dalam artinya satu apa satu suku
2: etnis.
1: Bugis, etnis Bugis.
2: Dia tidak malu-malu itu langsung itu dari jauh.
1: Jadi seperti apa Kak Seda? Arti suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda?
2: Iya, memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya, kalau apalagi kalau sudah kenal walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar bagi. Hei, hei sini, kokonya itu dah, kokonya itu dah, padahal tempat duduk di dekat dia itu sudah penuh. Sini, sini, sini katanya.
1: Itu katanya itu tadi Kak Seda.
2: Seperti itu. Dan saya ada kutip juga dari Pak Ustadz Al-Atif itu. Katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar Ki. Karena walaupun itu kenyang, walaupun tidak ada apa-apa di dapur, pasti diusahakan itu makan.
1: Jadi kebersamaan itu Kak ya, melalui bahasa itu tadi. Kalau Ardi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya, memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis, tapi ingin rasanya untuk belajar,
2: boleh
1: seperti apa Kak? Ada nggak teknik khusus gitu untuk
2: Kita memang ada itu bahasa, ada hurufnya, lontara namanya. Seperti kita ada abjad ABCD itu, kalau kita juga ada lontaranya. Waktu Kak Seda kan masih sekolah di kampung dulu, kecilnya itu sekolahnya SD, SMP, dan malah SMA-nya di Watampone, SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Eleta Tanah, SD 6 Ajampulu, masih kami ingat sekolah kami.
1: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
2: Diajarkan di SD itu, kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat panjang sekali rulernya. Ibu guru itu dia pakai bambu, bambu memang sudah dibuat itu. Kalau tidak tahu pang-pang, jadi pasti tahu lah.
1: Berarti memang agak keras Kak Seda.
2: Agak keras.
1: Seperti apa Kak Seda kalau arti boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini Kak Seda?
2: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca, menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya, ada huruf matinya atas, bawah, depan, belakang.
1: Baik.
2: Ini karena menarik. Kita tidak pakai ini ya.
1: Baik.
2: Ada di situ bahasa.
1: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Itu A, I, U, E, O tadi itu.
2: Iya.
1: Huruf vokal. Kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga.
2: Sama juga. Karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya, kurang lebih juga mungkin 28 ya. Itu Kak Gangang Kak, mungkin Kak Seda sudah lama tidak itu loh. Tidak, kalau lupa maaf, ada buang kameranya. Tetapi saya nanti akan belajar lagi.
1: Berarti sudah lama tidak mengulang kaji.
2: Sudah lama, tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap, cuma bahasa itu udah jarang sekali kita baca. Kak Gangang Kak Pabam Mampat sajan nyanca ya rala wasa aha.
1: Apa tuh?
2: Itu A B C D. Kagangang ka pabamampa sajan nyanca ya rala wasa aha. 21 ya atau berapa
1: ya? Iya, sampai Z berarti itu kan.
2: Iya.
1: Berarti itu dalam bahasa huruf apa namanya Kak Seda?
2: Lontara itu Bugis, bahasa Bugis.
1: Lontara Bugis ya,
2: coba
1: ya. Kita coba tes ya.
2: Agak lucu penasaran itu. Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris, tek tek tek.
1: Betul? Iya. Lontara gagangang ka pabamampak tada nar cajanya ca
2: yara lawasa aha. Berarti kesana
1: sih. Oke. Suai.
0: Pelangi Nusantara, Rompat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: kasih tepuk tangan buat kita semua dulu, Man.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah perempat selanjutnya ada sarapan mie lendir juga yang enak di Tanjung Pinang ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Kita akan bagi tahu setelah perempat yang kalau mau cari sarapan-sarapan yang enak, yang menggugah selera, mie lendir bisa menjadi salah satu tujuan dan solusinya. Apalagi kuahnya yang otentik, kemudian wangi gurih dan juga kental, dipadu dengan mie yang masak dengan tingkat kematangannya yang pas. Jadi pecinta mie lendir harus mencoba makanan satu ini. Lokasi setelah perempat ada di Jalan Raja Haji Pusabilillah, Kilometer 8 atas, tepatnya itu di seberang kios buah-buahan. Kalau dari Bundaran TCC, dia setelah tema kopi. Sudah buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 12.30. Pokoknya yang pecinta mie lendir harus mencoba dan wajib ya merasakan makanan satu ini. Untuk harganya sudah pasti murah, tapi untuk rasanya sudah pasti juara saudara perempat ya. Oke, lagu berikutnya dari Noah Pandika Kamajaya VT Dapur Music Project dengan lagu Yang Terdalam.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Deathstar nih?
1: Iya, betul Wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti mulia pada yang benar.
3: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, mayoritas pinggir pantainya bebatuan yang tertata alami membuat semakin terlihat eksotis. Dan tak jarang banyak ikan-ikan laut yang mewarnanya cukup menarik terjebak di bebatuan karang. Dan Anda juga bisa menikmati keindahan panorama pantai Galang Mas dari gazebo yang tepat berada di pinggir pantai. Untuk lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, berada di Pulau Galang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perkim melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan RTLH di Kecamatan Tamelan yang diproyeksikan mendapat bantuan pada tahun 2027. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan Muhammad Irzan mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan stimulan rumah tidak layak huni untuk tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Verifikasi berlangsung sejak 29 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 6 orang tim yang terdiri dari pejabat fungsional dan asisten teknis. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 194 usulan RTLH di Kecamatan Tamelan. Setelah melalui seleksi administrasi dan penilaian awal, sebanyak 42 unit rumah memenuhi syarat untuk diverifikasi lebih lanjut. Dari hasil verifikasi lapangan, tercatat 40 unit rumah dinyatakan layak menerima bantuan dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga rusak total. Jumlah terbanyak berada di desa Kampung Hilir dengan 18 unit rumah. Untuk mendukung penanganan RTLH di Tamelan, Dinas Perkim Kabupaten Bintan mengusulkan anggaran sekitar 1,18 miliar melalui APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2027. Dan tersebut diprioritaskan untuk penanganan 28 unit RTLH secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

84 kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan untuk masuknya sholat Jumat pada hari ini pada pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian juga saudara perempat, untuk petugas ibadah sholat fardu Jumat di Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau, itu khotibnya ada Kiai Haji Imran Effendi dan juga sebagai imam Kiai Mansur Abdullah dan muazin atau Bilal Ustadz Warisman. Kemudian untuk korinya Ustadz Egi Rianto. Dan waktu sholat, maksudnya sholat Jumat pada hari ini pada pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikade tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini. Kita tengok di warung-warung, dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa, otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur ikan dengan ikan delah, itu adalah bentuk sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Lam ini merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula nio yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana, mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu, Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awal waktu, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya kampung-kampung Sungai Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas deh. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Tuh kita blender ke blender, jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah enggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang. Gimana, Bu? Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal

0: Oh memang ada tulang loh ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan. Ah ngerti kan kamu? Ah nelayan. Jadi cerita sedikit deh ya. Dulu-dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak? Gini kita coba kita coba-coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah kan ibaratnya cuma cerita orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup. Agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Satu koma tiga megahertz, Pro 4 RRI.

salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di kota Batam adalah Nagoya City Wall. Lokasi dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di pusat kota Batam, nyaris tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Nagoya City Wall, Anda bisa menikmati liburan mulai dari berbagai macam wahana permainan, menikmati berbagai macam kuliner, dan juga area khusus untuk berolahraga. Kita beralih ke maklumat lain. Nama Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Christian Dior Parsarowan Sianturi, kembali dicatut oleh orang tak dikenal. Pelaku menggunakan identitas tersebut untuk menghubungi sejumlah pihak melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini dengan meminta nomor telepon perangkat desa kepada operator jasa jaga desa. Permintaan tersebut menimbulkan kecurigaan karena nilai tidak lazim dilakukan oleh seorang pejabat kejaksaan. Merasa ada kejanggalan, operator desa kemudian melakukan konfirmasi kepada staf intelijen Kejaksaan Negeri Lingga. Informasi itu selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Intelijen untuk memastikan kebenarannya. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Christian Dior Pasarawan Sinanturi, membenarkan adanya percatutan identitas tersebut. Ia menyebut peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Dior menegaskan nomor yang digunakan pelaku bukan nomor pribadinya. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya apabila dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya menggunakan nomor yang tidak dikenal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi baru semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Berapa RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perompak di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di pada hari ini bersama dengan RRI Mataram dan RRI Jakarta dengan tema Budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda.
1: Budaya Nusantara, perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar perompak dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar perompak, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar perompak. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Perompak Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Perompak Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Perompak Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompak. Nanti kita balik lagi di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Yuditia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo
2: atau Bang Aditya nih?
1: Bebas sih.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya, iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada,
1: sudah hadir ya.
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya.
2: Assalamualaikum. Jawabnya gimana? Oh, gini ya. Harus gini nih, Mas Jo.
1: Bang, gitu nih. Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat. Kita ngeliat ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RRI net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih. Sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, kalau Mbak Intan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: TV Kebudayaan 2026.
1: Oke.
4: Selamat siang.
1: Siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Perempat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perempat Jakarta, budaya di sono ada Perempat Mataram, dan di kota-kota besar juga ada.
2: Nah, ini dia ya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih
1: nanti di menit
2: tiga kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu?
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini. Dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
2: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya. Seru.
4: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
2: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
2: Wah, keren. Ya, ya. Pas lah ini jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
2: menjadi budaya
3: ya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan sih, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belit ya.
2: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu antusias sekali ya. Kan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan. Misalnya ada Pak Manca, yang di NTB, Sumbawa sana kan.
2: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu
2: agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Iya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa
3: ya,
2: itu ya?
3: Iya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
2: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau anak untuk
4: muda,
2: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
2: Interaktif. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
2: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar-benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu, dari hal-hal kecil, dari sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh, iya, iya, benar.
4: Ya, terus juga kita bisa sambil konten, sambil video, tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial,
2: jadi
4: panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya,
2: kalau di Bima itu ada rimpu.
3: Rimpu.
2: Ah itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya, di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu.
2: Oh.
3: Nah, kemarin kan baru Festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa. Apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya, rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan, Muslim ya dari sejak dulu ya, kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab
3: gimana? Ya dia punya dia punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah itu ada tanda-tandanya sebenarnya kalau kita
2: pintar lihat. Nilai-nilai yang kita maksud.
3: Ya gitu.
2: Bukan sekedar ininya aja ya, cara ya, pakainya aja ya.
3: Oh iya, cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah, kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh,
2: Kak. Waduh.
4: Karena, ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih. Kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Pengen kepikiran enggak buat ngajak gitu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno kan? Gitu ya.
4: Kuno
2: ya. Waduh, kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas namanya? Kita.
3: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Websitenya.
3: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbojo nih.
3: Lembo Ade
2: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang ini kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih.
2: Masih. Iya.
4: Bekele nih.
2: Ada masih. Masih bekele tuh.
4: Iya.
2: Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pecel, gurap, ares.
2: Oh gitu. Enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya. Oke. Halo. Terputus lagi. Oke. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, benar. Iya. Ntar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng. Hmm.
2: Makan bareng ya, versi ya. Apa sasak ya,
4: sasaknya.
2: Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
4: bawa panci dong, bawa panci.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Omin Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Ya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya, karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun, kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
3: Ya, oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi, atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya, di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka, dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, ya, ya datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga, bahkan mereka rela untuk mengeluarkan ya, biaya.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
2: Iya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
3: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
2: Lebih komplit ya.
3: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya,
3: lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
2: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ, banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
4: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya, langsung gitu sama ya. Iya benar.
2: Betul betul betul.
4: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya secara edukasi bisa kan banyak relasi.
4: Iya benar.
2: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
1: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar pro empat dan juga pemirsa Renet di siang hari ini untuk line interaktifnya itu kayak udah nggak sabar ya buat telepon nih buat ngebel ya nanti ya kita jeda dulu satu lagu nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perempat Mataram dan masih ada Bang Dika di di Perempat Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan, ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Perempat Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Dengan barengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika Suara Ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, karena tuh selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Ya, selamat siang ya sekarang, Ahwan.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Ya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram, apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap. Dari
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Kita sambungnya atau sasak apa namanya?
3: Sasak sama bojo.
4: Kita jangan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Dari Pak Kades. Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya?
3: Yeah, okay.
4: Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya.
4: Intan ya,
2: dari Putri. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: Oke, kita jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya, kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri. Ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di taman budaya.
3: Taman budaya betul.
5: Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk kita sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala dinas kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin, ya kemudian juga

0: supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya. Itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
1: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat.
0: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya. Karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya. Dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa.
1: Duta
0: ya,
1: desa.
0: Duta budaya desa ya. Satu desa, satu duta. Desa, satu duta budaya. Artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya...
1: Berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari,
0: ya, dari mereka.
1: Itu tugasnya duta ini
0: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
1: inventaris gitu ya.
0: Inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, film pendek lalu diupload ya, ketika dinas kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya. Menulis ya. Menulis tentang budaya.
1: Keren,
0: ya,
1: keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
0: 1000 lebih.
1: 1000 lebih ya.
2: Banyak ya, Bandika ya.
1: Untuk, ya, ya, ya, ini 1000 desa.
0: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
1: Oh ya, ya. Okay, ini untuk memulainya ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan bagi
1: ya. Ya, ya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
3: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
1: gitu.
3: Terus juga mungkin pawai hari gitu. Memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
1: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
3: Ini langsung nih. Gitu.
1: Nih.
3: Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
1: ramai orang datang nanti kan.
3: Iya, jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
1: Keren-keren sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren-keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
0: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu, misalnya di Sasa ini ada saling job atau saling memberi, ya kan?
1: Oh iya, ya benar-benar ya, benar.
0: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Bodahu, Ngahirawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
1: Karena Sasa sering juga paham. Eventnya tuh
0: Sasa juga paham mereka kan pakaian berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya tapi
3: nggak tahu nilainya.
0: Setuju ya deh ya.
3: Setuju.
1: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
0: Iya, sejarahnya nggak tahu.
3: Kadang asal pakai aja kan.
1: Akhirnya, mohon maaf Pak Andis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sih. Lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
3: yang
1: kan.
3: Penting make.
1: Oh iya itu benar-benar. Ada apa?

0: Pin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, iya ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
1: Iya.
0: Pak Kadis nih.
1: Atau anak muda dulu. Malu enggak kalau pakai?
0: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
2: kalau
0: ini?
2: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya. Karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
0: Padahal sekarang sedang ngetren loh.
2: Iya.
0: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
3: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta, sudah ada telepon, kita angkat ya.
0: Silakan.
3: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
3: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Dari
3: Padang di Palembang, boleh silakan. Yoalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
0: Kita ke komentar YouTube nih yang
3: boleh silakan.
0: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya, gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
1: Ya.
0: Telepon dulu lah ya.
3: Kasih. Boleh, sekali nanti dirapel ya.
0: Rapel lah. Halo, terputus juga nih, ada apa
3: coba,
0: nih?
3: Coba kita sambung yang di Jakarta ya Bang Dika ya.
0: Silahkan.
3: Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Wah, Perempat, assalamualaikum.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Suara Budaya Jakarta.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
3: Oh, Pak Haji Amsar, dari iya boleh. Pak Haji Amsar boleh di Jakarta, iya, Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
5: Dengan abang siapa tadi?
3: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Mawat Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
5: Pak
3: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
5: Iya, di Mataram ya.
3: Iya, betul.
5: NTB.
3: Betul.
5: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling semua apa NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
3: Iya.
5: Iya. Itu indah semua Bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ. Itu ada labuan. Itu ada pohon kayu besar-besar sekali. Itu apa namanya tuh Bang? Saya mau tanya tuh.
0: Pohon purba itu.
5: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar Bang itu.
3: Iya, siap-siap.
5: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu Bang. Masih ada itu Bang. Mm-hmm. Ya, itu aja sih pertanyaan saya.
3: Oh, oke. Okay. Ya, siap kalau gitu
5: Pak Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan, Bang.
3: Oke, okay. Widih, mantap. Siap.
5: Jadi sering siap, sering siap. Sana juga gitu loh.
3: Oke, okay, siap Pak Jamsa. Oke, okay. Iya. Terima kasih Pak Jamsa.
5: Ya, terima kasih Bang Jojo. Iya. Ada Abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
3: Siap, nah, terima kasih.
5: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Pak.
3: Iya.
5: Terima kasih.
3: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet. Betul. Ya, boleh dipersingkat jawabannya.
1: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi. Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu,
3: okay.
1: Banyak sekali siap. Generasi muda yang mengupload yeah. Kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi iya. Terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
0: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya
1: Kaju tentang ya kalau Papurma. Satu boleh nggak?
3: Apa tuh?
1: Permainan.
3: Boleh. Masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi. Satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
1: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Oh siap. Nanti kedepannya kita kalau bisa kita undang nanti nih Kak Jok sini. Oke siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
6: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan ya? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
2: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri itu pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Siap. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
3: Kuno enggak. Dan kuno, jadul gitu ya.
2: Iya, siap. Jamet,
3: enggak. Siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
1: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap.
0: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar
6: berempat di seluruh penjuru Nusantara.
3: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi China Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Paucun dipamerkan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan Internasional Minangkabau Literasi Festival Satu Abad Jam Gadang. Pameran kaligrafi karya Profesor Yusuf Liu Paucun menjadi salah satu unggulan dalam rangkaian perayaan 100 tahun Jam Gadang dan IMLF, sekaligus menjadi ruang pertemuan antar seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Disiarkan dari kawasan selamanya di Perempat RRI Tanjung Pinang, Surah Budaya Kepulauan Riau. Ya, sudah Perempat. Siapa tidak sabar untuk menunggu-nunggu untuk pertandingan yang akan sangat luar biasa, Saudara Perempat ya, di mana nantinya Timnas Indonesia PS Oman di FIFA Matchday akan dilaksanakan malam hari ini pada Jumat 5 Juni 2026, Saudara Perempat ya. Dimana tentunya Saudara Perempat, laga Timnas Indonesia PS Oman ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno nantinya mulai pukul 20 malam. Nah, pertandingan ini dapat disaksikan juga melalui siaran langsung stasiun televisi swasta Indonesia ya. Nah, Saudara Perempat, Oman akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk tim Garuda karena pelatih Timnas Indonesia John Heidman juga tentunya harus membuat ya demi mengoptimalkan materi pemain yang ada. Di mana tim Merah Putih sendiri punya rekor yang tak cukup baik juga untuk melawan Oman, dan tim Indonesia sendiri sudah bertemu dengan Oman sebanyak 6 kali Saudara Perempat, dan tentunya Indonesia pertemuan 6 itu hanya menang 2 kali saja. Satu laga berakhir imbang dan sisa laga sisanya dimenangkan oleh Oman. Tapi tidak apa Saudara Perempat ya, semoga saja di tahun ini ya kan, kemenangan, keberuntungan terjadi pada kita Timnas Indonesia. Dan juga Saudara Perempat, kemenangan terakhir Indonesia atas Oman itu juga terjadi sudah lama sekali, yaitu dalam ajang Kings Cup 88 di Bangkok. Kala itu Indonesia menang 3-0. Dan Oman, kalau secara permainan sih ya, Oman itu berada di level yang tak jauh berbeda dengan Indonesia, serupa dengan tim Garuda. Dan kiper Oman juga di kualifikasi Piala Dunia 2006 juga terlihat di babak keempat. Nah, Oman merupakan juru kunci grup A, sedangkan Indonesia di posisi terakhir di grup B. Selain Oman, Indonesia juga akan berhadapan dengan Mozambik pada Viva Matchday pada awal Juni ini. Tentunya laga Indonesia vs Mozambik ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa nantinya. Wow. Terus ada perempat di malam hari ini, kita akan melihat ya masyarakat Indonesia mungkin banyak nih yang sudah mulai menjadwalkan untuk nobar-nobar ya, dia pulang lebih awal untuk nobar pertandingan yang sangat luar biasa nantinya, laga ini di mana Timnas Indonesia akan melawan dengan Oman. Kita doakan semoga hasilnya bagus, yang baik, dan tentunya tetap semangat ya, dan juga kita akan terus mensupport penuh usaha-usaha yang dilakukan oleh tim nasional sepak bola Indonesia.

0: Aduh Gang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, hasil juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Saudara penempat dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus menghentikan langkahnya pada perempat final Indonesia Open 2026. Ia kalah dari wakil Tiongkok Chen Yufei melalui pertandingan 2 game dengan skornya 13-21 dan 20-22. Di pertandingan tersebut, ia sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit terutama pada game kedua yang berlangsung cukup ketat. Nah, namun Chen Yufei mampu mempertahankan konsisten pemainnya hingga akhirnya mengamankan kemenangan pada akhir pertandingan. Dan saudara, menurutnya kemampuan lawannya itu menjadi fokus, menjadi salah satu faktor yang membedakan di mana permainan di level tertinggi dunia. Kondisi tersebut membuat Chen Yufei tetap mampu tampil tenang dan efektif dalam berbagai situasi pertandingan. Ia menilai lawannya jarang kehilangan konsentrasi meskipun menghadapi tekanan yang sepanjang pertandingan yang berlangsung ya. Kemampuan tersebut membuat Chen Yufei mampu memanfaatkan setiap peluang untuk mengumpulkan poin-poin penting. Nah, selain faktor teknis saudara perempat, ia juga mengaku tentunya aspek fisik dan pola pikir turut mempengaruhi persaingannya menghadapi beberapa elit dunia. Ia menilai kesiapan menyeluruh menjadi kebutuhan penting juga untuk dapat bersaing secara konsisten ya pada level berikutnya saudara Eropa. Dimana memang karena itulah ia bertekad melakukan evaluasi menyeluruh setelah penampilannya pada Indonesia Open 2026 kali ini. Dan evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan performa menghadapi turnamen internasional berikutnya sepanjang musim kompetisi berlangsung. Dan tentunya saudara perempat, duel panas juga sempat dirasakan oleh Alwi Farhan menghadiri Jonathan Christie pada babak 16 besar dalam pertandingan tersebut. Alwi harus menelan kekalahan usai berhadapan dengan Jonathan Christie. Nah, Alwi menegaskan dirinya sudah mengeluarkan kemampuan sebaiknya. Meski kalah, ia merasa bangga bisa bertarung sengit dan belajar banyak dari pengalaman menghadapi senior. Wah, sudah berapa banyak sekali pertandingan-pertandingan yang tentunya ini bisa menjadi semangat baru juga ya untuk kita saudara perempat. Tetap fokus dalam melakukan segala hal dan mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya bisa menampilkan yang terbaik lagi saudara perempat ya, dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia serta mengharumkan nama keluarga.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah,

Saudara Perompet, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau memperkuat koordinasi pengawasan orang asing melalui rapat koordinasi tim pengawas orang asing tingkat provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini tentunya diambilkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan yang memiliki mobilitas warga negara asing yang cukup tinggi. Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi berbagai instansi untuk memperkuat komunikasi, pertukaran data, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Nah, pengawasan yang terintegrasi dinilai penting untuk menghadapi tantangan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahad Ahmonangan, juga menegaskan pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, ya, di mana Tempora sendiri merupakan forum koordinasi yang melibatkan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Nah, Guntur juga menilai pengawasan keimigrasian yang optimal tidak hanya berfungsi sebagai upaya penegakan hukum, pengawasan yang baik juga berperan menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung iklim investasi yang lebih sehat dan juga kondusif.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah salah satu lapangan golf di Kota Batam yang berada di Bukit Indah Sukajadi. Padang golf ini memiliki standar internasional, mulai dari sejumlah banyaknya hole dan juga kualitas rumputnya. Dan padang golf Bukit Indah Sukajadi cukup sering dikunjungi wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang menyukai olahraga golf. Kita beralih ke maklumat lain. Warga desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga, menangkap seekor buaya muara berukuran 3,6 meter yang selama ini meresahkan masyarakat. Satwa liar ini diduga kerap memangsa unggas dan hewan ternak milik warga. Penangkapan dilakukan setelah warga beberapa kali kehilangan ternak yang diduga menjadi mangsa buaya. Keberadaan reptil tersebut juga membuat nelayan merasa khawatir saat beraktivitas di perairan sekitar desa. Setelah berhasil ditangkap, warga mengamankan buaya tersebut dengan cara mengikat di samping halaman rumah. Langkah itu dilakukan untuk mencegah buaya kembali lepas sebelum ditangani petugas terkait. Warga kemudian menyerahkan buaya muara tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga. Petugas selanjutnya akan menentukan lokasi yang aman untuk melepas liarkan satwa tersebut. Kepala PPD Lingga Oktanius Wirsal mengatakan warga menangkap buaya itu karena sering memangsa unggas dan ternak. Selain itu juga kemunculan di sekitar kawasan perairan juga menimbulkan keresahan bagi nelayan setempat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah peliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Selalu kembali hadir menemani Anda di Segentang Lada Petang. Kali ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Gimana saudara perempat kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan juga tentu kita berada pada awalan acara, di acara Dangdut Ria di hari Jumat yang sejak pagi tadi saudara perempat sudah panas-panas bedengking. Ini semoga dengan cuaca macam gini ya, ini kita punya jemuran kering dan air tak ikut kering lah pastinya. Kita akan menyapa terlebih dahulu dengan siapa saudara perempat yang ada dekat belakang nih, dari ring-ring pula telepon dia. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Salwa.
0: Masya Allah, Nyang Ucu.
1: Nak Salwa.
0: Iya, saya.
1: Pak, panas berdenting ke sana.
0: Oh, bukan main lagi, Nyang Ucu. Kenapa?
1: Tuhan Allah, di sini hujan deras, Nak Salwa.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Tadi sempat hujan
1: nah,
0: juga.
1: Royong tadi, tak sempat nak cabut rumput, Nak Salwa.
0: Udah keber hujan ya, Nyang Ucu ya?
1: Itulah.
0: Ya Allah.
1: Dia makanya gotong royong, makin diturunkan di hujan, Nak Salwa.
0: Ah, betul juga.
1: Tak dia betul tak. Nak Salwa. Gotong royong kan?
0: Kena
1: hujan kan, nah, tak apa-apalah.
0: Iya.
1: Yalah, Nak Salwa sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat. Yang ngucu gimana kabar?
1: Ramai-ramai tuh acara apa, Nak Salwa?
0: Oh, dekat kampus tadi ada seminar aja itu. Acara biasa, Nyang Ucu.
1: Ya?
0: Acara biasa, acara kampus.
1: Oh, iyalah. Kira-kira apa gitu kan?
0: Oh, tak.
1: Pokoknya sehat lah buat Nak Salwa selalu, Nak Salwa ya.
0: Iya, amin. Nyang Ucu juga sehat-sehat selalu ya.
1: Iya, insyaallah kita sama-sama sehat, Nak Salwa ya.
0: Amin, Allahumma.
1: Ini balik.
0: Tidak.
1: Tidak.
0: Tak, ada janji lain.
1: Iyalah, benar weekend.
0: Betul.
1: Yang minta inilah dari Reza Umami, Nak Salwa.
0: Boleh.
1: Antara teman dan kasih.
0: Antara teman dan kasih. Antara teman dan.
1: Yang malah Nak Salwa pilih, Nak Salwa pasti takkan pilih kan. Pasti Nak Salwa pilih bersama kawan-kawan dia nanti malam kan.
0: Iya, aduh-aduh. Iya,
1: orang nak weekend kan.
0: Betul, Nyang Ucu.
1: Yang salam Nak Salwa ya.
0: Sila.
1: Terutama sekali buat Nak Salwa. Sehat selalu Nak Salwa ya, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ya.
0: Amin, ya Allah, terima kasih.
1: Pokoknya sentiasa bahagia yang doakan Nak Salwa ya.
0: Amin ya Allah.
1: Yalah, semalam ni Anjang tak ada gabung ya. Mungkin tak dapat Nak Salwa ya. Mudah-mudahan hari ni dia dapat gabung Nak Salwa ya.
0: Iya.
1: Buat Nak Anjang sehat selalu. Buat Mak Rosi, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf, buat Mas Prabu, buat Mak Belian ya. Buat Kak Dang, tak terlupakan buat Kak Sarina sehat selalu. Buat Mak Rika, buat Mak Indah, kemarin ada Mak Ros, ada Mak Nora yang gabung, Mak Hitam ya. Sehat semuanya yang ada di Mansur.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Pak Kumis, buat Pak Umar, buat Bang Udin, Bang Lukman, Bang Herman, sehat selalu orang tua kita ya Nak Salwa ya.
0: Amin.
1: Buat Cik Endon, buat Mak Ngahaida, buat Mak Dini semua di Pulau Karas, Nak Salwa ya.
0: Iya.
1: Yalah pokoknya di belakang yang nanti yang ikut aja salamnya ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Mungkin Mak Rosi nak
0: gabung. Okey. Nanti gabung tu.
1: Ini buat Kak Mimi ya.
0: Betul Kakak Mimi.
1: Gabung sini ya Kak Siska tu tak terlupakan.
0: Iya.
1: Tak berpindah ke lain hati ya Nak Salwa.
0: Setia beliau tu orangnya.
1: Setia sampai mati macam judul lagu Nak Salwa.
0: Waduh.
1: Bagus kalau macam tu Nak Salwa ya.
0: Betul Jang Ucu.
1: Nak Salwa ya.
0: Iya.
1: nanti bisa gabung lagi dua menjelang bakda asal nak sawah ya.
0: Iya, siap.
1: Buat nak sawah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak sawah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Nyang Ucu. Terima kasih untuk hari ini, semangatnya luar biasa dari Nyang Ucu di Tembeling Tanjung. Baik, sudah ada perempat yang nak gabung kembali dengan kita petang hari ini. Ini kita lagi bergabung dengan siapa dekat belakang sekiranya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Salwa.
0: Selamat petang Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Bapak pula gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga. Cuma cuacanya panas berdengkar.
0: Panas juga dekat sana. Sama lah macam tu.
2: Betulnya tak pernah hujan sejak dari lebaran
0: haji
2: Idul Adha.
0: Oh, tak pernah hujan.
2: Tak pernah hujan lagi.
0: Oh Allah, kalau gitu kita berarti minta doa hujan dulu tak, Pak Hamzah?
2: Iya. Ibaratnya apa nama kembang layu.
0: Apa tuh?
2: Tak ada disiram.
0: Iya. Kembang lain gak disiram. Tapi tapi semoga airnya gak kering juga yang Pak Hamzah ya.
2: Lagunya.
0: Oh lagu.
2: Dari Faul Kanju dan Selvia Ma.
0: Dari Faul dan Selvia Ma.
2: Iya.
0: Judulnya apa tuh? Beda dari cinta.
2: Panggilan cinta.
0: Ah, panggilan cinta. So sweetnya, Bapak.
2: Salam-salamnya pertama sekali. Untuknya Kak Salwa, selamat petang, selamat berjumpa, semoga sehat selalu. Bersama keluarga ya.
0: Amin, ya terima kasih.
2: Kemudian, yang sudah difotokopi dengan yang sudah dia, ya. Semua pen berempat.
0: Oh iya boleh, oh boleh.
2: Sampai terkecuali dari A sampai Z, dari awal hingga dari awal pertama hingga penelpon yang terakhir ya.
0: Siap.
2: Semua pen perempat Tanjung Pinang Putri sampai terkecuali tentunya Kak Salwa. Selamat petang, selamat bertunda, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi. Kita lagi bersapa dengan Kakak Siska dari Batu 8. Semangat siaran ya Kakak, semangat kerja. Jangan lupa makan siang. Salamnya untuk Kak Syarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Jangan lupa menonton hangat ya katanya. Okay. Nah lagunya boleh lagu Avande A5 Sampai Bawah. Setelah semalam kita hadirkan lagunya Suka-suka, hari ini requestnya Sampai Bawah. Baik, terima kasih ya untuk Kakak Siska dari Batu 8 Atas. Kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang ini sekiranya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, Nek Manda.
3: Iya betul.
0: Iya betul kan. Nek Manda boleh agak jauh dari radio sikit?
3: Jauh lah kan.
0: Oh, udah jauh ya.
3: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya sehat. Gimana pula kabarnya Nenek?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Ini panas betul kan?
0: Oh iya, sama dengan dekat Batu 4 berarti ya.
3: Bisa lagu dulu lah.
0: Boleh mereka lagu apa nih?
3: Mimpi Terindah.
0: Mimpi Terindah.
3: Ada salah?
0: Dari Alfie Sukaya sih ya?
3: Bukan.
0: Oh bukan.
3: Yang cowok.
0: Oh. Sekejap ada, ya.
3: Pilihkan kalau tak salah.
0: Kalau yang cowok ada yang Lea Waldi itu pun tak seindah mimpi judulnya.
3: Oh. Ini mimpi yang terindah.
0: Ah, mimpi yang terindah belum ada.
3: Oh, belum ada. Tak apalah, sukar lagu ini aja lah. Lagu apa?
0: Lagu apa tuh?
3: Setia Sampai Mati.
0: Setia Sampai Mati.
3: Ada tak?
0: Sekejap ya. Belum ada juga lah Nek.
3: Kalau tak ada ini aja lagu apa ya?
0: Apa ya?
3: Jalan datar aja lah.
0: Jalan datar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya ini pernah di request deh lagunya. Jalan datar.
3: Ya, udah pernah tuh.
0: Ada lagunya ya dari Revina Alvira, boleh?
3: Boleh.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam ya, Sar.
0: Sila.
3: Sama kali untuk Salwa. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
3: Dilancarkan segala usahanya, Sar.
0: Amin, terima kasih, Nek.
3: Nah, untuk yang lucu tadi, untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk Mak Berlian, untuk Nek Bakis, untuk Bang Udin, untuk siapa lagi yang masuk sini?
0: Kakak Siska, Bunda Permata.
3: Siska, Bunda Permata, Sarina Kiu-Kiu, Mang Awe. Untuk kalau dah masuk dia lupa. Untuk yang pendatang baru tu, tapi dia sering masuk di radio lain kan. Tapi semalam dia masuk di sini dengan Ardi.
0: Oh, siapa tu?
3: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Mak Rika. Oh, boleh.
3: Aku gabunglah sini Mak Rika. Untuk Bang Awang Janggut, untuk Yusuf. Untuk penelpon pertama sampai akhir aja lah.
0: Boleh. Oke, Nek Manda.
3: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Nek Manda ya. Kita langsung menghadirkan sedara perompak rekasan lagu dari Anda. Lagu pertama kita hadirkan dulu lagu Islami karena menuju masuknya waktu asar. Di perompak FM Surabaya, Kepulauan Riau.

Saudara berempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Rabu Asar di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: pinter besok.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas bukan kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, Sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wasisih. Ya kan, Ul?
0: Weh, weh. Del.
3: Hah? Oh, kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu, eh. Ha, ni dia. Apa?
2: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu, eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
5: Sorak sorai bola. Saudara tahu tak?
6: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Heran lah eh, kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melati, Variasi Tampuk Pending, Filosofi. Memakai hiasan bunga melati, muka jernih hati pun suci. Sengketa menjauh, hasad berhenti, berkah mengalir tiada henti.
2: Dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Prepart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Masih bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kita lagi masih di Dato' Ria dan kita akan menyapa dulu dengan siapa dekat belakang sekiranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sawah.
0: Masya Allah. Dengan Mak Rosi kan?
1: Iya,
0: Mak Rosi.
1: Apa kabar comel sayangku?
0: Alhamdulillah saya baik. Gimana pula kabarnya Mak Rosi?
1: Alhamdulillah, lagi bareng-bareng ya.
0: Oh, sedangnya bareng-bareng.
1: Baru siap cuci baju.
0: Waduh, karena panas cuaca ya.
1: Iya, panas cuaca lagi sekali tuh.
0: Iya, tak main-main.
1: Tadi istirahat.
0: Iya, tak apa-apa, tak apa-apa, rehat-rehat aja dulu.
1: Lagu dapat lagi sayang.
0: Dapat, mau request lagu apa nih Mak?
1: Jangan salah menilai aja lah.
0: Jangan
1: Nila Karisma.
0: Oke.
1: Okay. Sayang,
0: Nila
1: Karisma tuh tak ada lagu ini ya.
0: Apa hitam
1: putih potomu ya.
0: Lagu apa?
1: Hitam putih potomu.
0: Ada nih.
1: Ada kan lagu ada. Itu aja sayangku.
0: Oke. Okay. Sekarang
1: lagu itu udah jarang dengar kan?
0: Tapi sekarang kan udah berwarna foto-foto, ngapa masih hitam putih pula Mak Rosi?
1: Hitam putih lah. Hitam putih itu masa.
0: Ya kan?
1: Warna dulu kan, warna kayak gitu kalau foto kan.
0: Mm-mm.
1: Dulu hitam putih foto orang lagi sekolah SD kan sama kan masih gitu kan.
0: Iya juga. Iya.
1: Kenangan dulu.
0: Kenangan. Betul.
1: Salam ya sayang ya.
0: Sila.
1: Pertama buat sawan, comel, cantik, berdelau tu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Angkat telefon, Mama.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki, banyak umur, sukses selalu, sayang ya.
0: Amin, ya Rabb, amin.
1: Buat yang ada masuk tadi siapa? Ini baru monitor.
0: Tadi ada Kakak Siska, Pak Hamzan, Yang Ucu, Nek Manda.
1: Oh, itu ya. Ya, buatnya Pak Hamzah Yusuf, buatnya Siskanya juga, buatnya Anjang, buatnya Yang Ucu, buatnya Nek Pakis, Nek Manda, Nek Pinong, ada Kak Umir. Itu lagi ingat tu daerah mamak tu lagi, kadang lupa orang-orang tu kan selalu kena masuk.
0: Iya, tak apa-apa, tak apa-apa.
1: Malam aja lah. Adanya siapa lagi ya, mamak Berlian, adanya Mak Nora, ada Mak Indah, ada Mak Hitam juga dimasuk, adanya Pak Kumis, ada Bang Udin, Salam Mesra. Adanya Bang Awang Janggut dah lama tak pernah masuk ya.
0: Malam biasa
1: ada
0: masuk.
1: Ada YouTube juga di Batam.
0: Okay. Apa ya? Biasanya Pak Bang Awang Janggut malam masuknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Mungkin siang sibuk ya. Buat Bang Arjuna juga. Buatnya ada Pak Umar. Adanya Bang Edo. Ada siapa lagi? Ini Bunda Permata, ada Kak Sarinah Kukiu, buat dang perdu juga di single setahun. Masuk sayangku, dah lama tak dengar suara kami rindu. Ya, Salwa ya.
0: Betul.
1: Jangan lama sangat balik kampung.
0: Rindu suara kadang.
1: Buatnya Mama Dini juga di Karan, ada Mati Endon, adanya Aida. Buat Mas Labunya juga, buat Putri Merica. Buat semua je lah, penelpon pertama sampai akhir di Senggol tanpa terkecuali.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Buat perempuan perempat di mana aja berada, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Itu aja lah sama ya.
0: Okay.
1: Terima kasih sayangku, ditunggu lagunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi dari Batu 10. Kita lagi menyapa dengan siapa lagi ya? Sekiranya ini ada yang bergabung, saudara perompat. Nampaknya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Udin.
2: Enak pergi ke taman bunga.
0: Hewa.
2: Perginya memetik bunga kemboja.
0: Iya.
2: Di perempat ada Adinda keluar. Di sini ada Bang Udin.
0: Salam mesra. Masya Allah.
2: Salam.
0: Bang Udin apa kabar Bang Udin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini batuknya lah mulai-mulai kurang juga.
0: Wih, minum apa tuh?
2: Tak ada minum biasa-biasa aja.
0: Oh, minum biasa.
2: Teh, kopi, dan malam-malam.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: dapat lagi.
0: Dapat merekas lagu apa nih?
2: Coba lagu Memori Cinta.
0: Memori Cinta.
2: Itu penyanyinya siapa sih?
0: Dari Muscin Alatas.
2: Muscin apa Lewal juga?
0: Oh, Lewal.
2: Muscin Alatas ya?
0: Iya, Muscin Alatas, Bang.
2: Memori Cinta ya?
0: Betul.
2: Tak apa-apa.
0: Tak apa-apa ya.
2: Dapat disediakan ya.
0: Iya.
2: Kita salam ya.
0: Sila.
2: Kan ada ya pertama Bang Adilah yang bertugas ya dia.
0: Baik.
2: Ya,
0: lalu, ya, Dinda. Amin ya Allah.
2: Terus ada Mak Rosi tadi ya. Salam salamnya Mak Rosi ya. Datang tak termasuk di perempat ni, ditunggu-tunggu. Ya namanya orang ramai kan. Rezekinya dapat masuk.
0: Iya.
2: Iyalah. Namanya kita punya rezeki ya, dan sendiri-sendiri ya. Ada Pak Umar juga, ada
0: iya.
2: Bang Herman, mm-hmm. Ada Merdu, ada Berlian, ada Ibu Nasiah juga ya.
0: Iya.
2: Ada yang lucu, Uwir juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Di Semeling, ada Nasi Emang, Benda Serasi. Ano, sore enggak?
0: Gim.
2: Emang Dau ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Kumis juga ya.
0: Mm-mm.
2: Salam juga buat Nenek Manda.
0: Mm-mm.
2: Ada Abang Lukman ya. Tak lupa juga Kak Dili ya. Ada tadi Mak Rosi ya. Ada Mak Intan di Batu 10 ya.
0: Oke.
2: Okay. Di Citra Pita Batu 10 ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Abang Uya juga. Ada Usup ya. Ada Pak Demang juga, salam juga buatnya Kak Siska ya, Ibu Hani juga. Tak lupa Mama Rika ya.
0: Iya.
2: Salam juga buatnya yang dari Bandung ya, dah masuk?
0: Belum.
2: Ahmad Ridwan ya.
0: Iya.
2: Teh Dinda juga di Bogor ya.
0: Mm-mm.
2: Salam juga buatnya Am Yusuf dah masuk?
0: Udah.
2: Yang lucu tadi ya.
0: Iya.
2: Siapa lagi yang dari Pulau Penyengat juga kita salami
0: Bunda
2: Permata ya.
0: Iya.
2: Yang dari Karas Mak Dini dengan Aida Lestari ya.
0: Mm-mm.
2: Salam juga buatnya Pak Haji Surat di Batu 5 ya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Kita lagi ini lupa. Ya lah, salam satu untuk semuanya lah yang saya sebut namanya mohon dimaafkan.
0: Baik, Bang Udin.
2: Salam dengan ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Salam mesra. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Udin. Salam mesra dari Ber-13. Kita lagi menyapa Mak Dini di Karas. Assalamualaikum Mak Dini.
3: Waalaikumsalam, Sarwah. Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Ya, Sarwah. Mak terputus tadi kan. Nampaknya Bang Udin. Kalau tidak, lepas Mak Rosi, Mak ada panggilan lain. Tapi Alhamdulillah, dapat nyambung juga, Sarwah.
0: Alhamdulillah. Lagi jaga kedai, Mak?
3: Iya, balik wirid, Sarwah.
0: Ah, balik wirid. Dapat berkat tuh biasanya tuh.
3: Ya, Alhamdulillah Sarwa lagi rajin pergi acara-acara gitu kan.
0: Alhamdulillah.
3: Acara ilmu tu kan Sarwa.
0: Iya.
3: Kita tak pandai dapat juga mendengar kan.
0: Betul.
3: Ayolah Sarwa, tapi Mak masih bisa lagu tak?
0: Kena bisa.
3: Kena petang, nanti lagu tak terputar Sarwa kan.
0: Bisa Mak, bisa. Tenang.
3: Kalau bisa, Mak minta dari selfie ya Mak. Tak pantas Sarwa.
0: Tak pantas. Okey.
3: Ya.
0: Ada tak ya lagu dia?
3: Ada. Oh, ada. Bagus je Kak Juju semalam putarkan.
0: Semalam saya lah yang siaran. Ah,
3: berarti satu lagi tu Sarwa. Kan selalunya itulah kan. Gile-gile Kak Nurul lagi tu dua lagi kan.
0: Iya betul.
3: Ah, tapi ada kan?
0: Ada.
3: Ah, itulah lah dikeluar dia ke tempat belian. Ayolah Sarwa, kalau gitu salam sikit je Sarwa ya.
0: Boleh.
3: Salam pertama buat Sarwa, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Sarwa keluarga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Hati-hati.
0: Iya.
3: Iya Sarwa, tadi adanya Mak Rosi, Bang Udin. Yang pertama Mak tak dengar. Semua lah yang masuk dari pertama sampai terakhir nanti. Mak salam semuanya tanpa terkecuali ya Sarwa.
0: Baik.
3: Dan waktu punya pun sudah tinggal sikit kan Sarwa. Yang belakang ada lagi nak masuk. Jadi buat salawat terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Dini dari Karas. Kita lagi menyapa dia masuk di pesan WhatsApp ini. Oh, bukan ada. Pesan dari Pro 1 ternyata saudara perampar. Kita lagi menyapa dekat line telepon ini. Ada siapa sekiranya? Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat siapa? Dengan siapa dekat belakang ni? Halo?
4: Ini dari Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban?
4: Iya.
0: Ah, abang boleh kuatkan lagi suara bang? Tak dengar dekat sini bang.
4: Ini dari Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban dengan bang siapa sekiranya?
4: Bang Ramli.
0: Bang Ramli?
4: Iya.
0: Oke, Bang Ramli petang hari ini gimana kabar?
4: Ini sama siapa nih?
0: Oh, saya dengan Salwa.
4: Salam kenal ya dengan Bang Ramli.
0: Oke, Bang Ramli boleh kuatkan lagi suara tak dengar pendengar yang lain nih Bang.
5: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik Bang Gafar.
5: Tadi Bang Ramli kok sekarang Bang Gafar?
0: Dah hafal saya suara nih ha. Dah lama tak bersua Bang Gafar, apa sama kabar?
5: Salwa.
0: Iya saya.
5: Salwa seperti mangga gitu.
0: Seperti mati lampu. Ah, seperti mangga.
5: Mangga.
0: Kenapa dengan mangga tuh?
5: Sudah harum manis lagi.
0: Oh, harum manis. Aduh itu kayak permen gitulah, Bang. Oh,
5: kalau permen enggak harum permen. Lagu bisa Salwa?
0: Boleh merequest lagu apa petang hari ini?
5: Nah, satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati. Oke, dari Vita Alvia kali ya Bang ya?
5: Mala Agata.
0: Mala Agata belum ada, dari Vita Alvia sama dari Via Valen adanya.
5: Oh, dari Vita Alvia aja lah kalau gitu.
0: Oke, okay.
5: Dari Salwa tadi, dari Salwa.
0: Saya belum rilis lagi lagu saya Bang, sabar.
5: Rilisnya
0: nanti lah ya.
5: Sama Bang Gapar nanti lah ya.
0: Boleh, nanti kita rekaman ya.
5: Kau masih gadis atau penjanda gitu.
0: Oh, udah ada yang punya nih, kita kena royalti nanti. Jangan-jangan ya. Iya, sila Bang, salam-salam untuk saudara-saudara yang lain.
5: Oke lah, salamnya untuk Salwa, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya ya, dilancarkan segalanya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
5: Kemarin kurban banyak dapat banyak nggak dapat daging kemarin?
0: Aduh, saya kurban perasaan aja dapatnya Bang.
5: Gitu sih.
0: Tak lah, saya tak dapat daging dekat kos, dekat rumah aja adanya dengan orang tua.
5: Oh gitu.
0: Iya.
5: Nah, salamnya lanjut ada Pak Umar ya.
0: Baik.
5: Dapat kumis juga dari Kang Irwan Ilek ya.
0: Iya.
5: Bang Udin ya, Bang Udin ya.
0: Betul.
5: Ada kan yang Bang Udin ya?
0: Iya.
5: Ada nih, Bunda Permata, Bunda Belia, Endang Madu ya.
0: Iya.
5: Yang Ucu nih Anjang, Sari Napi Ayu. Yang lain Bang Gapar salam satu untuk semua.
0: Baik.
5: Yang sakit kita doang cepat sembuh.
0: Amin ya Rob.
5: Yang sehat jaga kesehatan ya.
0: Iya.
5: Nah, nanti kalau kita rilis album itu nanti di mana kita bikin video klip enggak?
0: Wih, video klip dengan siapa ya agaknya ya video klipnya?
5: Salwa sama Bang apa lah?
0: Oh, itu, kan? Tak boleh Bang, tak boleh dengan yang lain sajalah ya, bertiga kita nanti. Dahlah Bang, dah ramai pendengar yang lain dekat belakang antri nih Bang.
5: Oke lah, yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar. Salam mesra pula. Dan Tanjung Balai Karimun. Kita lagi menyapa dekat Batam. Ada kakak Sarina QQ. Assalamualaikum kakak, selamat petang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga. Dandok Ria asiknya Dandok Ria, yuk gabung di Pro 4 sama Salwa Kiyo Asoy.
0: Masya Allah.
6: Apa kabar sayang Kiyo Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Gimana pula kabarnya kakak Sarina Kiyo?
6: Alhamdulillah dengan izin Allah Kak Sarina hari ini dan seterusnya insya Allah. Dengan izin Allah sehat walafiat.
0: Amin ya Allah, amin.
6: Macam mana sayang Kiyo cuaca Tanjung Pinang?
0: Bukan main lagi, panas dia berdengking kak.
6: Nanti kami kirim ke sana ya. Di sini lagi hujan nih.
0: Boleh.
6: Sekali hujannya.
0: Kita butuh kiriman.
6: Pokoknya adem-adem kayak mana petang hari ini.
0: Masya Allah. Kering tak jemuran tuh?
6: Kalau tadi pagi sempat kering.
0: Oh, sempat.
6: Nah, tapi ini kan sore tadi nih apa hujannya.
0: Iya subur.
6: Sekitar jam 2:30 lah gitu.
0: Sarono.
6: Sampai sekarang. Nanti ya mudah-mudahan pindah ke Tanjung Pinang ya.
0: Lagi OTW tuh, Kak. Udah OTW tuh tadi.
6: Kalau di sini agak ada kurang hujannya, mungkin dia lagi OTW lah ke sana menunjukkan ke Tanjung Pinang ke Batu 4 ya.
0: Iya.
6: Lagunya masih bisa sayang Q.
0: Nanti kalau bisa kita hadirkan Kakak. Kalau enggak bisa nanti kita hadirkannya di Kawan Celoteh ya.
6: Iya, tak apalah. Tak dapat, tak bisa tak apa-apa sayang Q. Kalau dapat tak apa, tak dapat pun tak apa, dapat apa tak apa lah Kak Karina. Kalau gitu tak dapat tak apa-apa gitu ya. Lagu dia ini Evita Mala, Sedingin Salju lah sayang.
0: Karena lagi dingin ya di sana ya.
6: Gitu dia. Tapi sudah dapat diputar, enggak apa-apa lah sayang.
0: Enggak apa-apa, bye.
6: Tunggu video klipmu nanti sayang.
0: Video klip apa nih?
6: Iya, anak ayam. Salam sayang ya.
0: Oke, silo.
6: Sikit aja sebabnya waktu nanti nak cuaci lagi kan.
0: Iya, betul.
6: Salamnya buatnya Salwa Kyu-Kyu, diberi kesehatan selalu. Pokoknya berjuta-juta doa yang terbaik tercurah dan tertumpah.
0: Amin.
6: Buat
0: ya Allah.
6: Buat dirimu dari Kak Sarina.
0: Masya Allah, amin.
6: Insya Allah ya.
0: Iya, terima kasih ya Kak.
6: Iya, sama-sama. Tadi ada Bang Gapar, sehat selalu. Mak Rosi, sehat selalu, say. Siska juga sehat selalu di Batu Lapan. Dang Merdu, yang Ucu, Mak Indah, Mak Nora, Mak Hitam yang Ucu tidak dilupakan, Bunda Permata tidak dilupa juga. Mak Anjang, Nek Anjang, Kak Wir, Nenek Balkis, pokoknya semualah Bang Udin apa tadi, Pak Kumis ya.
0: Iya, boleh.
6: Pokoknya buat Salwa Kiu-Kiu, sehat selalu sayang Kiu, semangat.
0: Amin.
6: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Sarina Kiu-Kiu. Ya, saudara perempat, kita akan hadirkan requestan lagu Anda nanti di selang lagu. Kita juga akan hadirkan informasi perakiraan cuaca bersama dengan Prosatu RI Tanjung Pinang dan juga perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Di perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita. Ada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Ada tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Dris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk esok seperti apa cuacanya? Silakan.
1: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Dris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan akan berawan sepanjang hari, namun masih berpotensi terjadi petir ataupun angin kencang pada siang hari. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang esok hari, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi kejadian petir ataupun angin kencang akibat masih adanya potensi pembentukan awan cumulonimbus pada esok hari, terutama pada siang hari. Demikian, terima kasih.
0: Ya, Mas Padris, ini untuk daerah Tanjung Pinang dan Bintan ya. Boleh disampaikan juga untuk daerah yang lain di Kepulauan Riau seperti di Anambas, di Natuna, kemudian di daerah Karimun ya. Juga mungkin ya. Tadi kalau di Bintan tadi ya, termasuk jugakah cuacanya untuk Tambelan? Silakan.
1: Iya, Kak, siap. Jadi untuk wilayah Kepulauan Riau lainnya, seperti misalnya kalau kami buka data di sini, untuk di wilayah Batam sendiri itu untuk dari pagi hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi untuk terjadi hujan ringan pada dini hari di tanggal 7-nya, tanggal 7 Juni. Kemudian untuk di wilayah Karimun juga sama seperti Batam, yaitu pagi hingga malam hari di esok hari itu cerah berawan hingga berawan dan potensi terjadi hujan ringan pada dini hari di tanggal 7. Nah, kemudian kalau untuk di Kabupaten Lingga, itu pada pagi hingga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan lagi pada dini hari di tanggal 7. Kemudian untuk wilayah Natuna dan Anambas diperkirakan berawan sepanjang hari. Dan untuk di wilayah Tambelan juga sama, yaitu di berawan sepanjang hari.
0: Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dris informasi cuacanya. Ini tentu sangat penting sekali ya bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan cuaca setiap hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat-selamat, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Fadris. Nantikan informasi-informasi tentang cuaca ya, ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari, di pagi hari dan juga di sore hari ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan menemani Anda dengan informasi-informasi terkini yang sedang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital atau juga di live chat

0: decision is penalty.
1: There you have it.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
3: Wow.
2: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak tak hanya sekedar lapangan golf yang punya standar internasional saja, akan tetapi juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cantik. Hal ini dikarenakan lokasi dari padang golf Palm Springs tepat di pinggir pantai dengan air lautnya yang berwarna biru. Karena keindahan panorama yang ada di padang golf inilah yang membuatnya semakin ramai dikunjungi para pecinta golf atau wisatawan yang ingin belajar golf. Kita beralih ke maklumat lain. Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga memberikan edukasi dan pengenalan profesi pemadam kebakaran kepada siswa Madrasah Tsanawiyah MTS Lingga Dapo Singkep. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar mengenai tugas pelayanan publik di bidang kebencanaan dan keselamatan. Petugas damkar memperkenalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran kepada para siswa. Mereka juga menjelaskan berbagai peralatan operasional yang digunakan saat penanganan kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan petugas pemadam kebakaran. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para pelajar untuk mengenal lebih dekat perlengkapan dan kendaraan operasional yang digunakan saat bertugas. Petugas menjelaskan bahwa pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain memadamkan api, personel damkar juga terlibat dalam berbagai operasi penyelamatan saat terjadi keadaan darurat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga, Dodi Suhendra, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat sejak usia dini. Menurutnya, pemahaman tentang bahaya kebakaran dan langkah pencegahannya perlu ditanamkan kepada para pelajar. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101.3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Pro 4 di bulan Juni 2026. Kepulauan Riau sudah menghadirkan deretan event spektakuler, saudara. Karena melihat Provinsi Kepri sudah kembali menegaskan nih, posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia. Melalui rangkaian kalender event sepanjang Juni 2026. Yang juga menghadirkan perpaduan wisata alam, budaya, olahraga hingga hiburan modern loh, saudara perempat. Berbagai kegiatan skala regional, nasional hingga internasional sudah siap nih untuk digelar di sejumlah kabupaten dan juga kota, yang pastinya menawarkan pengalaman yang beragam bagi wisatawan sekaligus juga penggerak ekonomi dan promosi destinasi daerah, saudara. Ini kegiatan diawali dengan open trip canoyaring. Nah, ini bersama dengan Kompas Bintan, saudara, yang juga berlangsung pada 1 dan 7 Juni 2026 di Kabupaten Bintan. Kalau ini aktivitas wisata memang ada minat khusus yang mengajak peserta menjelajahi keindahan alam Gunung Bintan melalui pengalaman menuruni tebing dan juga air terjun. Nah, ini juga viral, saudara, di sosial media dan membuat banyak orang memutuskan untuk ikut nih, apa namanya, olahraga dan juga wisata seperti ini dengan menggunakan baju khusus ya, saudara perempat. Karena wisata satu ini juga memacu adrenalin sekaligus juga memperkenalkan potensi wisata petualangan yang dimiliki oleh daerah ini. Nah, ada pula selanjutnya di tanggal 2 hingga 4 Juni 2026, nantinya Kepri akan menyambut peserta Wonderful Kepri Fam Trip Explore Lingga Berhala. Esok hari berarti, udah lewat semalam, saudara perempat, ternyata. Ini kegiatan kalau misalnya Anda kunjungi ya, jadi ajang promosi destinasi yang memperkenalkan keindahan alam, budaya, sejarah, serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Lingga. Dan pastinya di Pulau Berhala, saudara, kepada pelaku industri pariwisata, media, dan juga kreator konten. Nah, melalui kegiatan ini, pesona bahari dan kekayaan budaya Lingga pun ada harapan lah semakin dikenal luas oleh wisatawan domestik ataupun juga mancanegara, saudara. Nah, memasuki pertengahan bulan pula, ini suasananya semakin semarak, saudara, dengan hadirnya Kemilau Nusantara Kepulauan Riau 2026. Nanti digelar ya, tanggal 13 hingga 15 Juni. Dicatat, saudara perempat, di kawasan Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang, dengan usulan tema Pulau Penyangga Jembatan Lintas Generasi. Jadi cukup viral ya di sosial media, karena sudah banyak sekali menyebarkan flyer-flyer untuk sama-sama ikut memeriahkan dan juga partisipasi kegiatan ini yang memang juga menghadirkan beragam pertunjukan seni budaya Nusantara. Ini pastinya menjadi ruang pertemuan berbagai tradisi ya, setelah perempat kreativitas juga iya, serta semangat persatuan bangsa.

0: Sedara Bro Empat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perompat, memasuki pertengahan bulan, ini suasana semakin semarak, saudara. Tentu dengan kehadiran Gemilang Nusantara Kepri 2026. Dan nantinya di 13 Juni, ini wisatawan dan masyarakat bisa menikmati pengalaman unik melalui Wishing Lantern Night di Water Sport Center, Nirwana Gardens Bintan. Dan acara ini juga menghadirkan suasana malam yang magis, saudara. Melalui pelepasan lampion yang juga melambangkan harapan, doa, dan kebersamaan. Tentu latarnya nanti akan ada pantai ya. Jadi kegiatan ini juga menjadi salah satu atraksi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang memang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Nusantara budaya dan sejarah kembali menguat, saudara, melalui penyengat Heritage 2026 yang juga berlangsung 19 hingga 21 Juni di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Nah, kalau tadi kan ada Gemilang Nusantara Kepri, tema dia Pulau Penyengat Jembatan Lintas Generasi. Ini pula yang juga diadakan di Penyengat, saudara, perompat. Nama dia Penyengat Heritage. Dan event ini juga mengangkat konsep regeneratif lifestyle tourism dengan menghadirkan berbagai atraksi budaya, edukasi sejarah, seni tradisional, hingga aktivitas berbasis pelestarian lingkungan dan juga adanya kearifan lokal, saudara. Jadi kegiatan ini juga sekaligus memperkuat posisi Pulau Penyengat sebagai salah satu destinasi warisan budaya unggulan di Kepulauan Riau. Dan memang kalau kita lihat di berbagai daerah Kepulauan Riau dikenalkan daerah-daerahnya tuh tidaknya wisata alam saja, saudara perompat. Tapi juga wisata budayanya turut dikenalkan dan juga dipromosikan melalui berbagai event-event yang pasti juga melibatkan UMKM. Jadi ada saling ketergantungan, saling simbiosis mutualisme lah bahasanya, menguntungkan, saudara perompat. UMKM juga berdampak terhadap event ini, pun juga ekonomi daerah juga akan terdampak terhadap event kita ini.

Kompat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Santapan Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Kolonel Khusus Haji Ampu IPSAG MAG dengan topik Jangan Iri Ketika Orang Lain Sukses. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Asmirullah Asad, Surah Al-Baqarah ayat 126 hingga 127 pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan paduka maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jumlahnya sangat banyak. Mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Setiap detiknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita jumlahnya sangat banyak. Tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat pemberianku, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Terlebih dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, mari kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang lebih taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri, di dalam kehidupan sehari-hari itu manusia itu kerap dihadapkan pada berbagai perbedaan keadaan. Ada orang yang lebih kaya, lebih cerdas, lebih terkenal, lebih berhasil dalam usaha, bahkan lebih beruntung dalam urusan keluarga dan pekerjaannya. Di tengah derasnya media sosial hari ini, kita semakin mudah melihat keberhasilan orang lain. Namun sayangnya tidak semua hati itu mampu untuk menerimanya dengan lapang. Ada hati yang kemudian dipenuhi oleh perasaan iri, oleh perasaan dengki. Ketika melihat orang lain berhasil, ia merasa sempit. Ketika melihat orang lain bahagia, ia merasa gelisah. Bahkan terkadang muncul doa-doa buruk agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Padahal sifat iri, sifat dengki itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia dapat menghapus pahala, dapat merusak persaudaraan, tali silaturahmi terputus, membuat hidup seseorang itu tidak pernah tenang. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu, wala tabagadu, wala tadabaru, wakunu ibadallah ikhwana." Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat An-Nisa ayat 32 itu menegaskan bahwa sifat hasad atau iri, dengki itu tidak membawa kebaikan, melainkan dapat memicu permusuhan, dapat merusak hubungan antar manusia, dan menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullah min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Janganlah kamu berangan-angan, iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu
itu adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Iri hati itu sering muncul ketika seseorang terlalu sibuk melihat nikmat orang lain, tetapi lupa mensyukuri nikmat dirinya sendiri. Padahal setiap manusia telah Allah tetapkan jalan hidupnya masing-masing. Memang sejatinya rejeki, kedudukan, kemampuan, dan keberhasilan seseorang merupakan bagian dari ketetapan Allah. Karena itu, tidak pantas seorang mukmin membenci keberhasilan saudaranya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Az-Zukhruf, ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, Ahum yaksimuna rahmata rabbak, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattahida ba'dahum ba'dan suhriya warahmatu rabbaka khairu mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lebih jauh lagi, sikap iri hati atau hasad itu dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pelakunya. Bahkan dapat menghapus nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hasad atau iri dengki itu bukan hanya merusak hubungan sosial, tapi juga berdampak pada kualitas spiritual seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulu hasanati kama takulu narul hatoba. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, karena hasad itu menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar.

bergembira, merasakan, turut merasakan kebahagiaan orang lain yang menghadapi, yang mengalami kesuksesan, yang mengalami keberhasilan. Kita turut senang, bukan justru iri, membenci, tapi turut merasakan kebahagiaan, kesuksesan orang lain. Ini apa tujuannya? Untuk menjaga persaudaraan, menjalin hubungan yang baik, silaturahmi, hubungan yang baik di antara kita, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, mencintai karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tahasadu wala tabagadu wala taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling dengki, saling membenci, saling berselisih, akan tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan, khususnya sama muslim, menjalin hubungan yang baik, silaturahmi, ini mencerminkan sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Islam agama yang bukan hanya dia soleh secara individu, dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi juga di dalam ajaran agama Islam kita harus memiliki kesalehan sosial, memiliki rasa peduli, tidak iri, termasuk tidak iri ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain berhasil. Bahkan seharusnya kita ikut merasakan kebahagiaan, kesuksesan mereka, saudara-saudara kita. Mendoakan kesuksesan saudara-saudara kita. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita, itu pun akan kembali kepada diri kita nantinya. Ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, kebaikan saudara kita, itu akan kembali kepada diri kita. Doa-doa kita pun akan mudah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita pun akan dimudah diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga hati dari sifat iri dan dengki, serta menggantinya dengan sikap selalu bersyukur. Jadi, lihatlah diri kita. Nikmat Allah yang berikan kepada kita itu banyak jumlahnya. Bersyukur kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan keluarga yang bahagia, diberikan anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, solehah, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajatnya selalu dikabulkan. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mari kita perbanyak syukur kita. Jangan melihat nikmat orang lain. Lihatlah nikmat yang kita terima dari Allah pada diri kita masing-masing. Insya Allah dengan sikap syukur dan menghargai keberhasilan orang lain, itulah kita akan memiliki, selain kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang lebih istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga jadi orang-orang yang selalu qanaah, selalu pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu akan ada dalam diri kita sifat kebahagiaan. Nah, kebahagiaan sejati tidak diukur dari banyaknya apa yang kita miliki, tetapi dari bersihnya hati dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga persaudaraan, menjaga hubungan silaturahmi, memperbanyak kebaikan,

menjalin hubungan yang baik dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Kalau kita memiliki penyakit hati, khususnya iri, dengki, dan sebagainya itu, kita pun akan tidak tenang, akan mudah terkena penyakit fisik. Karena penyakit fisik pun bisa disebabkan oleh penyakit hati. Asal bunyinya dari penyakit hati. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarfa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempat Hari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perempat, percaya diri. Ini modal penting di era sekarang, sedara, bagi setiap orang, sebab ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Akan tetapi sesuatu yang kita anggap sebagai rasa percaya diri ternyata bisa berubah menjadi perilaku narsis atau narcissistic personality disorder atau NPD tanpa disadari loh, sedara Perempat. Praktisi psikologi Fitri Susanti mengatakan NPD ini bisa muncul pada diri seseorang bukan sebab penyebab tunggal, saudara. Bisa dari kombinasi faktor biologis, pola pengasuhan, pengalaman masa kecil, dan juga lingkungan sosialnya. Jadi memang memuji anak itu memang gak boleh berlebihan ya, saudara Perempat, sebab ada resiko NPD nantinya ketika dia beranjak dewasa. Tapi bukan hanya pujian saja, pola asuh ekstrim yang memang dipenuhi dengan kritikan dan juga hinaan pun juga punya potensi timbulnya NPD. Hal-hal macam inilah yang membuat seseorang jadi haus akan validasi daripada orang lain yang ternyata jarang ia dapatkan dari lingkungan rumahnya, saudara. Ya, selain itu, kondisi ekonomi pun juga ternyata punya dampak terhadap timbulnya perilaku NPD ya, pada diri seseorang juga. Karena memang kondisi ini timbul ketika seseorang mengalami peningkatan kondisi ekonomi dari sebelumnya. Jadi selalu ngerasa lebih dari orang lain atau segala hal, dan juga tak ada orang yang boleh melebihi dia. Ini ciri dari NPD ya, yang paling nyata, saudara Perempat. Jadi orang dengan NPD bahkan mampu loh menghalalkan segala cara supaya orang yang lebih dari dia tuh tak disukai lingkungan sekitar atau bahkan sampai terjatuh. Apakah ada, saudara Perempat, orang-orang seperti ini di lingkungan pertemanan atau juga lingkungan pekerjaan Anda?

0: dipakai pengantin jantan. Berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan. Pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perempat, masa remaja merupakan periode penting dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Nah, fase ini kebutuhan nutrisi meningkat dari sebab tubuh mengalami perubahan fisik yang cukup pesat. Dan salah satu sumber nutrisi yang dianjurkan ialah susu, saudara perempat. Linda Mariana, ahli gizi Puskesmas Melayu Kota Piring mengatakan, susu ini kan juga ada kandungan berbagai zat gizi penting ya, macam protein, kalsium, vitamin D, dan juga fosfor. Kandungan ini berperan dalam mendukung pertumbuhan tulang dan juga otot yang optimal, saudara perempat. Jadi kalau anak-anak ini akan rutin mengkonsumsi susu, bisa membantu menjaga kepadatan tulang, dan ini menjadi penting sebab sebagian besar massa tulang ini terbentuk pada masa remaja. Jadi kalau kalsiumnya terpenuhi sejak dini, resiko osteoporosis di usia lanjut ini bakal diminimalisir, saudara perempat. Tapi tak hanya bermanfaat untuk kesehatan tulang ya, karena susu juga ada peran dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin dan mineral di dalam susu Nippon juga membantu mendukung fungsi sistem imun, saudara. Ya, meskipun kaya akan manfaat, konsumsi susu ini juga mesti disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing orang. Karena memang remaja yang punya intoleransi laktosa misalnya juga bisa nih memilih susu rendah laktosa atau alternatif susu yang memang lebih diterima lah oleh tubuhnya atau yang memang telah difortifikasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, mayoritas pinggir pantainya bebatuan yang tertata alami membuatnya semakin terlihat eksotis. Dan tak jarang banyak ikan-ikan laut yang warnanya cukup menarik terjebak di bebatuan karang. Dan sedara juga bisa menikmati keindahan panorama pantai Galang Mas dari gazebo yang tepat berada di pinggir pantai. Untuk lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Galang. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perki melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan RTLH di Kecamatan Tambelan yang diproyeksikan mendapat bantuan pada tahun 2027. Kepala Dinas Perki Kabupaten Bintan, maksud kami Muhammad Irzan, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan stimulan rumah tidak layak huni tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Verifikasi berlangsung sejak 29 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 6 orang tim yang terdiri dari pejabat fungsional dan asisten teknis. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 194 usulan RTLH di Kecamatan Tambelan. Setelah melalui seleksi administrasi dan penilaian awal, sebanyak 42 unit rumah memenuhi syarat untuk diverifikasi lebih lanjut. Dari hasil verifikasi lapangan, tercatat 40 unit rumah dinyatakan layak menerima bantuan dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga rusak total. Jumlah terbanyak berada di Desa Kampung Hilir dengan 18 unit rumah. Untuk mendukung penanganan RTLH di Tambelan, Dinas Perk yang Kabupaten Bintan mengusulkan anggaran sekitar 1,18 miliar melalui APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2027. Dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan 28 unit RTLH secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 6 esok pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam

0: dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, kacamata hitam. Ini bukan hanya sekedar aksesoris pelengkap penampilan sahaja, tapi juga simbol gaya hidup, kepercayaan diri, dan juga ekspresi diri loh, sedara. Dalam dunia modern, kacamata hitam nilai menjadi bagian dari identitas yang juga mencerminkan karakter seseorang. Karena di balik lensa gelapnya, sedara, ada rasa-rasa elegan yang tersimpan, misterius dan juga penuh makna yang ternyata ini mampu menarik perhatian. Tapi untuk di era sekarang, kacamata hitam ini udah menjadi pembawaan seseorang atau budaya seseorang ya, sedara perempat, yang menunjukkan kewibawaannya atau ciri khasnya. Karena memang kacamata hitam ini sering diidentikan dengan keberanian untuk tampil berbeda. Setiap model dan juga gaya menghadirkan kesan yang unik, sederhana, klasik, hingga modern dan juga pasti trendy. Karena tak hanya digunakan untuk melindungi mata dari cahaya matahari saja, tapi juga menjadi simbol kebebasan dalam berekspresi dan juga menunjukkan ini loh jati diri aku gitu. Nah kalau kita lihat dari sisi modern, seni, fashion, musik dan juga budaya urban, kacamata hitam ini sering menjadi ikon yang melambangkan keberanian tampil beda, saudara. Jadi ini bukan hanya sebuah tren semata, tapi juga tentang macam mana seseorang bisa membangun citra dirinya, menunjukkan rasa percaya dirinya, dan juga menghadirkan ekspresi tanpa harus banyak-banyak cakap lah dengan orang-orang. Nah, gaya sederhana macam gini bisa berubah menjadi pesan visual yang ternyata kuat, saudara, dan juga penuh akan makna. Tapi selain identik dengan gaya ya, kacamata hitam juga ada menunjukkan cara pandang seseorang terhadap dunia. Karena lensa yang gelap ini memberikan kesan kalaulah tak semua hal ini mesti terlihat secara terbuka, saudara. Ada ruang yang tersisa untuk menyimpan rasa, perasaan, pemikiran, dan juga cerita di balik penampilan yang tenang dan juga sederhana. Jadi dengan seperti ini ternyata kacamata hitam, benda sekecil itu saja punya nilai filosofis yang menarik, saudara perempat.
1: في كل التفاؤل يحلمان بالعيش معا للأبد في سعادة وسلام.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.23 menit. 19.23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
1: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Redaksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial, dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat, hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Mendengar kata Roma Irama, darah muda itu darahnya para remaja. Tapi tidak menurut penyanyi asal negeri jiran Malaysia ini. Wan dengan darah muda.

0: dapat lupa. Ku merana tetap sayang, sayang.
1: Amboi, amboi deh. Bukan main lagi suara tuh. Terdengar sampai ke ujung kampung. Senang hati nampak.
0: Abang, terkejut adik. Cobalah bagi salam sikit.
1: Hai, macam mana nak dengar salam kalau suara tu dah macam gemuruh tiap hari.
0: Amboi, amboi. Dah pandai cakap suara kita macam gemuruh ya. Nanti betul-betul kita kasih suara gemuruh, baru terperanjat lari lintang pukang.
1: Alalah, Intan Payung, pujaan hati kanda, belahan jiwa, permata hati abang. Dahlah, ni ha, abang ada bawa

0: Gue kesukaan adik.
1: Gue bingke punya Kak Leha ya bang. Sedap tu.
0: Iyalah. Dah, pergi letak ke dalam pinggan. Kita makan sama-sama. Buatkan abang kopi sekali eh.
1: Iyalah.
2: Begitulah suasana rumah tanggaku dan Bang Iqmal. Penuh tawa, ceria, gurauan manja. Meskipun di pernikahanku dengan Bang Iqmal sudah memasuki usia ke-15 tahun. Alhamdulillah, sampai saat ini rumah tangga kami aman dan nyaman. Meskipun sampai kini kami belum dianugerahi anak dari Yang Maha Kuasa. Itulah hebatnya Bang Iqmal, selalu menenangkan dan mendamaikan suasana hatiku yang selalu suram saat ditanya berapa anak, kenapa tak ini, kenapa tak itu. Hingga suatu hari aku dikejutkan dengan
1: apa bang? Cerai? Abang cakap apa ni? Kenapa nak cerai?
0: Abang nak nikah lagi. Abang nak ada keturunan. Abang nak ada anak.
1: Abang nak nikah lagi. Abang ada perempuan lain. Sejak bila bang? Sejak bila abang ada perempuan lain? Sampai hati abang.
0: Dengar dulu sayang. Abang buat ini untuk kebahagiaan kita berdua. Abang nak kita berdua bahagia, punya keturunan.
1: Abang kan dokter dah cakap kita berdua ni sehat, boleh punya anak bang. Tapi belum ada rezeki bang. Dokter minta kita sabar bang, sabar.
0: Sabar, sabar sampai bila? Dah 15 tahun kita bersama dek. Sedikit pun tak ada nampak hilal awak mengandung.
1: Abang, dah berawak abang cakap sama Biba. Betul lagi. Betul abang dah ada perempuan lain.

Ya Allah, 15 tahun kami bersama. Inikah akhir ikatan perkawinan kami? Amanah yang selalu kami nantikan, yang kami harapkan, yang kami rindukan, kenapa tak kunjung kau berikan? Inikah jawaban penantian kami 15 tahun, ya Allah? Berat sungguh ujian yang kau berikan.

0: Jauh tu menung kawan.
1: Eh, engkau sen.
0: Alamak, eh. Dah apa bungkus rokok engkau sedut ni, Mal? Sudah-sudahlah. Jaga badan tu. Apa ni yang merasuki pikiran kau ni? Ceritalah.
1: Aku akan menceraikan Bibah, sen.
0: Hah? Apa? Kenapa?
1: Aku dah tak bisa tunggu, sen. Aku nak ada anak. Anak darah daging aku. Bukan anak angkat.
0: Astagfirullah. Nah, terus kenapa?
1: Aku akan kawin lagi, sen. Setelah aku ceraikan Bibah.
0: Nak kawin dengan siapa, Mal? Kau dah punya buah hati baru ke?
1: Entahlah, sen. Aku belum ada calon lagi.
0: Hei, macam mana langkau ni, Mal? Nak punya anak, tapi isteri nak diceraikan. Nak kahwin lagi, tapi calon pun belum ada. Macam mana?
1: Engkau ingat, sen, dengan Bang Ramli, senior kita kat kampus dulu.
0: Ha, aku ingat. Ha, kenapa? Eh, tunggu, tunggu. Jangan bilang engkau ni...
1: Iya. Aku akan melakukan apa yang Bang Ramli lakukan, sen.
0: Hei, jangan gila lah, Mal, Mal. Belum tentu nasib engkau tu sama macam Bang Ramli. Ha, kalau tidak, kau nak merusak hati perempuan lain. Cubalah bawa istighfar, Mal, Mal.
1: Tapi kan tak ada salahnya aku mencoba, sen. Aku ikhtiar. Aku lelah, sen. Penat mengharap 15 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, sen. Mana tahu nasib aku sama dengan Maramli. Setelah bercerai baik-baik dengan istrinya, lalu masing-masing menikah dengan orang lain, dan sama-sama diberi keturunan.
0: Eh, engkau dah tak sayang lagi atau tak cinta lagi sama istri kau ni, Mal?
1: Sangat, sin. Aku cinta dengan Bibah, dan aku sayang dia dengan sepenuh hati aku. Tapi aku juga nak ada anak, sin. Punya keturunan. Paling tidak dengan kami bercerai nanti, mana tahu Bibah pun boleh hamil dengan laki-laki lain, dan aku pun mengalami hal yang sama, sehingga kami berdua boleh menyandang panggilan ayah dan ibu, sen. Meskipun kami tak bersama.
0: Ya Allah, Mal, Mal. Aku tak bisa cakap lagi lah kalau macam itu alasan kau. Tapi ingat kawan, ya, jodoh, rezeki, kehidupan dan kematian hanya yang di atas yang punya kuasa. Kita jalankan saja.
1: Iya. Sebab itulah, mungkin jodoh aku dengan Bibah memang sampai di sini aja, sih.

0: Setelah perbincangan kami berdua malam itu, aku masih berusaha untuk mengabaikan dan melupakan kata-kata Bang Iqmal. Berusaha untuk bersikap biasa dan menganggap apa yang kami bicarakan malam itu hanyalah mimpi buruk semata. Pagi, Abang. Abang gak sarapan? Biba ada masak nasi goreng kampung kesukaan Abang. Ada juga nih, epo-epo. Epo-epo Kak Senah. Biba beli tadi. Abang nak teh tarik ke, nak kopi? Biar Biba buat sekali.
1: Bolehlah. Abang nak teh tarik.
0: Kejap ya. Abang duduk dulu. Makan nasi goreng tuh ha. Biba buat teh tarik. Dah Bang, nih teh tarik. Sedap Bang, nasi goreng Biba masak.
1: Dek, Abang minta maaf ya. Keputusan Abang dah bulat. Kita tetap cerai.
0: Bang, tolonglah Bang. Jangan cakap itu lagi.
1: Dek, pandang Abang. Abang sayang. Abang sayang dengan adik. Tapi Abang nak kita berdua bahagia. Punya keluarga yang lengkap, Dek. Kita boleh dipanggil ayah dan ibu. Itu kan yang ada inginkan juga. Dek, demi Allah, Abang bersumpah, Abang tak ada perempuan lain. Abang tak akan jatuh cinta dengan perempuan manapun. Abang cuma ingin kita merasakan apa yang ingin kita rasakan jadi orang tua. Berat juga untuk Abang melakukan ini, Dek. Tapi Abang pikir kita harus melakukannya. Adik paham kan?
0: Abang, kalau Abang ceraikan Biba, kemana Biba nak pergi, Bang? Abang tahu kan, Biba dah tak ada mak, tak ada ayah. Sampai hati Abang.
1: Abang tahu, Dek, ini berat untuk kita berdua. Tapi...
0: Tapi Abang tetap nak cerai, kan? Tetap nak kita pisah, kan? Bang, ada cara lain, Bang. Ada cara lain. Kita bisa angkat anak, Bang. Mana tahu ada rezeki nanti Biba mengandung.
1: Nak tunggu sampai bila? Sampai kita berdua tua? Sampai salah satu dari kita mati? Macam tu.
0: Abang,
1: keputusan Abang dah bulat. Abang tak boleh tahan lagi.
0: Baik Abang, jika itu yang Abang nak.

0: Maka dari itu kepada pihak penggugat dan tergugat, mohon harus menerima konsekuensi hukum yang ada dalam putusan ini, harus menaati atas putusan yang telah ditetapkan tersebut. Maka dari itu sidang hari ini selesai dan ditutup.
1: Dek, maafkan abang. Sehat-sehat ya sayang. Jaga kesehatan adik. Abang akan tetap kirim uang belanja untuk adik.
2: Halalkan makan minum bibah ya bang. Abang juga jaga kesehatan.

Tepat satu bulan sejak jatuhnya talak satu di pengadilan, aku tidak bertemu dan mendengar suara Bang Iqmal. Rindu yang teramat sangat. Tapi apa boleh buat? Orang dah tak sudi. Aku mulai berupaya dan membiasakan diri untuk menjalani aktivitas dan kehidupanku seorang diri, meski harus tertatih-tatih. Sehat-sehat ya, Bang.

0: Biba. Oh, Biba. Assalamualaikum. Biba. Jadi tak kau ikut aku ke pasar, Biba?
1: Waalaikumsalam. Ya, Kak Leha. Kejap ya.
0: Eh, Biba. Apa ni? Apa wajah kau ni, Biba? Pucat macam tu. Kalau kau sakit, tak sihat, dah tak apa. Biar aku je ke pasar. Tak payahlah kau ikut. Kau duduk kat rumah aja ya?
1: Tak adalah, Kak. Biba sihat. Cuma agak pening-pening sikit. Masuk angin agaknya, Kak. Selera nak makan pun tak ada. Tak apalah, Kak. Biba ikut.
0: Kau sabar ya, Dek. Kau mesti semangat. Kumbang tak seekor, Dek. Kau pun si lawa lagi. Kalau kau tak sihat, ada apa-apa, kau jangan segan. Kau bilang sama Kak Leha ya.
1: Terima kasih ya, Kak. Biba pun bersyukur ada Kak Leha yang selalu ada untuk Biba. Biba ni dah tak punya siapa-siapa lagi, Kak. Emak dan bapak pun dah tak ada. Suami pun dah tinggalkan Biba.
0: Dahlah. Dah. Tak usah sedih-sedih. Tak usah sedih-sedih, Dek. Ah, dah apa lagi? Yuk. Jom kita berangkat.

0: kan mobil tuh selalu ada dekat simpang rumah.
1: Yang mana?
0: Oh, yang putih itu. Itu mobil Bang Husin. Ah, baru sebulan ini dia beli mobil baru.
1: Oh.
0: Tapi ngapa pula dia parkir di simpang jalan rumah Biba, Kak? Kan rumah Bang Husin di ujung jalan sana. Itu, ngapa dia parkir di simpang jalan rumah Biba?
1: Oh, anu. Anu, entahlah. Aku pun tak tahulah.
0: Dah. Saya tak sama mobil.
1: Kau pegang aku kuat-kuat. Aku tak kuat ni.
0: Kalia. Janganlah kau mengamuk, Kak. Pelan-pelan aja.
1: Tenang aja. Tenang. Pegang aku. Pegang.
2: Bahaya ni. Kalau Biba tahu mobil tu mobil Iqbal yang diam-diam selalu memperhatikan dia dari jauh, bahaya.

0: Waalaikumsalam.
1: Kak, Kak Leha kat mana?
0: Eh, akak kat rumah, Mal. Kenapa, Mal?
1: Kakak tahu tak Bibah ke mana, Kak?
0: Kat rumah dia lah. Dia tak ada cakap pula dengan kakak dia nak ke mana-mana.
1: Tapi lampu rumah dia mati, Kak. Gelap. Macam tak ada orang.
0: Eh, jangan-jangan.
1: Jangan-jangan kenapa, Kak?
0: Tak, dia macam ni. Beberapa hari belakangan ni, dia cakap lah kan, dia tu sering sakit kepala, tak ada selera nak makan. Akak fikir kan, dia ni masih sedih lah, Mal, dengan perceraian korang ni. Ah, lepas tu, halo? Halo, Mal? Halo? Eh, Mal, aku belum siap cakap lagi, Mal. Kau dah matikan pula. Eh, kenapa pula dengan Bibai? Aku mesti ke sana nih.

0: Dobrak aja, Mal. Pintu dia tuh. Takut pula. Dia kenapa-napa.
1: Ya Allah. Dek.

0: Mal, ayo ke ruangan aku dulu. Ada yang nak aku cakapkan dengan kau ni.
1: Ada apa, Sin? Kenapa dengan Biba? Dia baik-baik aja kan? Dia sakit biasa aja kan, Sin?
0: Engkau yang sabar ni, Mal. Yang pertama, kabar yang baik dulu. Habibah hamil. Udah jalan 4 bulan, Mal.
1: Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi, sebelum jatuhnya talak, dia hamil, Sin?
0: Iya, Mal. Dia hamil sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, Mal. Sepertinya dia tak tahu kalau dia hamil. Tapi
1: apa, Sen?
0: Engkau yang sabar ya, Ma.
1: Apa, Sen? Cakaplah.
0: Begini, Ma. Kalau kehamilan dia ni diteruskan, maka nyawa Habibah dalam bahaya, Ma.
1: Hah? Maksud kau apa, Sen?
0: Begini, Ma. Kondisi kesehatan Habibah ni tidak memungkinkan dia untuk hamil, Ma. Kalau dipaksakan, Habibah harus diopname sampai dia melahirkan. Dia juga akan merasakan sakit yang teramat sangat nih, karena tekanan bayi dalam perut yang semakin membesar nih. Tapi itu hanya kemungkinan. Kita tak tahu jalan yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk engkau dan Habibah. Gini, Ma. Aku tahu engkau sangat mencintai Habibah. Bahkan setelah jatuhnya talak satu, engkau masih berada di sisinya tanpa Habibah tahu. Sudahlah, Ma. Sudahlah. Baliklah lagi pada Habibah tu. Jaga dia, Ma. Allah masih memberikan engkau kesempatan untuk merawat dia, Ma. Habibah tu juga sangat terpukul dengan kasus perceraian Mika ni yang berdampak pada kesehatan dia, Ma. Ingat itu.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, sombongnya aku meragukan ketetapan-Mu, ya Allah. Maafkanlah aku, ya Allah. Wahai Tuhan pemilik kuasa, kumohon padamu, ya Allah, berikanlah kesempatan padaku untuk merawatnya, menjaga bayi kami bersama-sama, ya Allah, dan kami bisa mengarungi bahtera rumah tangga seperti janjiku saat kupinang ia dulu, ya Allah.

0: Bang, Abang.
1: Iya, Bah.
0: Abang, Biba minta maaf ya, Bang. Biba tak tahu kalau Biba hamil, Bang. Maafkan Biba ya, Bang.
1: Tidak, sayang. Abang yang salah. Abang yang harus minta maaf dengan Biba. Abang yang tak cukup bersabar. Abang yang...
0: Tak apa, Bang. Ini dah takdir. Bang, jika Biba tidak...
1: Jangan cakap yang tidak-tidak, sayang. Biba mesti kuat. Mesti semangat. Demi anak kita. Demi keluarga kita, Bah. Abang yakin Allah akan tolong kita. Allah akan kabulkan doa-doa kita, Bah. Yang penting, sayang kuat dan semangat, ya. Abang ada kat sini untuk sayang. Abang janji abang takkan tinggal.

Hari terus berlalu. Usia kandungan Biba masuk 8 bulan. Sejak aku tahu Biba hamil, aku putuskan untuk kembali rujuk dengannya, agar aku dapat dengan leluasa menjaga dan merawat Biba tanpa ada batasan yang dilarang. Aku merawat dan menemaninya selama di rumah sakit. Kondisi Biba masih lemah, bahkan untuk bicara pun dia tak sanggup. Biba hanya mampu tersenyum dan menganggukkan kepala. Tapi kini Biba sudah tak sadarkan diri. Sejumlah alat terpasang di seluruh tubuhnya, di badan perempuan yang menemaniku 15 tahun lamanya. Syukurnya jantung bayi kami berdetak dengan normal. Dokter mengatakan jika kondisi Biba tidak menunjukkan perubahan, maka tindakan operasi akan dilakukan untuk menyelamatkan anak kami.

Bangunlah sayang. Abang rindu suara Biba. Abang menyesal dah buat Biba macam ini. Maafkan abang, Bang. Dek, Biba, Biba, Biba, Dek bangun sayang. Biba, Biba bangun sayang. Biba, jangan tinggalkan abang, Bang. Dokter, dokter. Biba, Biba, dokter, dokter tolong.

0: Ayah, kenapa adik tepunya ibu macam kawan-kawan?
1: Tidak sayang, Bilal ada ibu. Kalau Bilal tak punya ibu, Bilal tak akan ada duduk di sini sama ayah macam sekarang.
0: Jadi ibu di mana ya? Ibu suka ya? Nenek bilang Allah sayang ibu. Jadi ibu tinggal di surga.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Baik, sedang Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya kita berjumpa kembali dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Kita kembali lagi bersua tentunya di Segantang Lada Malam ini. Kita menyambung silaturahmi kita juga ya. Tentu pada malam hari ini sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Dambaan Hati. Dan sekarang tiba pada acara Langgam Seru, maksud kami di Pelangi Nusantara. Pada malam hari ini tentunya ada Lembur Kuring, kemudian lanjut di siaran Langgak Ragam Melayu tentunya. Kemudian juga ada Taman Penyair. Baik, sedangkan perempat dimanapun saja berada, malam hari ini kita berbual-bual santai sahaja. Kita bercakap bual, bersembang juga di Pelangi Nusantara di acara Lembur Kuring. Malam hari ini Ardi akan mengajak mengenal rangkaian prosesi pernikahan adat Sunda yang penuh makna. Sebab apa? Sebab bulan ini ku semangat orang nikah kahwin ramai sangat. Itu dia pula. Kita entah bila naik kan, rasa-rasa nak juga semacam orang. Tapi apakan daya, belum dapat. Bukan belum dapat, benda tu adalah, cuma belum nampak retaknya lagi. Kalau retaknya ada, tentu nak membawa belah juga. Baik, sedangkan perempat, pernikahan dan dengan menggunakan adat Sunda menjadi salah satu yang paling populer dan paling sering digunakan oleh banyak pasangan pengantin. Tentunya pernikahan dengan adat Sunda kerap kali dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan darah dengan suku tersebut. Rangkaian sebelum prosesi siraman, ya, ada Nendeun Omong. Keluarga calon pengantin pria berkunjung ke kediaman calon pengantin wanita dengan maksud mengutarakan niatnya untuk mempersunting wanita pilihannya. Biasanya pertemuan ini dilakukan secara informal, ya, hanya keluarga inti saja. Macam kalau kita merisik-risik lah, ya. Habis itu selanjutnya ada narosan, ya. Ketika niatnya mempersunting wanita yang dipilih sudah diterima dengan baik, maka calon pengantin pria bersama dengan keluarga kembali mengunjungi kediaman wanita secara formal lah. Tadi tu secara ibarat kata datang bertamu, datang santai saja. Kemudian ini agak kalau narosan ini agak selebih ke formal, ada prosesinya juga. Kemudian juga tunangan, berbeda dengan pertunangan pada umumnya. Pertunangan di dalam adat Sunda biasanya dilakukan dengan cara menukar kain yang dipakai untuk melilit perut setelah melahirkan. Hal tersebut menggambarkan adanya ikatan secara lahir dan batin dari kedua belah pihak. Kemudian juga ada namanya seserahan. Ini sebelum menuju acara pernikahan, calon pengantin pria akan membawa berbagai macam barang yang berupa kebutuhan calon mempelai wanita. Maksud memberikan seserahan tersebut ialah pihak pria yang memberikan bekal awal kepada calon mempelai wanita sebelum menjalani bahtera rumah tangga, ya. Kemudian juga ada namanya rangkaian prosesi siraman. Yang pertama dibuka dengan pengajian. Prosesi siraman biasanya akan diawali pengajian karena hal itu bertujuan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Habis selanjutnya selesai pengajian ada ngecak kiun. Ngecak kiun aisan. Calon pengantin wanita seolah digendong oleh kedua orang tua menggunakan kain samping gendongan, ya. Setelah itu ayah dari calon pengantin akan berjalan di depan dengan membawa sebuah lilin menuju tempat sungkeman sedaga. Tahapan ini memiliki makna bahawa jasa orang tua tidak ada batasnya. Selanjutnya setelah sampai di arah sungkeman, kain yang dikenakan untuk menggendong calon pengantin akan dilepaskan. Hal tersebut merupakan simbol lepasnya tanggungjawab orang tua dan memberikan rasa tanggungjawab tersebut kepada calon mempelai pria. Kemudian dilanjutkan juga meuleum palika, ya, atau bakar palika, merupakan prosesi yang dilakukan dengan cara membakar 7 buah lilin yang menggambarkan sebuah pelita atau penerangan. Maka dari jumlah lilin tersebut ialah rukun iman dan Islam dan jumlah hari dalam satu minggu sedaga, ya. Baik, sedaga perempat, sebelum kita lanjut berbual lebih jauh, ya, tentunya nanti Ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, selanjutnya ada prosesi ngaras. Calon mempelai membasuh kedua telapak kaki dan sujud atau sungkeman kepada kedua orang tuanya. Hal tersebut melambangkan tanda bakti anak kepada orang tua yang sudah membesarkannya sekaligus meminta izin untuk menikah. Selanjutnya juga ada ngibakan atau siraman. Calon pengantin akan dimandikan oleh kedua orang tua atau oleh kerabat yang lebih tua yang telah berhasil membimbing mereka selama ini dengan menggunakan air yang terdiri dari campuran kembang tujuh rupa, sedaga ya. Kemudian juga ada ngerik, prosesi memotong sedikit rambut calon mempelai wanita yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut bertujuan untuk mempercantik diri lahir dan batin. Selanjutnya juga ada ngeuk-ngeuk seuruh. Ini memiliki arti meramu sirih. Calon pengantin akan meminta restu kepada kedua orang tua mereka dan para orang tua pun akan memberikan nasihat mengenai kehidupan rumah tangga melalui berbagai benda yang dijadikan simbol, sedara. Selanjutnya ada rangkaian akad nikah, sedara ya. Ini banyak prosesi yang boleh kita ketahui juga. Prosesi pertama mapak pengantin, ya. Prosesi penyambutan pasangan pengantin bersama keluarga yang dipimpin oleh tokoh Mang Lengser. Itu dia. Kemudian juga ngabage keun, ibu dari mempelai wanita yang mengalungkan bunga melati kepada mempelai pria yang kemudian diapit untuk masuk menuju pelaminan. Habis itu banyak lagi nampaknya meuleum harupat atau membakar harupat merupakan prosesi pembakaran lidi yang berasal dari tulang rusuk daun kelapa. Kedua pengantin menyalakan dan memadamkan api secara bergantian. Hal tersebut ialah simbol bahawa kedua mempelai harus senantiasa bersama dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Baik, sedara perempat, selanjutnya bersambut juga muka pantau yang memiliki arti membuka pintu, merupakan prosesi mengetuk pintu sebanyak 3 kali yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab menggunakan pantun berbahasa Sunda, ya. Hal ini memiliki arti datangnya warga baru di dalam rumah tersebut. Prosesi muka panto sering dijumpai di wilayah Banten, sedara. Baik, sedara perempat, di mana pun saja berada, ada namanya juga nincak endok atau menginjak telur. Dilakukan oleh mempelai pria dan kemudian mempelai wanita akan mencuci kaki pasangannya dengan menggunakan air yang berasal dari kendi dan mengelapnya sampai kering. Hal tersebut melambangkan pengabdian seorang isteri kepada suami yang dimulai sejak hari itu, sedara ya. Habis itu pun disambut juga huap lingkup. Kedua pengantin disuapi oleh kedua orang tuanya masing-masing lah, dan kemudian bergantian dimulai disuapi oleh para ibu dan kemudian dilanjutkan oleh para ayah. Setelah itu kedua mempelai akan saling menyuapi melalui bahu masing-masing. Huap lingkup merupakan simbolis suapan terakhir yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dan menandakan bahawa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya. Masya-Allah, luar biasa ya. Selanjutnya juga ada pabetot bakakak hayam. Ini dalam bahasa Indonesia, pabetot bakakak hayam memiliki arti saling menarik ayam bakar ya. Pasangan suami isteri saling duduk berhadapan dan memegang kedua paha ayam bakakak yang kemudian ayam tersebut akan diberikan akan ditarik hingga terbagi menjadi dua. Sesiapa yang mendapat bagian paling besar harus membaginya dengan pasangan mereka melalui cara digigit bersama-sama. Hal tersebut menjadi tanda bahawa berapapun rezeki yang didapat harus dibagi dan dinikmati bersama, saudara ya. Selanjutnya juga pasangan pengantin masing-masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan secara bersamaan. Hal tersebut menjadi simbolis bahawa
peran orang tua sudah berakhir sejak hari itu karena kedua anak mereka telah menjadi dan memendiri dan juga memiliki keluarga sendiri. Selanjutnya juga yang terakhir, nampaknya ada sawiran. Pada prosesi sawiran, kedua mempelai akan dihujani oleh koin, permen dan beras, sedaga ya. Kain, koin dan beras merupakan arti kekayaan atau kemakmuran, dan permen berarti manisnya hidup. Prosesi sawiran akan diiringi oleh lantunan kidung yang mengandung nasihat bagaimana agar rumah tangga dapat berjalan dengan tenteram dan juga makmur, sedaga ya. Baiklah sedaga perempat, di mana pun saja berada, nampak sampai penghujung masa juga Ardi temankan buat sedaga perempat di Pelangi Nusantara pada malam hari ini, tentunya juga bersama Lembur Kuring. Walaupun terlintas dan terniat kita pada malam hari ini sama untuk belajar mengenal adat budaya yang ada di Indonesia melalui Pelangi Nusantara, paling tidaknya kita sama tahu, sama dapat, paling tidak sama dapat juga sikit pengalaman. Mudah-mudahan kita hidup berdamping sama dalam keberagaman di bawah Bhinneka Tunggal Ika dan tetap menjaga toleransi satu sama lainnya. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada di langgam sekumpulan Melayu, nanti boleh kita bersembang juga, berbual, berkisah, menyambung silaturahmi kita dari ujung sampai ke dari pangkal sampai ke ujung, dari teluk sampai ke tanjung, dari hilir sampai ke hulu, samalah kita mengudara malam hari ini. Saya jemput masuk buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Baik orang Kepri maupun di luar Kepri, jom sama kita bergabung juga ya. Baiklah buat sedaga perempat, dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Pro4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-444-9050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik, buat saudara mara, buat untuk tua saya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, Abdi akan temankan buat saudara perempat semuanya yang ingin bergabung, baik yang monitor, baik yang bergabung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah ya. Saya cuba sambut terlebih dahulu di talian telepon ada siapa sekiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusuf ternyata.
1: Iya, Bang Harsi, kabar nih?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Nah, syukur, alhamdulillah.
0: Ya, saya. Apa aktivitasnya, Bang, malam hari ini di Jambi?
1: Kalau aktivitasnya enggak ada lah, kalau malam.
0: Baik.
1: Istirahat, sambil monitor di RSI kita. Ada pantunnya ya?
0: Boleh, silakan.
1: Batang jerami dilipat-lipat.
0: Ya.
1: Beli. Batang jerami dilipat-lipat, beli pengkinang, lewat jamatan, pergi ke Lingga. Kami datang bersilaturahmi ke Perempat Tanjung Pinang untuk menjalin tali persahabatan.
0: Masya Allah. Terima kasih Bang Hamzah yang selalu bergabung ya.
1: Lagunya nih Hati Merana.
0: Hati Merana?
1: Iya.
0: Boleh, Hati Merana ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Arti. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Saya.
1: Malam kemarin tak bisa masuk Bang Arti.
0: Kenapa?
1: Tak bisa masuk.
0: Oh, tak apa-apa. Tapi lagunya kami putarkan. Bang Hamzah pun sudah kirim pesan juga kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemudian salamnya pertama sekali untuknya Bang Arti. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat lah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi,
0: saya,
1: Bunda Selasi, Mama Dini. Ada juga Pak Burhan, Bang Udin, Salam Mesra,
0: yeah.
1: Bang Ali Sapri, Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marica, Putri Ketundung, Karina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Rani. Ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berian.
0: Saya.
1: Alur juga. Kemudian ada Mak Nora, Mace Indu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Batik, ada Awang Janggut, ya selamat malam.
0: Ya, saya.
1: Sampan, Mak Nahaida, Sista, Kak Deli, Bang Yusuf, ada Bang Olya, Mbak Hani, ada juga Bang Zainal, Ahmad Erwan, Kak Sarifah.
0: Saya.
1: Baik. Untuk nyambang hari sama malam sama bertugas.
0: Saya.
1: Lalu terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf. Kita cuba sambut di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa sekiranya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Apa khabar Maklong?
2: Gitu khabar juga.
0: Oh, khabar baik saya di sini. Maklong apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah jadi
0: baik. Baik juga.
2: Ya. Yeah.
0: Mantap kalau baik. Apa buat malam hari ni, Maklong?
2: Lagi ni dia ada tak ada lagu bulan purnama.
0: Rindu bulan purnama. Yang ada rindu purnama yang ada. Biasanya lah coba saya tengok dulu ya. Bulan purnama memang tak ada memang.
2: Yang ada?
0: Yang ada apa nama purnama merindu yang ada.
2: Lagu Pungguk Merindu yang bulan lalu.
0: Pungguk Merindu ada.
2: Ya gitu.
0: Okey, baik kami tunaikan nanti ya Maklong ya.
2: Pantang satu.
0: Ah, boleh. Saya
2: Pinang ke Penyengat. Singgah ke jodoh Mama di Bula.
0: Ya, saya.
2: Dan kenanya kalau jodoh tidak ke mana.
0: Baik. Betul. Kalau jodoh memang tak ke mana. Lagi, Mak Long.
2: Lagi?
0: Ya, boleh kalau ada.
2: Dua payah seperigi. Ikut baju anak luar.
0: Baik.
2: Abang di sana, adik di sini, bagi bungkuk rindukan bulan.
0: Mantap, sesuai dengan lagu malam hari ni ya. Masya Allah, luar biasa.
2: Lagi satu?
0: Lagi satu pun boleh juga.
2: Petang hari, petang pelita. Anak darah pergi mandi. Jangan suka berbohong cinta.
0: Tidak
2: abadi.
0: Ah, mantap.
2: Ya, itu jadi
0: itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, di belakang Mak Long dia, ada siapa kiranya yang ingin bergabung langsung sahaja ya. Kita cuba sambut terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, nampak tak dapat disambut. Kita cuba pindah laluan terlebih dahulu. Di talian telefon ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nek.
3: Halo.
0: Ya, saya.
3: Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam, Kak Siti.
3: Ya, betul, Adi.
0: Jauhnya suara.
3: Bukan jauh. Baru balik di Rewang. Baru balik di Rewang.
0: Oh, pergi Merewang. Siapa nikah kahwin kat sana?
3: Inilah. Semalam tu nak masuk, tak dapat nak jemput Adi.
0: Oh, apa tu kisahnya?
3: Malam tu Kak Siti nak jemput Adi datang ke sini hari Minggu.
0: Hari Minggu? Allahu Akbar.
3: Kalau Adi bisa, bawalah rakan-rakan.
0: Ke mana?
3: Ke Tanah Merah.
0: Siapa hajat?
3: Hajat nikah kahwin.
0: Oh, siapa yang berhajat?
3: Berhajat tu bapak saudara saya.
0: Oh, ya. Oh, alahai.
3: Yang kahwin adik sepupu saya.
0: Oh, macam tu. Oh, pengantin barulah kisahnya ni, ya. Oh, pengantin barulah.
3: Yalah. Tadi nak jemput Adi semalam tu, tak dapat masuk-masuk.
0: Allahuakbar. Malam ni esok kami, esok nanti, nanti malam kami sampaikan, selepas ni kami sampaikan kepada kru-kru yang lain ya. Ya, insyaAllah. Ibarat kata-kata orang bakar-bakar gaharu. Batang cendana sudah merekah. Kami ucapkan selamat pengantin baru. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah.
3: Itulah Kak Siti baru balik. Ya, cuba-cubalah untuk baru balik sepenat dapat masuk kan.
0: Oh, boleh. Alhamdulillah. Selamat tahniah ya Kak Siti ya. Salam buat keluarga besar yang ada di Tanah Merah, yang setengah berajat.
3: Mudah-mudahan mana tahu kalau Adi dapat pergi sini kan.
0: Ya, saya. Allahu Akbar. Jemput di bulan puasa. InsyaAllah. Nanti kalau Allah izinkan kami ke sana ya. Ha?
3: Abang Damak paling ingin nak menengok muka Adi.
0: Ayo.
3: Itulah kata dia, mudah-mudahan datang lah Adi.
0: Amin ya Allah, insyaAllah ya. Mudah-mudahan nanti kami sampaikan ke sana juga. Berjalan sana ya. Kak Siti ya.
3: Kami nunggu kat sana tu. Kami kat atas. Kami kat atas.
0: Kami dekat atas?
3: Kami kat tempat pengantin.
0: Oh, ya. Yeah. Nanti jumpalah tempat pengantin kalau boleh, ya.
3: Itulah.
0: Ya.
3: Yeah. Mudah-mudahan Allah angkatkan hati kemari.
0: Amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan, ya Kak Siti, ya.
3: Kak Siti tak pantun sana. Narik napa, Di?
0: Awaklah, faham kami.
3: Kak Siti nak minta lagu lah.
0: Lagu apa tu?
3: Naya nama dia Maya.
0: Maya
3: pengantin cewek ni Maya.
0: Oh, Maya.
3: Maya sama Zul Kak Siti mintakan lagu selamat pengantin baru
0: boleh
3: ada radio tu, mudah-mudahan dia orang dengar tu.
0: Selamat pengantin baru ya. Baik. Okey.
3: Andi tapi dia nak pengantin
0: Ardi? Ardi ni gini lah Kak, lagi-lagi tercari-cari insyaAllah kalau...
3: Kak Siti doa nanti semoga Adi dapat jodoh orang yang wanita yang baik hati.
0: Amin ya Allah. Mudah-mudahan dapat wanita yang kaya-kaya.
3: Ha. Kalau nak cik kaya pergi ke Singapura.
0: Oh, bukan kaya hati maksudnya tu.
3: Lagi kaya hati.
0: Senang
3: sus juga kaya hati, orangnya baik hati.
0: Itu dia. Itu penting.
3: Itulah.
0: Jadi hidup susah senang bersama terus. Hidup sebumbung, seatap gitu kan.
3: Walaupun susah senang kan, ketawa terus.
0: Lama-lama naik gila.
3: Macam adik nilai terus.
0: Allahuakbar, gitulah.
3: Jadi satu orang semakin ganteng jadi.
0: Masya-Allah, terima kasihlah kalau macam tu.
3: Ketawa kan semakin ganteng.
0: Ya pula kadang.
3: Sehat badan kita.
0: Amin ya Allah.
3: Orang pun banyak suka dengan Adi.
0: Amin. Terima kasihlah Kak Siti.
3: Salam dia.
0: Salam. Boleh.
3: Salam siapa yang masuk tadi?
0: Ada Bang Hamzah Yusof.
3: Pak Hamzah Yusof.
0: Ada Mak Long Dia.
3: Mak Long Dia tu ni nama dia siapa? Buatnya Mak Dini. Masuk yeah. Mak Dini sama Kak apa tu nama dia? Yang ni buat teman.
0: Makcik Endon.
3: Satu lagi lah Makcik Endon.
0: Mang Haida.
3: Haida, masuk Haida.
0: Boleh.
3: Taman tu tak sikit senang hati.
0: Nanti kita sebut lagi
3: Buat Mak Rika. Buat juga Kak Wir. Kak Wir bukan hari Sabtu tapi hari Minggu.
0: Boleh.
3: Datang ya Kak Wir.
0: Ya. Yeah.
3: Kak Wir, Mak Rika
0: Pokoknya
3: rakan-rakan kita semoga hari Minggu kita kumpul lah di atas tu
0: Baik, mudah-mudahan Kak Siti dilanjakan.
3: Pengaram tu dengar juga tu. Buat Mak Pengaram. Buatnya siapa tu? Kak Sarina
0: Ya.
3: Kak Dang dah lama belum bergabung.
0: Kak Dang ya.
3: Lagi duduk. Buatnya Mak Ucu. Buat semua-semua je lah dia.
0: Boleh.
3: Itulah dia ya, Bang Uden sama Bak Wang Janggut
0: Ya, saya.
3: Itu macam apa, Nek Manda
0: Nek Manda. Nek Manda, Mak Berlian, Nek Pino, Nek Balkis.
3: Nek apa?
0: Nek Balkis.
3: Nek Balkis. Nek Balkis, Nek Alip
0: Betul. Nek Alip. Alip Bata.
3: Oranglah nunggu ni.
0: Salam semua ya. Salam takzim, hormat kami.
3: Jangan tak datang nanti.
0: Ya, nanti kami sampaikan dengan kawan-kawan yang lain juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon. Di talian telefon ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Dengan siapa?
4: 113.
0: Bang Udin.
4: Bulan puasa menganyam ketupat.
0: Ya, saya.
4: Ketupat dimakan di hari raya.
0: Mm-hmm.
4: Malam ini kita jumpa Ardi di Perempat.
0: Saya.
4: Menghiburkan hati yang gembira.
0: Baik. Terima kasih, Bang Udin.
4: Ya. Lagu Godaan Rindu ya.
0: Godaan Rindu.
4: Kasih Tanah Merah tu.
0: Boleh.
4: Kak Siti, dengarkan lagu Godaan Rindu, Kak Siti.
0: Mm-hmm.
4: Kirim dari Bang Udin ni. Kalau di Pro Radio Bintan bisa dinyanyikan tuh Kak Siti. Kak Siti tak usah. Salam ya pertama buat Ardi yang sedang bertugas. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih Bang Udin.
4: Tadi ada Pak Hamzah Yusof pertama ya.
0: Betul.
4: Itu ada Kak Diah tadi ya. Dari Karas. Dari Karas pokoknya salam dengan Aida Lestari, Mak Dini juga lah ya. Tadi ada Kak Siti juga ya. Salam juga buatnya Kak Berlian, Kak Serena Kiu-Kiu. Lucu ya, tak lupa aja Wirda ya. Di Semelingnya Kak Wati. Ada Bunda Selasih di Berakit ya, Kak Rina, Putri Merica ya. Salam juga buatnya Makcik Emak ya.
0: Iya.
4: Ada Nenek Manda ya.
0: Betul.
4: Ya, Nenek Manda. Sehat selalu ya, Nek ya.
0: Iya.
4: Masa ingat sama Bang Udin, dari raya Bang Udin kan sampai ke rumah dia. Ada Pak Kumis juga ya.
0: Iya.
4: Siapa lagi ya? Abang Lukman, salam Abang Lukman ya. Mak Rika juga, salam juga buatnya. Ini Mak Rosi ya.
0: Iya.
4: 10. ada ma, ada Kak Insan di Citra Pelita 10 juga ya. Ada Yusuf juga ya dari Nyenang ya, Batam. Ada Bang Uya juga, Pak Demang ya. Salamnya juga buat siapa lagi dia? Kak Siska ya. Kak Siska pernah masuk dah sini di?
0: Selalu masuk, tapi petang.
4: Ya, Kak Siska di Petarapan kan? Sama juga Ibu Hani ya di Jalan Sultan Sulaiman ya. Ibu Yeni yang biasa di Pro 1 loh di. Kadang Pro 4 ini kan sama-sama orang itu juga. Ada Dinda juga dari Bogor, Pak Amar Ridwan ya dari Bandung. Ada Nek Anjang juga ya dengan Bunda Permata ya dari Pulau Penyengat. Tak lupa juga yang di Senenam ya, Nek Anjang ya. Siapa lagi di? Pokoknya salam satu untuk semuanya di.
0: Baik, boleh.
4: Hanya mohon maafkan. Ditunggu lagunya Godaan Rindu. Untuk Kak Siti Bang Damak ya di Tanah Merah. Salam sehat Bang Damak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin yang berada di Batu 13. Kita cuba sambut dulu di belakang Bang Udin ada siapa kira-kira. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Mak. Apa kabarnya Mak?
5: Sehat, dan sehat
0: ni. Alhamdulillah. Dah sehat, Mak?
5: Lumayan lah. Masih batuk ni.
0: Batuk lagi. Yalah, mudah-mudahan Mak sehat selalu. Kami dengar khabar Mak. Mari masuk rumah sakit, ya, Mak? Sianya. Tapi sekarang macam...
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mak. Kami kat sini.
5: Salam lagi.
0: Salam boleh Mak, silakan. Tapi lagu dulu boleh tak Mak? Kami carikan untuk Mak.
5: Lemak manis
0: sajalah. Lemak manis, salam boy amboy. Macam Mak Dora lemaknya juga. Ya, terima kasih Mak.
5: Buatnya yang pamahat siapa ni?
0: Ada Bang Hamzah, itu. Bang Hamzah Yusuf. Saya.
5: Buatnya betul. Mak Lola tak boleh banyak cakap, batuk dulu ni ya.
0: Mudah-mudahan sihat-sihat selalu lah ya.
5: Tadi berjalan rumah mama makan nenas.
0: Makan
5: goreng pisang, nak pelanjut, mak dia memang kan ya.
0: Baik.
5: Buat semua je, buat adik cakap selalu ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, ada tadi beberapa orang tua kita. Ada Bang Hamzah Yusuf, Malon Diah, Kak Siti, Tanah Merah, ada Bang Udin, ada Mak Nora eh. Di belakang Mak Nora ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nek.
6: Ya, saya.
0: Apa khabar, Nek?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Apa buat malam ni? Sehat juga ni.
6: Tanya
0: ni
6: apa buat?
0: Telepon
6: ambil dia tadi. Siapa nak lurus sampai
0: itu. Itu dia eh.
6: Tapi ni tak putus rasa. Tekan terus lah.
0: Tekan terus lah ya. Sampai berdenyut ibu jari tu.
6: Sampai dah kisah jari.
0: Allahuakbar. Ni apa buat? Nak makan ni?
6: Dah.
0: Oh, mantap. Luar biasa nenek ni. Masuk terus setiap malam.
6: Yalah, kalau lagi dapat, kalau belum ngantuk, masuk.
0: Ah?
6: Kalau belum ngantuk, mata tu masuk.
0: Oh, gitulah nenek. Berbual-bual. Ibu-ibu kan diri ya, nenek?
6: Ya.
0: Oh.
6: Tak ada kawan nak berbual
0: ni. Oh, betul lah tu. Yang lain mana?
6: Dah masuk kamar semua.
0: Oh, masuk kandang semua lah.
6: Kalau dah habis isyak tu dah mulailah. Dah
0: oh, lah. Ya, saya. Hmm.
6: Kalau nek ni cukup ni sampai apa? Sair lah.
0: Oh, gitu ya, nek.
6: Habis hiburan apa tak ada di nak nonton TV pun tak ini. Mata tak nampak sangat.
0: Hmm, dia pula kadang.
6: Oh, yelah, dia.
0: Jadi apa boleh buat lah.
6: Ha, nek kat dia pantun lah malam ni dia.
0: Ya. Ya.
6: Nak minta lagu je lah.
0: Lagu apa nek malam ni nek?
6: Lagu apa jadi? Kadang nek bingung minta lagu.
0: Janganlah bingung-bingung.
6: Ha. Adi pilihkan aja lah. Lagu sedap dia. Adi sedap lah dia nek.
0: Eh gitu pula?
6: Ya.
0: Eh janganlah macam tu. Tak serulah. Nek lah yang pilihkan.
6: Ya lagu apa kadang-kadang nek bingung lagu.
0: Apa yang nek pilihkan?
6: Lagu apa biasa nek minta ya?
0: Ah, lagu apa? Bila Terumpun Kasih Terbuang?
6: Ah, lagu itulah ni.
0: Ah, boleh.
6: Terumpun Kasih Terbuang terus.
0: Oh, kemarin dah. Lagu lain pula lah kau gitu.
6: Ya, macam lagu ini yang dia ni. Lagu apa? Kasih Pelabuhan Ratu je.
0: Tanjung Biru Pelabuhan Ratu. Dari Bintan pergi berakit. Sudah lama hidup menunggu.
6: Oh. Makin lama hati makin sakit.
0: Kita juga menanggung sakit. Allahuakbar. Oh, tak boleh serius-serius sangat kan eh?
6: Ya, hidup ni tak boleh bawa serius sangat.
0: Itu pula kadang.
6: Salam-salam lagi.
0: Boleh, Nek.
6: Mak dah balik ni?
0: Belum lagi, Nek.
6: Tak andaklah dia bawa orang tu berjalan.
0: Berjalanlah keliling Pinang.
6: Itu belum keliling nama. Kan dah belum pergi ke sini.
0: Pemalu mak saya ni, Nek.
6: Aku pula pemalu.
0: Payah juga. Daripada saya kena hamon dia.
6: Kenalah, saya ni orang baik juga.
0: Itulah ni, payahlah. Ardi dia mengikut kehendak orang tua je. Sedih pula malam ni.
6: Jangan nangis.
0: Itulah.
6: Ada. Salam ini.
0: Ya, boleh nak silakan.
6: Pertama sekali untuk Ardi, selamat malam sebab tugas.
0: Ya, saya.
6: Sehat selalu. Panjang umur, murahkan rezeki.
0: Baik.
6: Lancarkan segala usaha. Dan banyak job.
0: Amin, terima kasih. Nek pun juga sihat-sihat selalu lah ya, Nek.
6: Amin.
0: Salam buat semua kat rumah sana. Mudah-mudahan sihat selalu lah.
6: Sampai salam ni pagi besok.
0: Tunggulah bangun semua. Dah serapan duduk ngopi, duduk ngeteh, Nek. Barulah terlintas.
6: Untuk salam mak juga, Di.
0: Boleh. Terima kasih, Nek.
6: Untuk Nek Balkis, nak hidung ke orang tua tu. Untuk Bang Abang Janggut, untuk Mak Dung Dia, Bang Zah Yusuf, Bang Udin. Siapa lagi tadi, Di? Siti Bang Damar.
0: Ya.
6: Asyik lupa dengan Siti Bang Damar. Dia jarang masuk kan dia.
0: Kalau dengan Siti Payung tak lupa ya, Nek?
6: Siti Payung.
0: Untuk
6: Bang Zah Yusuf, untuk Pak Umar, Pak Kumis, Bang Gapar, untuk Yang Ucu.
0: Saya.
6: Untuk Mak Nora tadi. Alhamdulillah dah sihat dah kawan tu.
0: Alhamdulillah.
6: Untuk Udang, semoga sihat selalu Udang. Untuk siapa lagi ini, untuk Mak Rika yang di Pulau Gadi yang baru masuk kemari dia.
0: Betul.
6: Masuk Mak Rika itu kawan sering masuk di Bintan tu je. Dia kalau dah kenal lah, paling lucu kan tu.
0: Pelak lah kita olah-olah sikit lah.
6: Untuk penelpon sama sampai akhir lagi lah dia.
0: Ya, saya boleh.
6: Nak masuk juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah laluan dulu di belakang Nek Manda. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Mak Nga.
7: Ya, Di. Lelah nak, Di. Adik lelah, bang.
0: Adik lelah, bang. Sianyalah pula. Oh, lenguh longlai eh.
8: Lelah lah dari tadi-tadi tu ha. Nak oh. baring duduk, baring duduk sama orang apa ni.
0: Bawa berlompat pula habis tu. Oh, Mak Ngah.
8: Ya,
0: di. Baring duduk habis tu bawa berlompat molek.
8: Hati pun kenyang ni.
0: Oh. Malam betul beratuknya
8: ni.
0: Oh, betul lah tu. Naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit.
8: Oh, lama-lama kita jatuh saja ni. Oh,
0: tersungkur lah.
8: Itulah. Pemuka dulu.
0: Pemuka dulu. Boleh Mak Ngah, silakan.
8: Nak pergi ke pulau pulau mana tu?
0: Pulau Karas.
8: Pulau Daik.
0: Oh,
8: bukan?
0: Pulau Daik.
8: Tinggal sebentar ke hutan seberang. Kalau kita berbuat baik, mana pergi disebut orang.
0: Oh, mantap.
8: Macam Ardi lagi ni, tua muda sudah berata punya baik betul Ardi ni.
0: Di oh, kami jauh.
8: Tak nek, tak kak, tak tok, semuanya baik.
0: Allah Akbar.
8: Suka semualah. Tak pilih lah Ardi kan. Ginilah orang Pulau Daik.
0: Allah Akbar. Oh, Mak Ngah.
8: Iya, Di.
0: Dah makan, Mak Ngah.
8: Mangga dah, bila kan lambat makan.
0: Apa lauk Mangga?
8: Kita colet tu di masak bacaan tadi tu. Oh,
0: tamun.
8: Makan dia lauk tamun di.
0: Oh, lauk tamun. Tamun apa Mangga?
8: Tamun masak beledek.
0: Lauk beledek. Allahu akbar.
8: Sama je ubi ni.
0: Hai, sedapnya lah pula.
8: Oh, ni ya. Nek, itu Allah. Mana kalau mami tu lah dia tak nak masalah apa ni ikan tamun. Mak Ngah sendiri tak sedap ya dia.
0: Abang, oh, makcik Endon sedap
8: dah ni. Makcik Endon sedap dah ni. Oh. Dah tu lagi ni.
0: Ha, lagi silakan.
8: Nak pergi naik kuda. Kuda dia naik warnanya putih.
0: Ya.
8: Dengan abang suka menggoda. Nanti adik di sini jadi sedih.
0: Oh.
8: Konon-konon.
0: Oh, makan lauk apa Mak Ngah? Lauk tamun.
8: Ikan tamun.
0: Allahu akbar.
8: Tamun lagi.
0: Yeah,
8: lagu lah di.
0: Lagu apa tu?
8: Lagu dia ada tak di SG Bank? Lagu dia Bibir Mesra Jiwa Parah di. Tak siapa nyanyi ya di.
0: Bibir Mesra?
8: Bibir Mesra Jiwa dia Parah di.
0: Bukan Bibir Merah?
8: Bibir Merah tu Gincu Merah tu.
0: Oh, Gincu Merah. Tak adalah Mak Ngah yang ada. Manis hanya di bibir yang ada.
8: Gitu pula eh. Kalau gitu minta inai di jari je di depan senari minggu besok di.
0: Inai di jari sudah di inai-inaikan.
8: Bukan, tak nak lagu tu.
0: Sudah di andam-andamkan. Ya yeah, pula kadang. Tanda pengantin.
8: Itu siapa nyanyi?
0: Oh, itu entahlah siapa nyanyi.
8: Itu Adi yang nyanyi tu. Versi Adi sendiri lah tu.
0: Aduh, tanda pengantin.
8: Pokoknya tak nak punya lagu lain tu lah pokoknya.
0: Oh, itulah.
8: Tahu lah. Dah tu, tinggi sungguh pokok gaharu.
0: Ya. Yeah.
8: Gaharu tumbuh di tengah hutan.
0: Baik.
8: Kalau adik nak tahu, apa tu, apakah adik dah makan?
0: Oh, belum lagi.
8: Belum ya?
0: Belum.
8: Lauk tak ada?
0: Adalah lauk, belum selera nak makan.
8: Oh, tak apa, tunggu malam dikit.
0: Malam dikit, betul.
8: Malam ini malam Sabtu kan?
0: Ah, saya.
8: Malam ini malam Sabtu.
0: Betul.
8: Susunnya pula malam Minggu.
0: Betul.
8: Datu di jangan abang suka menunggu adik yang apa di?
0: Yang apa?
8: Minggu dengan Sabtu tu lah sama di.
0: Yeah, cuba ulang Mak Ngah.
8: Malam ini malam Sabtu. Malam besok lusa malam Senin. Malam lah nyanyi. Jangan lah. Belangkau ni. Dah Sabtu Senin ni. Apa tak Mak Ngah ni?
0: Cuba ulang dulu pelan-pelan.
8: Ini slow-slow. Tahan nafas, tarik nafas. Astagfirullah. Malam ini malam Sabtu.
0: Ya. Yeah.
8: Lusanya pula malam Minggu.
0: Baik.
8: Jangan abang cuba merayu.
0: Kalau tak tahan hidup menunggu.
8: Betul.
0: Itu dia.
8: Adik tak tahan hidup menunggu lah ya dia.
0: Iya.
8: Pandai adik.
0: Baik.
8: Jauh hari Senin pula lagi.
0: Oh, kalau Senin lah payah kisahnya. Lagi Mak
8: Ngah. Tak ada pantun Mak Ngah.
0: Tak ada.
8: Pantun.
0: Tak boleh saya pantun untuk Mak Ngah. Takut tak dapat
8: pantun lah tu lah Mak Ngah nak dengar. Minta satu aja.
0: Takut tak dapat tidur arti mantun untuk Mak Ngah ni.
8: Kenapa dia?
0: Ah, sebab tak tahu juga apa sebab.
8: Ini jadi Bang Haji Roma pula.
0: Apa tu?
8: Malam ini ku tak dapat tidur.
0: Ah, itu malam terakhir. Wajahmu
8: menggoda selalu.
0: Ah, itulah dia tu.
8: Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku.
0: Ah, itulah dia, betul lah Bang Ah. Orang belakang pun nampak tercari-cari.
8: Udah dah. Lagu je dah terpantul. Salam dari A sampai Z.
0: Ya, yeah.
8: Jadi kita berdua ni, mohon maaf aja kalau salah cakap.
0: Auk, sama lah Mak Ngah.
8: Itu aja kita berbual di udara. Jadi
0: ya, yeah, Mak Ngah.
8: Tapi itulah, nak jumpa ni lah yang mohon Mak Ngah tidak senang.
0: Sabarlah dulu 2-3 hari.
8: Anginlah kuat ni, payah nak jumpa. Mungkin nanti lagi. Lagi lama lah. Tapi lah bulan 6 lah. Ada buah sabun ni.
0: Auk, slow-slow je.
8: Sarung nanti. Ini nak pergi ke Batam besok lah. Macam mana kau jadi?
0: Auk lah.
8: Nak tengok nikah ni kau jadi?
0: Ya, yeah, hati-hati aja.
8: Ya, yeah, di. Terima kasih ya.
0: Baik, sama-sama.
8: Itu Inal Jari ya?
0: Ya, saya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tadi ada Mangah Haida kita yang berada di Karas dan juga ramai orang tua kita bergabung pada malam hari ini ya. Kita cuba sambut dulu di talian telefon, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
9: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, Mak Rika semalam dekat mana Mak Rika? Saya lupa pula.
9: Di Pulau Ladi.
0: Ah, Pulau Ladi, tempat duku eh Mak Rika.
9: Ada lah juga.
0: Oh, Mak. Mak?
9: Ya.
0: Apa buat malam hari ni, Mak?
9: Duduk mecet-mecet api ni, tak pandai masuk-masuk.
0: Apa demam api tu dia pecet-pecet?
9: Pening kepala.
0: Pening kepala dia? Bulat. Sembuh-sembuh pakai daun sirih jampi sikit.
9: Nak jampi tak pandai jampi, takut salah jampi tu.
0: Kalau gitu rendam aja ke air panas, kompres sikit. Allahuakbar. Bergurau eh Mak?
9: Ya.
0: Kita
9: buat gurau kan.
0: Tak boleh seru-seru sangat, bahaya kata orang. Tersampuk ke lah.
9: Nanti jalan lah tempat Mak Rika. Dah duku lah masak ni.
0: Kalau lah duku lah masak. Masak apa duku tu? Masak asam ke? Masak gulai ke?
9: Asam pedas.
0: Oh, asam pedas. Boleh aja kita ke sana tu kan.
9: Lagu masih kita?
0: Boleh. Lagu apa Mak Alam ni?
9: Nak minta lagu Mabuk Kepayang.
0: Bukan hati tak kasih sayang. Nak mabuk agak dapat diobat. Mabuk cinta tak tahu nak tonyoh ke mana.
9: Tapi terus dengan kat Siti bilang tadi Aldi masih bujang lah.
0: Masih bujang Mak. Mak ada nyimpan. Mak ada ada bunga.
9: Banyak bunga di hutan lah.
0: Ini aku nak berkelai kedai. Ya Allah. Bunga apa Mak?
9: Macam-macam bunga.
0: Mak, bunga anggrek ya?
9: Bunga anggrek, bunga ros, bunga mawar.
0: Tapi satu Mak, saya nak cuba tanya, bunga bang ada tak dalam hutan tu?
9: Kalau bunga bang, kalau Mak tak pernah memang Mak dengar bunga bang.
0: Tak ada. Lah nanya je. Tak boleh sangat kita ni.
9: Semoga cepat dapat jodoh dia.
0: Mak, terima kasih lah Mak. Dah beribu berbuih mulut orang berdoa untuk saya supaya dapat jodoh. tak tahu doa yang mana yang diaminkan, dikabulkan ni.
9: Mudah-mudahan dapat jodoh ya. Mak Dika berdoa selalu untuk dapat jodoh tu.
0: Terima kasih lah Mak ya. Mudah-mudahan dapat betul.
9: Tadi Mak Ngah tadi dari mana tu?
0: Mak Ngah tadi dari Kaas. Orang Kaas.
9: Orang
0: Kara? Orang Kara.
9: Tangga Mak Ngah yang dicokolik
0: itu tadi? Itu Nek Ngah kami bahasa dengan dia. Takkanlah saya panggil Mak Ngah pangkat cucu lah dengan dia. Mak.
9: Aldi tu tinggal di mana?
0: Saya? Saya ni mana tempat boleh tinggal lah Mak. Macam ayam juga, mana pokok boleh hinggap.
9: Ada pokok panjang lah.
0: Ada pokok panjat.
9: Paling panjang. Jepang tu akan judahan.
0: Itulah Mak. Dalam kelambu tu lah duduk kami.
9: Salam dulu sikit ya.
0: Boleh Mak, silakan.
9: Salam pertama buat Aldi. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya.
9: Hati-hati, selamat sampai ke rumah.
0: Terima kasih mak ya.
9: Mak ngah tadi. Buat Wir, buat Mak Nora. Buka Mak Nora cepat sembuh Mak Nora. Buat Bang Udin. Buat Katarina, buat Bang
0: Rumah. Saya. Baik.
9: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
9: Buat Bang Gapar, buat Pak Umar.
0: Itu dia.
9: Buat apa tu? Buat Mas Prabu.
0: Saya.
9: Bang Irwan. Buat Ilek.
0: Buat siapa lagi?
9: Siapa lagi? Buat Makcik Mah.
0: Ya. Yeah.
9: Buat Nek Manda. Tadi Nek Manda ya?
0: Ya, yeah, betul. Nek Manda.
9: Buat Nek Manda.
0: Nek Balkis.
9: Marisha. Buat Nek Balkis. Pokoknya salam kenal aja semua sama Nek Balkis.
0: Boleh.
9: Buat Aida. Ada Aida tadi ya?
0: Ada. Mak Ngah Aida.
9: Buat Aida. Siapa lagi ya?
0: Mak Long Dia.
9: Oh, Mak Long Ya. Buat apa tu, Nek Balkis?
0: Ya, orang Tanah Merah.
9: Nek Balkis, ya Tanah Merah?
0: Bukan, Nek Balkis. Habis tu orang Tanah Merah pula lagi ada nyambung.
9: Oh, tadi ya ni.
0: Kak Siti.
9: Siti.
0: Siti
9: ada Bang Damak. Buat Mak Penaram. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
9: Wir.
0: Ya.
9: Wir dah masuk?
0: Kak Wir belum lagi.
9: Masuk Wir.
0: Saya.
9: Siapa lagi? Mereka baru masuk ni tak apa nama-nama orang ni.
0: Tak apa. Esok kita tulis banyak-banyak eh.
9: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Boleh mak.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika yang selalu bergabung eh. Orang Pulau Ladi. Kita pindah laluan bertolak ke Batam. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak
10: Siti, sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Kak Sarina, apa khabar?
10: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah, itu penting.
10: Pergi ke depan tu pasar malam cari buah kuini di.
0: Sedap.
10: Baru balik.
0: Cari buah kuini, banyak-banyak buah kuini yang dicari.
10: Buahku ini dengan durian Belanda, buah sirsak tu.
0: Mak sesuai lah, bau sama. Penuhlah mambu rumah bau buah aja eh kak.
10: Buahku ini buah. Kalau buah sirsak tak ada bau, kecuali durian.
0: Ya pula eh kak. Kalau durian bertala lah dalam rumah tu.
10: Bukan main lagi pening ni. Je dah pening kepala ni. Minum bodrek.
0: Yelah.
10: Betul mak. Buah kuih ni dia kecil-kecil. Tapi manis tak ada. Tak ada buruk kata kami dalam dia.
0: Itu molek tu. Buruk luar tidak.
10: Tanya kat Pinang berapa sekilo kat ini buah kuih ni?
0: Buah kuih ni? Belum nampak lagi buah kuih ni kat Pinang ni. Kalau buah durian lah. Adalah nampak.
10: Sini 18.
0: 18? Ringgit?
10: Beli. 18 ringgit. Beli 30 kilo. Buang nol. 3 kilo je.
0: 3 kilo je kak.
10: Kak Sarina suka.
0: Suka.
10: Kalau siang-siang panas. Kalau siang-siang itu panas-panas dicincang. Taruh santan. Santan dimasak dulu. Pakai gula, pakai ini. Taruh dia di.
0: Sedap. Sedap kak.
10: Kami bilang kuih ni cincang. Pakai es. Bukan jus dia.
0: Pandai kak Kak Sarina ni. Banyak macam-macam.
10: Cubalah buat. Ada mak ikat datang.
0: Ada.
10: Cubalah buat berlibur ke Batam.
0: Kemarin. Lah. Sari dulu lagi.
10: Mak
0: adik.
10: Naik mana?
0: Naik mana-mana je lah. Batam tu banyak rumah kami lah.
10: Tak tahulah. Sombong.
0: Tidak sombong. Kami pergi sekejap aja kemarin. Mak
10: kata dia tahu lawa penginapan dah mahal bintang 5.
0: Taklah. Yang 60,000 aja kami ni.
10: Ya, tak tahu.
0: Ya, lebih kurang aja lah. Mak orang tua tu bawa keluarga jalan makan angin. Nak mau calon, belum ada calon. Mawaklah mak aja kan.
10: Belum ada calon.
0: Betul lah, belum ada pendamping hidup.
10: Kalau ke Batam pergilah ke Nagoya.
0: Itulah.
10: Di situ banyak jodoh.
0: Itu memang ada mang. Itu semua hidup jodoh tu.
10: jodoh belanja. Sehat selalu buat mak, salam ya.
0: Ya, yeah, insyaAllah kami sampaikan nanti ya, Kak Sarina.
10: Bapak masih ada di?
0: Pak kat kampung duduk.
10: Oh, kat kerja. Kampung. Yeah. Oh, mak ikat je pergi lah.
0: Ya, betul. Orang
10: tu tinggal lah.
0: Dan nunggu rumah. Ya, kalau rumah. Takut rumah dia pindah orang kelak.
10: Oh gitu. Dipindah tak apa, jangan dia gosok.
0: Oh, itu dah.
10: Hantam kita di.
0: Boleh Kak Sarina, hantam aja malam hari ni.
10: Malam ni hantam je lah.
0: Bedah lah ya.
10: Orang penoba membelah pukat.
0: Oh.
10: Pisaunya tajam berulu kayu.
0: Ya saya.
10: Apakah tanda di ano apa, apakah tanda apa ya? Apakah tanda Ardi? Apa lupa pula. Apakah tanda is apa apa ya?
0: Apakah tanda orang adat?
10: Bukan.
0: Ha? Bukan.
10: Orang penuba membelah pukat. Yeah. Pisaunya tajam berulu kayu. Apakah tanda apa? Oh gini. Apakah tanda, apakah isyarat? Bunga Kak Sarinah tanam terkulai layu.
0: Wow.
10: Itu rupanya.
0: Masuknya ke? Ya pula takulai layu sebab tidak disiram, tidak dipupuk dan tidak dijaga.
10: Ini dia. Ini dia.
0: Sambut Kak Sarinah.
10: Ingat langit cerah berawan biru.
0: Ya saya.
10: Indah halaman pekarangan berpagar kawan.
0: Boleh.
10: Pertanda bunga terkulai layu arti.
0: Ya betul.
10: Kurang dipupuk juga dirawat.
0: Pula lama di pagar.
10: Nyambung,
0: mantap Kak Sarinah malam ni. Pantun berkasih, pantun bercinta rupanya. Kak.
10: Cubalah jawab.
0: Saya pula. Kalaulah ada bunga kenanga. Rupa tumbuh ujung pelantar. Kalau Kak Sarinah menyimpan bunga, Bolehkah saya datang memagar? Oh, betul lah. Kak, bakar bunga kan? Oh, daripada layu, biarlah dipagar, kata orang tu.
10: Bunga kenanga dipagar kawat. Apa tadi? Apa ya?
0: Apa pagar kawan?
10: Ini. Apa tadi?
0: Kalau bunga di pagar kawat.
10: Pagar kawat.
0: Kawat bengkok.
10: Bukan.
0: Bukan.
10: Kalau bunga berpagar kawat.
0: Ya. Yeah.
10: Apa diisi pula di dalam botol. Adalah bunga Kak Sarinah sekuntum tu Kak Sarinah rawat.
0: Ya. Yeah.
10: Kalau Adi suka, biarlah betul-betul. Sepai.
0: Aduh. Allah akbar. Masya-Allah. Bergurau Kak, berkelakar je kita malam ni.
10: Bergurau. Apa tadi ya? Sungguh sedap ikan pelata. Udah belum tu?
0: Belum.
10: Sungguh sedap ikan pelata. Sedap lagi kalau digulai. Sungguh bijak dalam berkata.
0: Yeah.
10: Tapi tak bisa untuk menilai.
0: Oh, itulah. Cantik pantun Kak Sarinah. Cantik pantun malam ni. Lawa sangat.
10: Macam anak mak ngah Aida lawa putih.
0: Macam melepak.
10: Melepak putih mak ngah Aida. Hidung mancung ke main lagi. Oh,
0: hidung mancung bagai sudang.
10: Mau memetik sekuntum bunga.
0: Ya. Yeah.
10: Sakit tangan tertusuk duri.
0: Mm-mm.
10: Harus teliti kalau mendengar. Salah orang malu sendiri.
0: Betul sangat.
10: Cuma satu dibalas.
0: Jadilah.
10: Empat tadi pro empat.
0: Tak apa. Kami ni tambal menyulam aja yang kurang-kurang tu. Nak lebih tak boleh. Takut kena marah. Kami tak pandai sangat.
10: Alah.
0: Betul
10: lah kau. Pandai buat
0: bantuan. Iya tidak.
10: Ikan kakap gubal sagu. Cakap-cakap.
11: nak minta lagu.
0: Oh, lagu apa tu kak?
11: Lagu dia dari Junainah M. Amin.
0: Apa judulnya?
11: Judul dia Kalau Sayang Apa Tandanya.
0: Kalau sayang apa tandanya? Kalau sayang apa? Tanya sama hati.
11: Sayang.
0: Itu eh?
11: Bukan. Kalau apa eh? Kalau sayang apa tandanya?
0: Kalau tak ada lah kak.
11: Sayang apa tandanya?
0: Tak ada lah. Tak ada, itu lirik dia kan?
11: Itu kalaulah sayang. Bukan, itu judul lagu dia. Kalau sayang apa tandanya? Junainah M. Amin.
0: Tak ada pula kak.
11: Apa eh? Tak ada.
0: Tak ada, betul.
11: Kata-katamu seiring dan terukir.

0: saudara-saudara yang di Pro 4 diberi kesehatan panjang umur, dilancarkan rezeki dia. Ya,
1: ya,
0: buat
1: saya.
0: Adi juga, salam juga buat Mak Adi, semoga sihat selalu dia.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih Kak Sarina. Kak Sarina pun sihat juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Pro 4, kita cuba terima penelpon di talian telepon siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ada siapa di sana? Halo? Ah, nampak terputus juga eh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan di talian WhatsApp, kita cuba baca pesan. Assalamualaikum Ardi, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Nak minta lagu Kasih Tak Sudah. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalam dari Tina. Baik Kak Tina, nanti kami tunaikan lagunya ya, Kasih Tak Sudah. Assalamualaikum. Dengan siapa? Bang Dama. Jauh bunyi suara.
2: Jauh, cuma orang dekat.
1: Auk pula. Apa khabar bang?
2: Apa khabar?
1: Auk.
2: Itu ya.
1: Auk.
2: Apa khabar?
1: Auk.
2: Jalan-jalan duduk di pagar.
1: Ya.
2: Nampak budak mikir sirin.
1: Baik.
2: Nanti tanya beramat berkhabar.
1: Ya, betul sangat.
2: Pandang-pandang jeling-jeling.
1: Pandang-pandang jeling-jeling. Macam judul lagu eh.
2: Judul lagu.
1: Oh. Kalaulah kata gebah, gebahlah ganting. Sayang susun tepian paya. Kalau sudah pandang menjeling, kira-kira pada siapa? Okay. Oh.
2: Jalan-jalan terang cuaca.
1: Ya, saya.
2: Jalannya pula tu waktu pagi.
1: Hmm-hmm.
2: Pandang-pandang kau ditanya pandang jeling dengan siapa?
1: Betul.
2: Itu bagi nama Kak Siti.
1: Oh, Kak Siti. Baik. Kalau lah ibarat kata kayu minta dititi, ya? Pokok rindang batang gaharu, rupa ada sebatang tebu. Kalau pandang hanya untuk Kak Siti, umpama sama, so, umpama mengenang pengantin baru. Ha, macam tu.
2: Jalan-jalan terang cuaca.
1: Ya, saya.
2: Jalan pula jalan berdua.
1: Mm-mm.
2: Kalau umur boleh sudah tua.
1: Baik.
2: Tapi kita masih awet muda.
1: Ah, kalaulah ibarat kata kantung bunga sudah merekah. Ah, gugur berderai bunga kenanga. Kalau wajah boleh berubah, tapi rasa tetap pun sama.
2: Sama.
1: Oh, betul mana, Mak?
2: Rasa tetap sama.
1: Auk. Betul lah. Kasih sepanjang zaman, cinta. Kasih sepanjang masa, cinta sepanjang zaman. Gitu, eh, Kak, bang? Auk. Itulah. Arti ni nak banyak belajar nampak-nampaknya dah merendah Mak, kan? Untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga ni. Masya Allah. Oh, mana Mak?
2: Ya, saya.
1: Dah dengar lah ngopi?
2: Ha?
1: Lah kopi belum?
2: Ngopi tadi ni, ngopi.
1: Ngopi apa?
2: Ngopi aja.
1: Apa lawan ngopi malam hari ni?
2: Itulah. Kalau sekejap jalan-jalan waktu pagi.
1: Auk.
2: Ya. Jalan-jalan waktu pagi.
1: Saya.
2: Tiup angin mendungu-dungu.
1: Baik.
2: Paling sebab memang kalau kita minum air kopi.
1: Oh.
2: Lawan dia kalau masih ada kuih bahulu.
1: Ah, kuih bahulu.
2: Bahulu.
1: Oh. Memang sedap kalau ada kuih bahulu. Ada lagi tak ada?
2: Tadi nampak ada kuih korek lagi. Tapi korek
1: aja. Tak tinggal labuk aja tak?
2: Ya.
1: Oh.
2: Oh. Jadi sedap makan bubur labu.
1: Ah, ya, saya. Sedap.
2: Nak berkaya desa Kuala.
1: Baik.
2: Memang paling sedap kita makan air kopi dengan kuih bahulu.
1: Mm-mm.
2: Apalagi tadi kadang-kadang duduk berdua.
1: Ah, kalau ibarat ke terbang burung-burung tempua. Ya, ya, ya. Kalau mengenang kalau apa nama, kalau terbang tu kalau apa namanya, kalau terbang burung tempua hingga bersarang pokok manggis. Kalau sudah duduk berdua, umpama bujang dengannya gadis. Itu dia.
2: Saya rasa Kuala.
1: Ya, betul.
2: Nampak pula cantik, nampak pula banyak buah duku.
1: Betul sangat.
2: Kalau sudah kita dah

0: untuk berdua. Ingat masa-masa lalu.
1: Oh, masa-masa berkasih saya.
0: Orang ada masa lalu lah.
1: Oh, ingatlah. Gitulah.
0: Yelah. Oh. Adilah ada masa lalu. Ada.
1: Masa lalu tu adalah.
0: Ada.
1: Oh.
0: Tapi tu lah. Kadang-kadang berlalu aja lah.
1: Oh. Yang lalu biar berlalu. Lupakan saja semua. Itu eh? Oh, Bang Damak.
0: Saya.
1: Apa kisah lagu malam ni?
0: Lagu dia ni lah. Kalau ada lagu ni apa ni? Hanya manis di bibir.
1: Manis di bibir?
0: Ha, ada lagu dia lah. Salah ada lagi tu. Kalau kau tak ada lagi, kita yang lain kan.
1: Tadi Kak Siti minta lagu. Tadi ada manis di bibir tu. Siapa minta ya? Tak ada, Bang. Oh, Bang.
0: Oh, saya.
1: Ah. Tak ada dah lagu tu manis di bibir tu?
0: Ada.
1: Tak ada.
0: Oh, tak ada. Kalau tak ada Alhamdri ada ni kau
1: belum? Alhamdri belum lagi.
0: Belum ada pula apa nama jodoh Cepat Merinduimu.
1: Ha?
0: Ku Tetap Merinduimu, Alhamdri.
1: Merinduimu, ku tetap merinduimu ya?
0: Ya.
1: Merindu. Lah dekat merindu juga?
0: Ha?
1: Lah dekat pun merindu juga
0: dia,
1: lagi.
0: Dia semakin dekat kan semakin merindu.
1: Oh gitu. Hidup dia sekampung lagi. Hidup sekampung lagi ku rindu ini kan pula jauh di mata kan.
0: Betul.
1: Lah digigit orang belakang nampak ya. Allahu akbar.
0: Tak ada lagu jadi.
1: Tak ada lah.
0: Kan? Oh. Kalau tak ada apa lagu dia?
1: Oh Fatima. Gadis ayu. Oh Kak Siti. Itu kan boleh.
0: InsyaAllah ni kemari ni
1: InsyaAllah. Allah izinkan saya melangkah ke sana.
0: Kira-kira apa jam-jam dia mungkin tak pasti
1: lah. Oh, belum tahu dapat lagi tahu info lagi ni.
0: Oh boleh
1: tahu
0: info
1: lah.
0: Sabar lamaan tu lah ke sana
1: ya. Ya InsyaAllah.
0: Kami sambut dengan senyuman yang mesra gitu.
1: Tapi
0: mesra gitu.
1: Saya insyaAllah saya pergi, saya cuba hubungi kawan-kawan saya yang ada di sini dulu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan sama saya ke sana.
0: Kawan-kawan datang sini kan. Kan yang kawan-kawan kan banyak yang belum kemari gitu kan.
1: Ya.
0: Kalau penelpon, kalau pampan banyak ni datang ke sebab malam-malam ni.
1: Ya, Alhamdulillah. Ya,
0: dah lah pernah sampai.
1: Banyak
0: lah kawan juga. Apalah kita datang cuma penyiaran perempat lagi sampai kemari gitu kan. Dan kita dapatlah jumpa muka saya.
1: Oh boleh ya Bang Damak ya.
0: Boleh saya.
1: Lagunya apa tadi?
0: Lagu tadi tak ada.
1: Oh tak ada pula.
0: Lagu apa payah-payahan aja lagu apa ni. Anak nelayan.
1: Naik perahu.
0: Nelayan naik perahu. Ada lagi tu.
1: Hari petang hujan gerimis.
0: Sambil berdayung hujan gerimis.
1: Hancur hati orang tak tahu. Mulut ketawa, hati menangis. Usah tinggi-tinggi sangat. Payah. Aduh, hai.
0: Aduh,
1: Bang Damak. Ya, saya insyaAllah. Boleh. Saya.
0: Terima kasih, Adik.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Damak yang sudah pun bergabung buat orang tua-tua saya ya. Bang Hamzah Yusof, Mak Long Dia, Kak Siti, Bang Udin, Mak Nora, Nek Manda, Mak Haida, Kak Tina, Mak Rika, Kak Sarina dan Bang Damak ya. Terima kasih. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ih, jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti. Perompak RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
5: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
4: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
5: Ah, habis tu?
4: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
5: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat.

0: Apalagi kita ni masih muda. Awas bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
1: kalau tak kenapa?
0: Kena tombak lah.
1: Alamak.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna, menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang, dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang. Karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
0: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru.

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda.

sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas.

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adik ni macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: RI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan lagi maha menghinakan makhluk, menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dari perompat seiring terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, manusia yang paling sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna nasabnya, beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan Al-Qur'an merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Semakin kita memperhatikan Al-Quran, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Contoh ayat kursi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain datangnya kematian. Makna dari hadis tersebut bahwa tidak ada penghalang antara dia dengan syurga kecuali kematian. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Sesungguhnya di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya. Sehingga tidak mengherankan apabila kedekatan dengan Al-Quran merupakan perwujudan ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah, apabila Allah telah menghendaki dengan hikmahnya. Para salafus soleh ketika membaca Al-Quran, mereka sangat menghayati maknanya, seolah-olah seperti seorang perantau yang sedang membaca sebuah surat dari kekasihnya. Seandainya kita berpikir, sungguh ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Allah yang maha besar, maha tinggi, menghususkan kitab yang mulia ini dan kalamnya untuk manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Allah memberikan kepada kita kemuliaan untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Al-Imam Ibn al-Jauzi berkata, seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya melihat bagaimana Allah berlemah lembut kepada makhluknya dalam menyampaikan makna perkataannya ke pemahaman mereka. Dan hendaknya ia menyadari apa yang ia baca bukan perkataan manusia. Hendaknya ia menyadari keagungan zat yang mengucapkannya. Dan hendaknya ia merenungi perkataannya. Ibnu Salah berkata,

dan Al-Quran merupakan bukti kecintaannya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk tentang Allah dan yang dicintainya. Maka dari itu, tentu cinta kepadanya merupakan jalan hati dan akal untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan hal-hal yang dicintainya. Melalui Al-Quran, kita bisa mengetahui nama-namanya, apa yang layak dan tidak layak baginya, serta mengetahui secara rinci syariat yang diperintahkan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan seseorang menuju cinta dan ridhonya. Oleh karena itu, ada di antara para sahabat berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan membaca satu surat, dia renungi dan dia cintai, yaitu surat Al-Ikhlas, yang mengandung sifat-sifat Allah. Dia selalu membacanya dalam sholat yang ia lakukan. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Karena ini merupakan sifat Allah, dan aku sangat suka menjadikannya sebagai bacaan." Mendengar jawaban sahabat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya." Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya." Bukti terbesar cinta kepada Al-Quran, yaitu seseorang berusaha untuk memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta kepada Al-Quran atau tidak cinta sama sekali, yaitu berpaling tidak merenungi maknanya. Mentadaburi Al-Quran dapat mengobati berbagai macam penyakit hati, membersihkannya dari kotoran, serta dapat memberikan jawaban dan bantahan terhadap syubhat yang dibawakan setan, manusia, dan jin. Berbeda dengan orang munafik, karena enggan merenungi Al-Quran dan tidak mencari petunjuk darinya, maka hati mereka sakit, penuh penyakit syubhat dan syahwat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Quran, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang membahayakan. Tadabur Al-Quran juga merupakan cara untuk mengetahui kewajiban-kewajiban agama yang telah disyariatkan kepada seorang hamba. Kemuliaan lain yang dimiliki oleh orang yang mentadaburi Al-Quran yaitu kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya berusaha untuk memahami setiap ayat yang ia baca. Karena dengan merenungi dan memahaminya serta mengulanginya, seseorang akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat muslim penting untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah. Oleh karena itu, mencintai Al-Quran merupakan wujud cinta kepada Allah. Dengan membangun koneksi dengan Al-Quran, secara otomatis koneksi seorang hamba dengan Allah akan ikut terbangun. Bagi orang-orang yang mencari ketenangan, Al-Quran merupakan solusi utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

Qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sebagai bentuk realisasi cinta terhadap Allah, kecintaan terhadap Al-Quran merupakan hal yang sudah semestinya diusahakan oleh orang-orang yang beriman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh betapa rasa cinta mereka kepada Al-Quran amat besar. Mereka selalu senantiasa berantusias dan memiliki semangat yang tinggi ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Bentuk cinta yang dibangun oleh para sahabat adalah dengan menghabiskan banyak waktunya untuk membaca, mendengarkan, menghafal, mengamalkan, serta menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Bagi orang yang telah mencintai Al-Quran, tentulah hati menjadi terikat dengan Al-Quran. Jika ia tak berinteraksi dengannya sehari saja, maka akan terasa ada yang kurang dalam hatinya, bahkan merasa resah dan gelisah. Banyak dari umat Islam hari ini mengatakan cinta

0: terhadap Al-Quran. Namun apa yang mereka lakukan justru berbanding terbalik. Jangankan mengamalkannya, membacanya saja terasa malas dan bosan. Lalu bagaimana itu disebut dengan cinta? Membangun kecintaan terhadap Al-Quran mungkin akan terasa berat bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Padahal ada berbagai cara sederhana untuk membangun kecintaan terhadap Al-Quran, yakni dimulai dari berinteraksi lebih sering dan membangun kedekatan secara perlahan. Cinta terbangun karena terbiasa, begitulah faktanya. Oleh karena itu, untuk mencintai Al-Quran, seseorang dapat memulainya dengan membiasakan diri berinteraksi dengannya. Ada berbagai interaksi yang dapat dibangun dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan merasa bahagia jika mendapatkan surat cinta dari kekasihnya. Maka ketika membaca Al-Quran, posisikanlah ia sebagai surat cinta dari Allah. Kemudian yang kedua, mendengarkan Al-Quran. Orang yang mendengarkan setiap lantunan dari ayat Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Kemudian yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Ada banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran. Dengan menghafal, seseorang akan menjadi semakin terbiasa dengan Al-Quran. Dengan menghafal, secara otomatis seseorang telah meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran juga merupakan salah satu bukti usaha untuk mendapatkan cinta Al-Quran. Al-Quran merupakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Aisyah pernah ditanya oleh Qatadah mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kemudian bagaimana cara sederhana untuk menjaga hubungan dengan Al-Quran? Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran memang tidak diragukan lagi. Namun, terkadang masih banyak yang merasa berat. Oleh karena itu, cara sederhana ini dapat dilakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah dan mintalah pertolongan untuk dapat selalu dekat dengan Al-Quran dan menjaga hubungan dengannya. Kedua, membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah salat subuh atau setelah salat maghrib setiap hari dapat membantu menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membiasakan telinga mendengarkan Al-Quran. Mengganti playlist lagu dengan Al-Quran secara perlahan hingga terbiasa mendengar Al-Quran bisa menjadi salah satu alternatif. Jika lisan belum bisa disibukkan untuk membacanya, maka menyibukkan telinga untuk mendengarkan Al-Quran menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Yang keempat, meluangkan waktu dengan Al-Quran. Mengambil beberapa jam atau bahkan beberapa menit setiap hari untuk bersama Al-Quran merupakan cara yang sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Waktu tersebut dapat digunakan untuk membacanya, mempelajarinya, mendengarkannya, bahkan mentadabburinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menolong kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Rompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat, maklumat yang pertama. Kemandirian menjadi salah satu keterampilan hidup yang semakin penting di tengah dinamika zaman yang serba cepat. Tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, mandiri juga mencakup sikap, pola pikir, serta kemampuan mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kemandirian dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti mengatur waktu, mengelola keuangan pribadi, hingga bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Sikap ini dinilai mampu membentuk karakter individu yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Pemahaman terhadap nilai sejarah lokal menjadi langkah penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat rasa kebangsaan di tengah arus globalisasi. Sejarah lokal tidak hanya berisi catatan masa lalu, tetapi juga menyimpan nilai-nilai budaya, perjuangan, serta kearifan yang mampu membentuk karakter masyarakat setempat. Di wilayah Kepulauan Riau, misalnya, jejak sejarah dapat ditemukan di berbagai situs penting seperti di Pulau Penyengat yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pernah menjadi bagian dari Kesultanan Diaulingga. Pulau ini menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, mulai dari masjid, makam tokoh penting hingga naskah-naskah sastra Melayu klasik. Selain itu, warisan sejarah juga tercermin dalam karya sastra seperti Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Dan karya tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga syarat dengan pesan moral dan filosofi kehidupan yang relevan hingga saat ini. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di Segantang Lada Pagi, edisi Sabtu ini, saudara perompak. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Syahrudin Aznam temankan saudara dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam maklumat untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang indah, pagi yang berkah, yang menyambut kita dengan kesehatan, kebahagiaan juga insyaallah, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas di akhir pekan hari ini. Saudara perempuan, pagi adalah kesempatan yang diberikan untuk kita memulai kembali, memperbaiki langkah dan juga mengejar impian ya, mungkin kemarin belum sempat tercapai insyaallah ya. Nah, setiap matahari yang terbit ini membawa harapan baru, mengingatkan kita bahwa selalu ada peluang untuk jadi lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan biarkan rasa lelah, rasa penat kita, kegagalan ataupun kekhawatiran menghalangi langkah hari ini. Dan jangan menunggu hari yang baik untuk bahagia, tapi ciptakanlah hari yang baik dengan semangat dan rasa syukur yang kita miliki. Semangat pagi.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola